0: dari sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Jadi terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Petrojaian. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Petrojaian Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Penyerapannya kan malah bagus. Ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau iso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa, karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Penitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benediktus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan, baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus. Hari-hari ini, solar langka di dunia.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
7: Hari-hari ini, solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah, kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
8: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
9: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
8: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
10: Nah, proses pembukaan lahan gimana, Pak?
11: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
10: Bukan. Ini cetak tebu. Tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
12: Proses penyak.
10: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu $30 miliar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
12: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
10: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
11: Berarti mulainya di tahun depan?
10: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
8: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljan. Nah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
13: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda, saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik. Terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik. Terima kasih, Risti. Dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jpo Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMA Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Ginda, SIP, dan Dim 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali Dudara, tetap

0: yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
1: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, saatnya Anda ikuti program Antikong pagi ini, sesi opini publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, dan pendengar kembali bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Baik pendengar, selanjutnya saya akan hadirkan sesi opini publik ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti dengan satu topik yang akan kita perbincangkan juga nanti di Sanggau Menyapa. Lulusan SMK Sanggau siap kerja atau masih perlu dibekali? Nah, pendengar, kesiapan lulusan SMK memasuki dunia kerja menjadi perhatian di tengah tuntutan industri yang terus berkembang. Tidak hanya kemampuan teknis, lulusan juga dituntut memiliki disiplin, komunikasi, adaptasi, dan pengalaman kerja. Nah, pendengar, kolaborasi antara sekolah, dunia usaha, dan pemerintah daerah menjadi penting agar kompetensi siswa benar-benar sesuai kebutuhan lapangan. Nah, menurut Anda, sejauh mana lulusan SMK di Sanggau saat ini sudah siap bersaing di dunia kerja? Saya membuka ruang untuk pendengar di pagi hari ini di 0857 5381 0365 ya. Silakan untuk pendengar semuanya yang ingin bergabung untuk menyampaikan opini, pendapat dan komentar Anda ini terkait dengan lulusan SMK Sanggau siap kerja atau masih perlu dibekali. Nah, pendengar, tentunya untuk Anda yang anaknya ya tamatan SMK tentu juga lebih tahu seperti apa Anda melihat terkait dengan anak Anda saat ini ya. Nah, kalau sebagian dari orang mengatakan kalau tamatan SMK bisa langsung kerja. Nah, apakah lulusan SMK Sanggau sudah siap kerja? Keterampilan apa yang paling dibutuhkan di dunia kerja? Apa yang perlu diperkuat setelah untuk menyiapkan lulusan? Silakan pendengar untuk bergabung di pagi hari ini menyampaikan opini, pendapat, dan komentar Anda terkait dengan satu topik kita di pagi hari ini adalah berbicara tentang dunia kerja ya, terkait dengan mempersiapkan generasi Sanggau siap kerja. Nah, lulusan SMK Sanggau siap kerja atau masih perlu dibekali? Terima kasih juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id dan mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui

0: melalui frekuensi 97 MHz di pagi hari ini. Silakan pendengar, seperti apa opini, pendapat, dan komentar Anda? Apakah lulusan SMK Sanggau sudah siap kerja? Keterampilan apa yang paling dibutuhkan dunia kerja? Dan apa yang perlu diperkuat sekolah untuk menyiapkan lulusan? Silakan di WhatsApp dan juga WhatsApp call kami di 0811 5756494 dan di layanan telepon di 0857 5381 0365.
1: Hahaha, weh cupu.
2: Sada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
1: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua bukan empat.
3: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam deh nini. Makanya rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP sih pakai kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali.
0: Baik pendengar, nampaknya di layanan WhatsApp call ada yang bergabung, kita coba terima. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
4: Halo, selamat pagi, semangat pagi. Salam sehat selalu, Mbak Isma.
0: Baik, siap. Pak Bumbun, sehat ya di perbatasan?
4: Puji Tuhan, sehat. Topik kita pagi hari ini, Mbak Isma.
0: Topik kita di pagi hari ini, lulusan SMK Sanggau siap kerja atau masih perlu dibekali? Apakah lulusan SMK Sanggau sudah siap kerja? Keterampilan apa yang paling dibutuhkan dunia kerja? Dan apa juga yang perlu diperkuat sekolah untuk menyiapkan lulusan?
4: Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, Mbak Ismaya, ini yang saya amati dari sekian tahun ini, anak saya ada dua tamatan SMK Negeri 1 Entikong. Itu tergantung dengan jurusan dan kemauan anak-anak sih, Mbak Isma. Kenapa saya berkata demikian? Karena saya lihat anak-anak saya juga ada teman-temannya yang lain, mereka mengambil jurusan tetapi mereka tidak kembangkan gitu. Nah, itu makanya saya katakan kembali kepada anak-anaknya tadi. Tapi di dalam hal itu sebetulnya sekolah itu sudah baik menyediakan jurusannya. Nah, dengan apa yang sudah diterapkan di sekolah sehingga bisa dibawakan keluar. Sejatinya kalau menurut saya, kalau memang mereka sudah bisa menerapkan diri mereka sendiri dan fokus, mereka tidak perlu melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sebetulnya. Nah, kalau menurut saya, kalau memang sudah mereka memang mau terjun ke dunia apa yang mereka dapatkan di sekolah. Tetapi kalau mereka memang memiliki modal dan kemampuan yang baik dan dukungan dari orang tua, mereka bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi untuk kuliah lagi, mengambil jurusan teknik yang lebih bagus. Karena saya perhatikan untuk anak saya yang sulung, almarhum itu, dia di jurusan bengkel mobil, dia tidak perlu lagi. Walaupun ibaratnya 1 tahun, 2 tahun dia bekerja itu ibaratnya masih belum begitu pas, tetapi setelah itu dia sudah bisa mengenalinya dengan baik. Demikian juga saya lihat anak saya yang nomor 2 ini, dia di jurusan motor, walaupun dari tamat. Karena mereka sebelum mereka tamat, saya sudah tambah ada ilmu tambahan untuk mereka. Kenapa saya mengatakan demikian? Mereka saya sudah disarankan untuk mencari pekerjaan yang bisa menambah ilmu mereka di luar, bukan hanya mengandalkan di sekolah. Setelah mereka tamat dari sekolah, mereka sudah bisa di luar. Jadi saya tinggal nanya pilihan anak-anak mau bagaimana. Nah, apakah kalian mau langsung bekerja atau masih mau melanjut? Nah, tapi nyatanya ya untuk almarhum yang anak sulung tadi, pada saat itu saya memang masih mempunyai kemampuan lah, tapi almarhum mengatakan, Pak, saya tidak lagi, saya mau langsung bekerja sesuai dengan apa yang saya dapatkan di sekolah. Maka yang saya katakan di sini, anak-anak tamatan SMK itu tergantung, dan SMK itu kan banyak jurusannya kan, Mbak Isma?
0: Iya, betul.
4: Jadi setiap kita dalam pengambilan jurusan itu betul-betul kita dalami, betul-betul kita nikmati, setelah kita nikmati itu nanti

0: akan meresap di dalam hati kita, baru kita bawa dia keluar. Jadi kita bisa melakukannya dengan baik. Jangan ibaratnya ah asal ada aja lah. Berarti dia kan hanya ujung-ujungnya hanya mengambil ijazah. Begitu, dia tidak menerapkan apa yang dia temukan di rumah sekolah. Bukan juga kita ibaratnya hendak mengabaikan yang setingkat dengan SMK ya, tapi rata-rata kalau untuk yang umum ini kan mereka ya lebih harus ada tambahan. Kalau untuk mengatakan buat lamaran ya rata-rata sama, karena SMA sederajat itu sudah tidak ada perbedaan, sama aja SMK SMA itu sama kalau untuk melamar pekerjaan. Tetapi kan tergantung dengan ada keahlian masing-masing. Kalau di SMK tentunya dia akan memiliki keahlian walaupun mereka 3 tahun, tapi kalau di SMA mereka tidak punya keahlian, hanya memiliki umumnya saja, tidak memiliki keahlian. Kecuali barang dia tuh mau belajar di luar begitu. Karena saya perhatikan juga anak-anak di Lengkahan ini ya, mereka mau gitu, mau walaupun mereka sekolahnya di SMA, tapi mereka mau ibaratnya belajar dengan di bidang-bidang yang ada di SMK. Jadi nantinya mereka sudah ada sedikit modal untuk bisa terjun ke dunia lapangan walaupun mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, saya sangat mendukung sebetulnya, dan saya juga dari dulunya saya sangat menganjurkan anak-anak saya kan memang terjunnya ke SMK. Dan juga saya kalau di Lengkahan juga saya sering mengatakan anak-anak tamatan SMP itu saya tanya, kalian nanti mau kemana? Ada yang mengatakan saya mau ke SMA. Kalau bisa kalian lihat dulu kemampuan orang tua. Kalau orang tua punya kemampuan boleh SMA, setelah itu kuliah. Tapi kalau orang tua memiliki kemampuan yang kira-kira nanti berjalan setengah, enggak usah, bagusnya kalian ke SMK. Di sanalah kalian belajar mencari ilmu selama 3 tahun. Moga aja kedepannya pemerintah bisa memberi ruang yang lebih baik, lebih bagus dan panjang di SMK, supaya selesainya di SMK nanti ada titel, Mbak Isma. Harapan saya sih dengan adanya sekian tahun nanti walaupun dia tidak S1 tetapi setidaknya dia diploma, sudah menjadi penunjang untuk mereka lebih di luar begitu. Dengan ada titelnya diploma 2 atau 3 nanti kan itu penunjang. Menjadi sesuatu yang lebih apa menurut saya itu lebih baiklah untuk masa depan mereka. Mereka tidak perlu harus kuliah lagi, mereka sudah di situ sudah mendapat titel diploma dengan kejuruan yang mereka tekuni selama beberapa tahun gitu. Itu aja satu harapan saya kepada pemerintah supaya bisa memperhatikan SMK itu, karena SMK itu kan sekolah menengah kejuruan. Tentunya di bidang kejuruan itulah mereka harus dikembangkan supaya jangan sampai tidak perlu harus kuliah lagi ke politeknik, ke yang lain-lain kan gitu. Mungkin sekarang kita perhatikan untuk NTKOM itu mungkin sudah berapa, mungkin ada 10 jurusan kali. SMK Negeri 1 NTKOM itu di situ kan mungkin dengan adanya satu-satunya SMK yang begitu membidangi segala banyak jurusan, moga aja pemerintah memberi itu tadi yang saya katakan sesuai, karena itu juga SMK negeri begitu. Jangan kalau di Balekerangan Sekayam ada juga SMK, tapi kan saya perhatikan belum menyamai jurusan-jurusan yang ada di SMK Negeri Entikong.
1: Kalau di SMK Entikong nampaknya ada 8 jurusan ya, apalagi sekarang juga ada pertanian gitu ya.
0: Kan itu kan sudah sangat-sangat mendukung. Kalau kita mengatakan begitu adanya, kalau dulu sudah selesai ada teknik gambar bangunan kan.
1: Betul, DPIB.
0: Itu adanya itu mesin di pertanian juga, itu sudah sangat-sangat mendukung. Anak-anak baru selesai mereka sudah paham, apalagi mereka nanti misalnya wah saya enggak sekarang bisa melihat situasi sekarang kita lihat saya cukup berkebun sayur aja lah. Jadi ya gimana caranya kalau berkebun sayur itu tentunya dia sudah paham dengan teknik dia berkebun tadi, juga pengalaman di mesinnya kalau memang ada mesin pengolah tanah itu kan berarti dia sudah pasti paham di situ. Ini mesin ini gini saya pandai sendiri kerjakan. Misalnya kayak anak-anak bengkel itu kan dia punya modal sedikit,

0: petani buka sedikit walaupun kecil-kecilan. Itulah kata orang itu, kalau kita sudah buka usaha sedikit, kecil-kecilan pun kita bosnya. Kita tidak perlu diatur orang, kan kayak gitu. Tapi jangan salah, jangan sampai kita lalu terlena, mentang-mentang itu usaha punya pekerjaan kita sendiri, lalu terlena dengan waktunya kan. Harapan saya begitu, mungkin banyak jurusan lain juga bisa untuk memberi apa kemudahan-kemudahan untuk anak-anak di tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu Mbak Isma, harapan saya. Saya sangat memperhatikan SMK itu sangat baik sekali sih menurut saya. Makanya saya sering-sering saya ibaratnya menyarankan anak-anak itu pilihlah sekolah yang bisa membangun kalian secepatnya. Bukan mengatakan harus buang-buang waktu, tidak. Walaupun ibaratnya tadi perahunya itu berbeda. Tamatan SMK perahunya ibaratnya kecil, setelah tamat SMA bisa kuliah perahunya lebih besar. Itu memang betul. Tapi kan itu sudah kita masing-masing sudah bisa mempersiapkan diri masing-masing. Tidak perlu harus bergantung dengan orang tua begitu. Mungkin itu ya Mbak Isma. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Salam sehat selalu.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat dengan Pak Bumbun dari perbatasan yang baru saja bergabung di pagi hari ini yang sudah memberikan pendapat dan komentarnya. Silakan di 08 57 53 81 03 65. Ada siapa pendengar kita yang bergabung di layanan telepon? Kami masih membuka ruang untuk pendengar semuanya di pagi hari ini. Silakan di 08 11 57 56 494 ya. Nah, peringat dengan satu topik kita di opini publik adalah lulusan SMK Sanggau siap kerja atau masih perlu dibekali. Tadi ada peringat kita dari wilayah perbatasan mengatakan kalau masuk sekolah SMK ini sebenarnya adalah tergantung jurusan dan juga kemauan anak ya. Nah, kalau mereka sudah bergabung di SMK pada waktu melamar gitu ya, sebenarnya benar apa yang dikatakan oleh peringat kita yang bergabung gitu ya, kemauan anaknya mau komputer, nah sementara orang tua mungkin juga bisa mengalihkan ke yang lain. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan bagi orang tua ya, jangan kemauan anak kita kita alihkan ke yang lain, nah ujung-ujungnya nanti mempunyai risiko yang juga cukup luar biasa. Baik pendengar, silakan di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Ada siapa pendengar kita selanjutnya? Oke, kita coba terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Isma.
1: Baik, Pak Putra Mayo dari Lonong Bonti, bagaimana kabut asap di sana?
2: Tapi ada sedikit hujan tadi. Hujan ringan.
1: Baik, apakah di sana sudah nugal?
2: Ya, sekarang juga ini pun masih mau terlihat hujan ini supaya pagi dapat
1: tumbuh. Oke, siap. Pak Putra Mayau, ini adalah terkait dengan lulusan SMK Sanggau siap kerja atau masih perlu dibekali. Kalau menurut Bapak, apakah lulusan SMK Sanggau ini sudah siap kerja dan keterampilan apa yang paling dibutuhkan dunia kerja? Dan untuk sekolahnya, apa juga yang perlu diperkuat untuk menyiapkan lulusan? Silahkan.
2: Ya, karena kami di Bonti tidak ada SMK, saya kurang tahu kan. Tapi kalau menurut saya, ini tergantung ke skill masing-masing orangnya. Sebenarnya sekolah kan istilahnya secara teori, mereka mengajar terus harus siap. Cuma tergantung kepada siswa-siswi yang tamat dari situ. Apakah siswa-siswi itu betul-betul ada kemauan, ada juga saya lihat tamat SMK langsung kami nikah kan. Maka saya bilang itu masalah siap tidak siap itu tergantung individu masing-masing. Sebenarnya kalau ada lowongan kerja sih mungkin mereka siap. Kalau ada kan, ada kadang-kadang kalau kerja itu tidak ada. Sebenarnya kalau tamat SMK itu kita sendiri bisa membuat kerja kita. Tidak harus misalnya siap bekerja di instansi-instansi atau pemerintah di perusahaan apa kan. Sebenarnya SMK itu bagus sekali kan.

0: kalau banding SMA, SMK itu bagus. Cuma digantung kepada masing-masing individu tadi. Kalau saya melihat tamat SMA, kalau misalkan istilahnya berpikir yang sedikit optimis, maksudnya depannya bisa ada kayaknya. Tamat SMA yang kalau yang habis tamat SMA nikah tuh.
1: Baik.
0: Pagar kan. Itu tergantung kepada individu masing-masing. Cuma sekolah itu kalau bisa ditingkatkan lah lagi, istilahnya apa, jurusan apa yang cocok untuk kita ini. Kalau di Kalimantan kan petani, istilahnya pertanian itu cukup sabit. Yang lain-lain kan, karena daerah kita ini termasuk kayaknya mungkin pengembangan sawit dah. Apalagi berita hari ini ada B50 dan ini yang perlu kita baca ke situ. Maka kalau kita melihat kayaknya pada pembahasan masuk SMK itu banyak aku cantik yang cantik berarti mereka mau kerja di kantor, di bank, di CU atau di BCA. Kalau aku cantik manajemen kan itu maka saya melihatnya juga alam. Saya tidak bisa mengatakan SMA itu lebih bagus, SMA itu bagus, tidak. Maka cuma kelebihan SMA itu, mereka itu agak ada keahlian gitu. Kalau SMA ini umum.
1: Baik.
0: Nah, itu kadang-kadang yang disiapkan pemerintah. Apa bangun ini benar, artinya diploma apa. Kayak di mana-mana sekolah itu juga bagus kalau diterapkan kan kadang-kadang atau dari internet pun banyak yang nggak sama yang tadi kan harapan kerja dari orang lain aja gitu karena kebanyakan
1: baik
0: manusia ini selalu mau minta kerja orang lain mau dia memperkerjakan orang itu agak susah kayak gitu lah. Jadi bagus kalau kita punya segi yang bagus tuh bagi caranya kita di tempat ini.
1: Baik. Siap. Berarti maksud Pak Putramayo di sini kalau masuk ke SMK itu berarti setidaknya anak itu sudah mempunyai skill gitu ya. Tetapi setelah tamat dari SMK itu apabila mereka ingin lanjut kuliah silahkan, tetapi kalau ingin untuk usaha sendiri juga silahkan gitu ya. Oke, baik.
0: Tidak harus bekerja tempat lain gitu ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Tapi ya, baiknya kita bekerja di tempat kita sendiri. Jadi bos kata Pak Bung tadi.
1: Iya. Meskipun usahanya kecil, yang penting kita sendiri bosnya, gitu ya?
0: Itu, misalnya, ya gitu.
1: Baik, baik, siap.
0: Ini Mbak ini, ya, apa Pak kalian dua tuh suka disuka-suka namanya, ya?
1: Baik Pak Putramayo, terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Tetap sehat, jaga kesehatan. Selamat pagi, semangat pagi.
0: Amin.
1: Baik. Mendengar dari Pak Putramayo dari Desa UP Lanong Bonti yang baru saja bergabung di pagi hari ini di sesi opini publik, yang mana beliau juga sudah memberikan opini pendapat dan komentarnya terkait dengan topik kita di pagi hari ini adalah lulusan SMK Sanggau siap kerja atau masih perlu dibekali. Baik pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat saat ini saya cukupkan sesi opini publik ke ruang dengar peringar. Dan sesaat lagi saya akan hadirkan Sanggau Menyapa untuk Anda dengan satu topik yang juga sudah dipersiapkan. Ini tentunya juga tidak asing bagi Anda, mempersiapkan generasi Sanggau siap kerja. Nanti saya akan berbincang bersama dua narasumber saya yang akan hadir di via Zoom. Ada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Entikong, Bapak Adi Ahmadi, dan juga siswa yang sudah langsung, maksudnya siswa yang sudah bekerja ya, tamatan dari SMK juga, yang mana beliau bekerja di salah satu di Kota Pontianak. Ini adalah di RTech Komputer Pontianak. Dengarkan nanti seperti apa perbincang saya total bersama kami di 97 MHz.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Entikong pagi ini sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Entikong.

0: 101.
1: Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz ya di pagi hari ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan untuk pendengar semuanya yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Baik pendengar, di Sanggau Menyapa pada pagi hari ini saya akan hadirkan perbincangan bersama dua narasumber kami yang sudah hadir di via Zoom, yaitu dengan satu topik kita adalah terkait dengan mempersiapkan generasi Sanggau siap kerja. Pendengar, kalau kita berbicara tentang tantangan dunia kerja tentu terus berkembang. Dunia industri membutuhkan generasi muda yang tidak hanya memiliki ijazah tetapi juga keterampilan, karakter, kreativitas serta kesiapan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, lalu bagaimana mempersiapkan generasi muda Sanggau agar benar-benar siap kerja dan mampu bersaing di dunia industri? Apa yang perlu dipersiapkan sejak

0: bangku sekolah dan seberapa penting kolaborasi antara sekolah dengan dunia usaha dan juga dunia industri. Baik, untuk lebih lengkapnya saya akan perbincangkan bersama narasumber saya yang sudah hadir di via Zoom. Ada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ntikong, ada Bapak Ahmadi, sembari kita menunggu narasumber kita kedua, Leonardus Joni Ire Pongodi. Baik, saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
0: Baik, bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Pak Adi?
1: Ya, baik-baik saja, Bu. Ya, meskipun lagi dalam keadaan cukup berkabut nih di Ntikong.
0: Baik, berarti di Ntikong masih sama dengan Sanggau ya, Pak Adi ya?
1: Iya, Bu, masih, Bu. Masih, kita masih melaksanakan pembelajaran belajar dari rumah, Bu, untuk dalam minggu ini.
0: Berarti masih BDR berarti ya untuk tingkat SMK ya?
1: Ya, dari sesuai dengan edaran provinsi dan melihat keadaan di wilayah Ntikong, ya kita masih putuskan untuk BDR, Bu, meskipun ya udah cukup lama nih, udah
0: BDR-nya ya?
1: Gitu. Ya, betul, Bu.
0: Baik, siap. Jadi kalau untuk Kabupaten Sanggau ini, Pak Adi, ini adalah PTM ya, pertemuan tatap muka, pembelajaran tatap muka terbatas, yang mana juga diinstruksikan oleh pihak terkait menggunakan masker gitu.
1: Oke, untuk SMK dan SMA itu kita masih, karena di bawah provinsi, jadi kita masih mengikuti instruksi dari provinsi, cuman tidak menutup kemungkinan boleh dilaksanakan PTM sesuai dengan kondisi di tempat masing-masing. Jadi itu kembali lagi ke kebijakan dari kepala sekolahnya. Gitu, Bu.
0: Baik-baik, siap. Nah, kalau selama BDR berlangsung ini, Pak Adi, sebelum kita lanjut ke perbincangan kita, selama BDR berlangsung seperti apa ini pembelajaran dilakukan kepada siswa ini?
1: Kita sudah melaksanakan BDR-nya hampir 4 minggu kalau tidak salah, Bu, ya. Jadi selama BDR ini kita melaksanakan pembelajaran melalui online dengan beberapa media, terutama yang umum digunakan itu menggunakan WhatsApp, baik berupa chat dan video call, ya. Jadi beberapa guru juga memanfaatkan video call. Ini kita sesuaikan juga atau kita memberi kelonggaran kepada siswa sesuai dengan keadaan masing-masing. Jadi kalau yang bisa mengikuti video call secara langsung, kita lebih menyarankan ikut video atau online langsung. Bagi yang kesulitan, ya mungkin menggunakan sistem chat, ya, tugas berupa pesan, apa, pengiriman pesan dan lain bagainya, sebagainya. Karena kita pahami bahwa pada saat BDR ini seluruh siswa kita itu umumnya berada di wilayah atau di daerahnya masing-masing, ibaratnya pulang kampung, ya. Jadi kampungnya mungkin ya terkait sarana komunikasi yang masih kurang lancar, ya. Jadi kita memberi kelonggaran dan memberi perlakuan khusus untuk keadaan-keadaan tertentu seperti itu, Bu.
0: Baik, siap. Mungkin ada beberapa daerah ya di wilayah perbatasan masih terkendala jaringan atau blank spot gitu ya, Pak Adi, ya.
1: Ya, betul.
0: Baik, berarti tidak menutup kemungkinan untuk siswanya tetap mengerjakan tugas yang diberikan oleh masing-masing guru gitu ya.
1: Ya, betul. Ya, betul, Bu. Kita pastikan kepada guru bahwa seluruh siswa tetap mengikuti pembelajaran, ya, baik online langsung secara direct maupun secara sistem pesan, ya, atau melalui chat gitu, Bu. Seperti itu, Bu.
0: Baik. Kalau terkait dengan gurunya seperti apa ini, Pak Adi, selama BDR ini? Apakah gurunya masih tetap datang ke sekolah dengan waktu jam kerja dikurangi atau masih sama ini?
1: Sesuai dengan instruksi dinas itu guru masih tetap hadir di sekolah, ya, melaksanakan pembelajaran, dan kita juga tidak terlalu ketat, ya. Jadi kita memberi penyesuaian juga kepada guru apabila mengalami kesulitan untuk hadir ke sekolah terkait cuaca atau kondisi kesehatan mungkin, ya kita persilakan guru bisa melaksanakan sesuai dengan kemampuannya gitu. Tapi secara umum guru tetap hadir di sekolah gitu.
0: Baik, siap. Berarti di sini istilahnya guru tetap hadir.

0: dan tentunya juga tetap memberikan tugas-tugas gitu ya Pak Adi ya kepada ya, siswa
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Baik, siap Pak Adi, kita langsung saja ke perbincangan kita di pagi hari ini dengan satu topik yang juga sudah dipersiapkan. Kalau tadi di sesi opini publik juga ada pendengar kita yang bergabung, kalau beliau mengatakan tamatan SMK dengan SMA tentu mempunyai perbedaan gitu ya. Yang mana kita ketahui kalau SMA itu lebih kepada umum, kalau SMK ini adalah sekolah menengah kejuruan. Nah, mungkin saya beberapa tahun yang lalu juga pernah join bersama Pak Adi gitu ya di sekolah SMK Negeri 1 Ntkong. Nah, kalau pendengar kita mengatakan tadi kalau di sekolah SMK ini tentunya anak-anak juga sudah mendapatkan ilmu atau skill gitu ya, tentu sesuai dengan jurusan yang mereka ambil. Nah, kalau Pak Adi selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Ntkong, bagaimana ini Pak terkait dengan strategi sekolah dalam menyiapkan siswa agar memiliki kesiapan untuk memasuki dunia kerja setelah lulus?
1: Oke. Baik Bu, tadi mungkin lupa saya menyapa rekan-rekan dulu semuanya. Ya, jadi sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat seluruh guru SMK yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sanggau khususnya, serta seluruh siswa-siswi SMK dimanapun berada ya, khususnya siswa SMK 1 Ntkong ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat meskipun cuaca masih kurang kurang bersahabat ya. Baik Bu, strategi sekolah ya dalam mempersiapkan siswa untuk bekerja ya, kita tahu bahwa SMK atau sekolah menengah kejuruan itu memang dikhususkan untuk pembekalan siswa atau peserta didik yang mengarah pada keadaan yang atau kondisi yang siap kerja Bu, yang punya kemampuan di bidang pekerjaan tertentu. Jadi seperti di SMK 1 Ntkong ini ada jurusan-jurusan dari teknologi, teknologi manufaktur, kemudian teknologi informatika ya. Jadi seluruh siswa yang masuk ke SMK Negeri 1 Ntkong ya akan dibekali dengan kemampuan kompetensi yang sesuai dengan jurusan yang dipilih ya. Untuk memastikan siswa itu bisa atau siap kerja, tentu banyak sekali tahapan yang harus dilaksanakan. Kita tahu bahwa pembelajaran di SMK yang berdurasi kurang lebih 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu ya proses-proses yang dilaksanakan tentu menyangkut semua hal yang harus dipersiapkan seperti penguatan kompetensi siswa. Jadi siswa itu harus punya kompetensi atau kemampuan keilmuan di bidangnya masing-masing. Jadi kita kita pastikan itu dapat terwujud ya dengan proses pembelajaran yang ada ya. Kemudian pengalaman terkait simulasi kerja atau pekerjaan yang dilakukan dalam dunia kerja itu bisa kita dapatkan di proses pembelajaran Bu, dengan melaksanakan praktek-praktek yang sesuai dengan kondisi kerja ya. Jadi dalam pembelajaran itu ada teori dan lebih banyak pada prakteknya. Kemudian karakter ya. Jadi di sini di sekolah ya juga tidak kalah pentingnya itu berupa karakter. Karena karakter ini sangat memegang penting atau unsur penting yang akan dimiliki oleh siswa dalam nanti untuk terjun ke dunia kerja. Jadi karakter itu kita terus bina dari hari ke hari dengan dari pembelajaran, dari praktek yang dilaksanakan sehari-hari ya. Dan kita juga menyarankan kepada seluruh rekan guru pada saat melaksanakan pembelajaran itu wajib memasukkan atau menyampaikan pembinaan karakter kepada siswa ya, sehingga proses pembelajaran pendidikan karakter itu berjalan selama mereka berada di sekolah ya. Dan tentu yang terakhir kesiapan kerja Bu. Jadi kesiapan kerja anak harus memiliki pengalaman yang sesuai dengan pekerjaannya. Apa yang dilakukan untuk kesiapan kerja itu nanti salah satunya adalah program atau kegiatan praktik kerja lapangan. Nah, jadi dalam 3 tahun pembelajaran itu ada satu sekitar 6 bulan kegiatan yang kita sebut dengan PKL. Itu adalah pengalaman pembelajaran yang real.

0: yang akan didapat oleh siswa sesuai dengan bidang kerja dan kompetensinya gitu. Gitu, Bu. Itu adalah strategi yang dilaksanakan di sekolah gitu, terutama di SMK Negeri 1 Intikom.
1: Baik,
0: Gitu,
1: siap.
0: Bu.
1: Berarti di sini melakukan pembekalan untuk siswa yang siap kerja gitu ya, Pak Adi ya. Nah,
0: Ya.
1: tetapi sejauh ini Pak Adi, semenjak SMK berdiri sampai detik ini gitu ya, tentunya sebagian dari orang tua, SMK ini juga menjadi primadona gitu ya. Apalagi istilahnya dari segi ekonomi kita berbicara gitu ya. Kalau dari segi ekonomi yang mempunyai keterbatasan, ya mungkin anaknya langsung terjun ke dunia kerja otomatis dimasukkan ke SMK. Tetapi kalau mempunyai ekonomi lebih, orang tua tentu juga harus bisa berpikir lagi gitu ya. Nah, dan orang tua juga harus memahami apa sih sebenarnya disebut dengan SMK, sekolah menengah kejuruan. Apakah benar-benar anak yang tamat dari sini langsung bisa kerja gitu. Dan ada juga orang tua yang beranggapan, enggak juga kok yang tamat dari SMK, anak saya langsung kerja. Nah, kalau Bapak mendengar kata-kata atau spekulasi dari orang tua seperti ini, seperti apa Bapak menanggapi ini, Pak? Sementara tadi disebutkan pembekalan siswa siap kerja.
0: Oke, Bu. Di SMK itu dikenal dengan istilah BMW, Bu. BMW, B-nya adalah bekerja, M-nya adalah melanjutkan studi, dan W adalah wirausaha, ya. Jadi setiap lulusan SMK itu diharapkan bisa mengambil ketiga ini, ya. Kalau dia mau bekerja langsung, dia sudah punya kompetensi untuk bekerja dengan pengalaman-pengalaman PKL dan segala macam. Dan yang kedua, melanjutkan studi. Jadi SMK ini tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan studi ke tingkat yang lebih lanjut. Studinya boleh mengarah ke jalur yang sama, misalnya misalnya dia mengambil teknologi kendaraan ringan atau teknik kendaraan ringan, nanti dia kuliah ke jurusan yang sama, itu lebih lebih lebih baik ya, atau ibaratnya sudah sangat baik ya. Dan tapi tidak juga menutup kemungkinan dia kuliah di bidang yang lain. Dan yang terakhir, wirausaha. Seperti jadi anak-anak yang berada di atau lulusan SMK itu sebenarnya sudah punya kemampuan untuk melakukan wirausaha, Bu. Tentu ya, tentu dengan karena pengalaman masih kecil ya, ya mungkin dengan tahap

0: siapa yang terbaru yang harus dimiliki oleh SMK. Jadi dari diskusi itu kita akan dapatkan, oh ini ada kompetensi yang baru yang sangat dibutuhkan sesuai dengan keadaan sekarang. Nah, jadi dengan pengetahuan itu maka guru atau tenaga pengajar kita tentu akan membekali siswa-siswa kita di terkait kompetensi itu. Jadi penyelarasan kurikulum di SMK ini selalu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan terkait dengan perkembangan teknologi gitu, Bu. Jadi maka kegiatan link and match atau apa berhubungan dan memadu matching antara sekolah SMK dan dunia usaha itu perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Itu yang dilakukan di SMK Negeri 1 Ejikong, Bu.
1: Baik, siap. Berarti mematchingkan dunia usaha dengan kurikulum yang ada di SMK ini menjadi poin penting gitu ya Pak Adi ya. Betul, bagaimana betul, anak betul, ini betul. Setelah terjun ke lapangan, apalagi ini terkait dengan PKL ini tidak bisa main-main gitu ya Pak Adi ya. Nanti pada ya, di lapangan betul. Lain, di sekolah lain ini menjadi tantang tersendiri juga gitu ya.
0: Ya, betul, betul.
1: Baik, siap. Kalau di SMK tentu sekarang sudah banyak jurusan, sudah ada tambahan satu ya. Ada 8 ya Pak Adi ya jurusannya ya.
0: Ada 8, ada 8 jurusan, Bu.
1: Nah, dari 8 jurusan tadi salah satunya sudah Pak Adi sebutkan, SMK ini juga sudah bekerja sama dengan dunia usaha, salah satunya adalah Telkom Sanggau gitu ya. Kalau yang lainnya bagaimana ini Pak Adi, dari TKR atau teknik pengelasan dan yang lainnya, apakah juga sudah ada kerjasama dengan dunia usaha ini Pak Adi? Kalau boleh tahu, kalau TKJ ini sudah berapa lama kerjasama dengan Telkom ini Pak Adi?
0: Untuk TKJ sudah sekitar 2 tahun terakhir sudah kita bekerja sama. Kemarin kita apa namanya kita inisiasi dengan Telkom Pontianak, Bu. Jadi sekarang karena Telkom satu jaringan dengan Sanggau, jadi komunikasinya tetap sama antara Pontianak dan Sanggau. Jadi sudah kita laksanakan 2 tahun terakhir. Kalau untuk jurusan lain sudah juga kita laksanakan kerjasama paling awal itu terkait untuk kegiatan PKL, Bu. Jadi itu sudah pasti kita memerlukan tempat atau dudi yang bisa kita kerjasamakan untuk tempat praktik kerja lapangan siswa gitu. Untuk yang teknik kendaraan ringan ada kita pernah kerjasama dengan Daihatsu ya, Daihatsu Pontianak ya, dan bengkel-bengkel kendaraan yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita gitu, Bu.
1: Gitu, Bu. Baik, berarti sudah banyak gitu ya jurusan yang kerjasama dengan dunia usaha gitu ya. Kalau dengan alumni kita ini bagaimana Pak Adi? Apakah juga tempat beliau kerja ini juga, SMK juga sudah menjalin kerjasama?
0: Sepengetahuan saya tempat alumni kita yang si Leoni adalah tempat kemarin dia magang, Bu, dia PKL. Jadi tempat PKL langsung direkrut setelah tamat, langsung direkrut oleh tempat magang. Nah, inilah salah satu apa namanya keunggulan atau kelebihan proses kerja lapangan ini, praktik kerja lapangan ini. Apabila siswa dengan semangat mengembangkan kompetensi dan mau mengembangkan diri di kegiatan PKL ini akan menjadi satu modal untuk apa namanya untuk dilihat dan dilirik oleh Dudi untuk rekrutmen pekerja, Bu. Jadi kita sudah banyak siswa yang pada saat dia magang itu dia diminta kembali setelah tamat minta bekerja di tempat yang tempat dia magang atau PKL ya, itu sudah sering atau sudah banyak yang seperti itu, Bu.
1: Baik.
0: Jadi kita sangat sangat bangga, Bu, terhadap siswa-siswa yang punya komitmen dan punya semangat yang tinggi seperti itu, gitu, Bu.
1: Baik, siap. Pak Adi, saya kepada Joni. Joni, kalau tadi disebutkan oleh Pak Adi, kalau di SMK itu kan ada namanya PKL, praktik kerja lapangan, pastinya berbeda dengan SMA, gitu ya. Nah, kalau Joni merasakan sendiri gitu ya, ataupun juga mendapat cerita dari teman-temannya sekolah SMA, biasanya kalau terkait dengan PKL gitu ya, mungkin waktu saya di Entikong ada siswa SMK yang PKL juga. Ini banyak cerita-cerita terindah dari masing-masing siswa yang PKL gitu ya. Nah, kalau dari Joni sendiri terkait dengan pengalaman PKL, apakah pengalaman PKL ini membantu Joni untuk mendapatkan pekerjaan?
2: Iya. Kalau bagi saya sendiri ya, kalau bagi saya sendiri iya.

0: Jadi nanti kayak ilmu dan mungkin pengalaman yang lebih itu kita tetap dapat di PKL.
1: Baik, siap. Kalau sekarang Joni bekerja di salah satu toko komputer di Pontianak, ini adalah tempat PKL dulu gitu ya, sekarang bekerja di sana. Nah,
0: Iya.
1: ini kenapa bisa gitu? Mungkin bisa butuh juga untuk adik-adiknya yang saat ini juga PKL, apa sih strateginya, apakah ilmunya yang melebihi dari teman-temannya ataupun juga yang lainnya gitu, atau tekun pada saat PKL gitu, rajin gitu. Ini juga salah satu menjadi modal ya Pak Adi ya.
2: Ya, betul betul Bu.
1: Ini bagaimana Joni ceritanya?
0: Kemarin itu ceritanya baru jalan 2 bulan ya, 2 bulan PKL. Ya pandai-pandai kita harus ya pertama itu rajin ya menaati peraturan toko, mengikuti gitu ya aturan-aturan yang berlaku, rajin juga komitmen tentunya, tekun.
1: Baik, berarti rajin, tekun gitu ya. Apakah modalnya hanya itu saja, Joni? Nggak mungkin kan? Berarti juga harus ada skillnya yang lebih gitu ya.
0: Iya.
1: Nah,
0: Iya.
1: Kalau hanya modal tekun, pasti semua orang nanti pada antri melamar ke sana gitu.
0: Iya, yang diutamakan tetap skill.
1: Tetap skill gitu ya, tidak hanya bermodalkan tekun dan rajin doang gitu ya, tetapi ilmu itu terus diasah dan terus diasah gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau Joni sekarang sudah kerja, apakah masih terus mengasah ilmunya melalui teknologi atau didapatkan dari bosnya sendiri ini, atau rekan kerja?
0: Iya, tetap diasah juga, karena kan sekarang itu teknologi ya, teknologi kan sekarang udah canggih, jadi semua serba bisa diakses dari website misal YouTube, Google, ataupun berbaur dengan teman-teman yang lain gitu ya, berbagi, sharing-sharing gitu, itu juga bisa.
1: Baik, berarti kalau untuk mengasah ilmu yang sudah didapatkan dari SMK tidak hanya monoton pada waktu sekolah saja gitu ya, tetapi kita juga harus pintar dan bijak menggunakan teknologi yang sudah canggih gitu ya, Joni ya.
0: Ya, betul.
1: Yang pasti adalah terus diasah dan terus diasah. Jangan istilahnya anak zaman now itu main game melulu gitu, tetapi juga teknologi itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin gitu ya.
0: Ya.
1: Baik, kalau untuk tantangan ini Joni, apakah pada pertama ini apa tantang pertama yang Joni hadapi pada saat masuk dunia kerja? Ada nggak tantangannya?
0: Tantangan tetap ada. Karena kan baru pertama kali terjun ke dunia usaha gitu ya. Itu tetap ada tantangan. Yang pertama itu pasti adalah rasa kayak kurang percaya diri, terus takut mungkin, takut salah atau ya semacamnya gitu.
1: Oke, Joni ditahan dulu. Nampaknya ada pendengar kita yang bergabung. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
3: Selamat pagi, Pak Isma.
1: Baik, siap. Pak Putra Mayau, silakan. Ada dua narasumber saya. Ada Pak Adi selaku Kepala Sekolah SMK dan juga Joni, alumni SMK yang sudah terjun ke dunia kerja ini. Silakan.
3: Ya, mungkin saya nyapa dua narasumber. Di APK Badi, itu abang di Lanong tuh.
1: Pada Pak Adi ya? Ya?
3: Istri jatuh adik sepupu saya.
1: Oh, adik sepupu. Mungkin Pak Adi ingat kali ya. Nama aslinya mungkin bisa dikasih tahu, mungkin.
3: Tahu-tahu dia dan adik tangga dengan adik. Tahu adik, istri, adik sepupu saya.
1: Pak Putra Maya, mungkin singkat saja, waktu kita terbatas ini, masih banyak yang ingin kita bicara. Oke, siap.
3: Saya mau tanya dengan si abang itu yang di Pontianak.
1: Oh, Bang Joni.
3: Iri Pungadi ya.
1: Yes.
3: Saya ingat kata Iri Pungadi itu bagus kerja. Kalau bahasa Jawa itu bagus kerja gitu. Ini tadi kalau kita dengar banyak orang berpendapat tamat SMA sudah bisa kerja. Ini mau tanya dengan Bang Joni. Abang Joni ini sudah pada kerja. Apakah ada rencana atau mau nambah ilmu lagi atau kuliah lagi kah? Atau cukup bekerja di toko aja? Terima kasih, Bang Ire Pungadi.
1: Oke, siap.

0: Baik, terima kasih dengan Pak Putramayo dari Desa Upelanong Bonti. Joni, tadi kalau Joni katakan tantang pertamanya adalah kurang percaya diri, pasti ada gitu ya. Rasa was-was dan cemas juga pasti ada gitu. Ada nggak sih dalam pikiran Joni itu, wah pada saat kita PKL dan sudah kerja pasti beda ini Joni. Saya juga merasakan gitu ya. Kalau PKL mungkin ya, mungkin hanya sekedar tambah-tambah ilmu. Beda lagi kalau kita sudah kerja, ilmu dan duit itu pasti gitu ya. Biasanya orang kan seperti itu ya Pak Adi ya. Nah, bagaimana cara Joni untuk mengatasi rasa cemas yang dirasakan tadi pada saat terjun ke dunia kerja?
1: Ya, harus pertama itu harus percaya diri dulu ya. Gimana caranya kita itu harus percaya diri, membangun relasi sama teman-teman dan ke klien-klien gitu. Ya pasti sih itu harus percaya diri.
0: Harus percaya diri. Saya tertarik membangun relasi. Kita tahan dulu membangun relasi. Silakan dijawab pertanyaan dari Pak Putramayo dari Lanong Bonti. Untuk Joni sendiri katanya, apakah lanjut kuliah atau masih tetap kerja?
1: Kalau saya sendiri, saya itu memang dulunya itu kepenginnya memang mau lanjut kuliah, jadi biar menambah wawasan ilmu biar lebih banyak gitu ya. Cuman dari
0: Ada
1: orang tua.
0: cumanya. Ada cumanya ya.
1: Iya. Dan dari saya sendiri pun bisa dibilang ya tergantung diri sendiri maunya kuliah atau langsung kerja.
0: Lanjut kuliah atau masih tetap kerja berarti masih menjadi pemikiran yang sangat matang untuk saat ini gitu ya Joni ya.
1: Iya.
0: Apalagi kalau Joni saat ini begitu tamat dari SMK langsung kerja, berarti istilahnya boleh dikatakan orang menikmati hidup sendiri itu sudah sangat menyenangkan gitu ya, sudah dirasakan gitu ya. Nah apalagi
1: Iya.
0: Kalau terkait pendidikan ini juga masih menjadi pertimbangan gitu ya. Oke, baik. Tadi Joni mengatakan membangun relasi itu adalah sangat penting. Kalau dari Joni sendiri seperti apa ini membangun relasi? Apalagi kalau di dunia komputer ya, saya pernah pergi ke salah satu toko. Begitu kita datang, kalau pelayanan cuek, saya bisa balik. Kalau Joni sendiri seperti apa ini? Membangun relasi itu sangat penting pasti ya?
1: Iya, betul.
0: Kalau Joni sendiri seperti apa ini membangun relasinya?
1: Ya, pertama kita harus ramah ya kepada semua orang, itu ramah, senyum, sapa, itu paling penting.
0: Ramah menjadi poinnya ya, 3S berarti ya.
1: Iya.
0: Salam, senyum, sapa, sapa gitu ya.
1: Salam, senyum, sapa.
0: Baik, siap. Terima kasih Joni saya kepada Pak Adi. Pak Adi, tadi kalau Pak Adi sebutkan, kalau kerjasama dengan pihak dunia usaha tentu sudah aktif dilakukan gitu ya Pak Adi ya. Tentunya juga sudah banyak tamatan SMK yang juga bekerja mungkin ya terkait dengan hasil dari kerjasama SMK dengan dunia usaha tadi. Nah kalau boleh tahu ini Pak Adi, setiap tamatan dari sekolah SMK ini setiap tahunnya berapa sih yang sudah terjun ke dunia kerja? Berapa banyak anak ini?
2: Untuk SMK Negeri 1 Ntkong dalam 3 tahun terakhir ini rata-rata kurang lebih 36% Bu, siswa yang bekerja di bidangnya ya. Dan lain-lain ya. Jadi memang mungkin kendalanya apakah memang daya saing yang perlu harus ditingkatkan, kemudian kesempatan kerja juga Bu. Ya kita tahu bahwa di masa sekarang ini mungkin lowongan kerja atau dunia kerja itu memang masih tidak kurang berimbang lah dengan lulusan-lulusan yang ada. Jadi memang kompetisi dan kompetitif dari antar lulusan itu sangat sangat kuat ya. Jadi ya, tapi dengan harapan kita tentu di sekolah tetap ingin membangun atau mengembangkan siswa lagi supaya punya tingkat kompetisi yang lebih tinggi yang bisa bersaing di dunia kerja gitu.
0: Baik, berarti sudah 36% siswa yang bekerja di bidangnya 3 tahun terakhir ini ya Pak Adi ya?
2: Iya, Bu.
0: Setiap tahunnya itu kira-kira mengalami peningkatan atau stagnan ini Pak Adi?
2: Kalau dilihat memang

0: apa ber kadang naik kadang turun Bu, tingkatnya ya, ya ini sangat kayaknya sangat berpengaruh juga dengan kondisi dunia kerja dan kondisi jiwa, siswa juga Bu. Kadang-kadang anak-anak zaman sekarang ini punya karakter-karakter yang khusus juga ya. Jadi kadang-kadang lebih nyaman di rumah ya, padahal kompetensinya udah cukup. Dibanding dengan disuruh bekerja, kayaknya lebih memilih di rumah gitu. Nah, itu tantangan-tantangan yang juga dari sekolah juga sangat memprihatinkan itu Bu. Selalu kita memberi pengertian dan masukan kepada siswa, tolong ilmu yang sudah ada itu digunakan dan di apa dipakai di dunia kerja gitu. Jangan hanya disimpan di rumah gitu. Gitu. Kadang-kadang seperti itu Bu, ya.
1: Baik,
0: Ya gitu Bu.
1: dari 36% siswa yang sudah bekerja di bidangnya, yang paling banyak ini Pak Adi, jurusan apa ini kalau boleh tahu? Biasanya kalau bengkel, ya
0: Ya,
1: mungkin
0: betul.
1: kerja di bengkel. Nah, kalau di sini jurusan apa yang banyak terjun ke dunia kerja ini?
0: Ya, yang dominan itu otomotif Bu, otomotif. Di sini ada kendaraan ringan dan sepeda motor ya, itu cukup banyak yang bekerja dan jurusan TKJ dan DKP itu cukup cukup banyak Bu, yang bekerja di sudah bekerja gitu. Gitu Bu.
1: Baik, otomotif ini selalu menjadi primadona ya Pak Adi ya di SMK ya.
0: Betul betul betul Bu. Karena kita SMK Satu Intikong satu-satunya jurusan otomotif yang di rayon Sekayam Bu. Jadi cukup ini ya, cukup menjadi apa namanya, jadi pilihan utama lah di sekitar kita itu.
1: Baik. Nah, kalau terkait dengan pembekalan ini Pak Adi, tentunya kalau untuk si siswa siswa yang PKL tentu dibekali juga ya Pak Adi ya, tidak bisa dilepaskan semata-mata gitu ya. Tentu dibekali seperti apa sih kalian di tempat kerja di tempat PKL, bagaimana kalau si Joni tadi menyebutkan kita harus ramah, kita juga harus bisa membangun relasi, bagaimana etika kita juga gitu ya. Dan yang pastinya disiplin juga ya Pak Adia. Kalau masuk di sekolah jam 7.30 berarti di tempat PKL juga harus seperti itu ya?
0: Ya, betul betul.
1: Atau tergantung pada tempat PKL-nya ini?
0: Yang pertama kita selalu mengatakan kepada siswa, yang pertama kita tetap mempersiapkan Bu, ilmu kompetensi yang harus dimiliki. Jadi kesiapan siswa juga kita selalu perhatikan apakah sudah siap dan tidak. Kemudian pada saat akan melaksanakan PKL, kita juga memberi apa namanya pembekalan-pembekalan terkait budaya kerja, etos kerja di lingkungan kerja masing-masing. Nah, itu yang kita tekankan kepada siswa dan kita selalu mengatakan siswa untuk selalu adaptif terhadap dunia kerjanya ya. Waktu di sekolah misalnya kegiatannya dari jam 7 sampai jam 3. Kemungkinan besar di tempat kerja itu bisa lebih dari jam 3, mungkin sampai jam 5 sore. Nah, itu adalah salah satu contoh apa bentuk pembelajaran atau pengalaman yang harus mereka apa namanya ikuti dan harus mereka laksanakan agar mereka memiliki pengalaman-pengalaman yang lebih baik gitu Bu. Jadi intinya harus siswa kita dorong dan kita apa harapkan untuk mengikuti apa namanya budaya kerja dan etos kerja yang ada di tempat magang atau PKL-nya gitu.
1: Baik, siap. Pak Adi, tidak terasa waktu membatasi kita, lebih kurang 4 menit lagi sisa kebersamaan kita. Kalau terkait dengan tantangan, tadi tantangan dari segi guru juga sudah dikatakan gitu ya, terkait keterbatasan guru atau tenaga pendidik. Nah, kalau untuk tantangan terbesar ini Pak, apa tantangan terbesar menyiapkan siswa SMK siap kerja saat ini?
0: Oke, baik Bu. Tantangan terbesar dari sekolah SMK atau sekolah kejuruan ini adalah kita antisipasi pada perubahan teknologi Bu. Nah, jadi perubahan teknologi itu sangat sangat harus kita antisipasi karena apa? Karena kita takut nanti ilmu yang kita ajarkan di sekolah itu berbeda jauh dengan ilmu yang ada di dunia kerja. Nah, maka tadi dengan program Link and Match, kemudian komunikasi kita terhadap antara sekolah dan dunia kerja, pada saat kita melaksanakan pemantauan monitoring PKL itu biasanya ada diskusi Bu antara guru atau dengan dunia usaha itu terkait apa-apa kebutuhan yang saat ini yang

0: akan yang diperlukan gitu. Kemudian terkait dengan pemenuhan kebutuhan perlengkapan Bu, perlengkapan atau alat-alat praktek yang ada di sekolah itu juga karena apa? Karena biasanya teknologi terbaru itu biasanya membutuhkan alat-alat terbaru yang harga dan nilainya juga tidak kurang ya. Nah, jadi tapi di sekolah ini punya punya saluran atau punya tempat untuk apa namanya pengadaan alat dari Dapodik, dari apa namanya kebutuhan itu bisa kita ajukan Bu. Jadi selalu selalu kita sesuaikan terhadap itu. Jadi tantangan terbesar yang kita hadapi di sekolah ini adalah bagaimana cara kita menyesuaikan dengan perubahan teknologi yang ada gitu. Dan apa budaya kerja yang ada di dunia usaha gitu.
1: Baik, berarti tantangannya juga cukup luar biasa ini Pak Adia, berbicara tentang ya, perubahan teknologi gitu ya. Karena teknologi ini terus mengalami perkembangan-perkembangan dan meningkat ya, gitu ya. Berarti gurunya juga harus harus lebih memahami lagi gitu ya Pak Adia.
0: Betul Bu, jadi guru juga tidak kalah pentingnya dalam dalam penyesuaian atau peningkatan kompetensi terhadap teknologi. Terakhir kita juga bekerja sama dengan Astra Honda Motor Bu, SMK. Ini setiap periode tertentu itu guru-guru ada di apa namanya di semacam diberi pelatihan di Astra Honda Motor Pontianak itu terkait kompetensi dan apa namanya teknologi terbaru dari yang ada di Honda gitu. Jadi model-model seperti itu yang kita salah satu cara kita gunakan untuk peningkatan atau untuk mengatasi perubahan-perubahan teknologi Bu, dengan kerjasama peningkatan kompetensi itu antara sekolah dan dunia usaha gitu Bu.
1: Baik, siap. Pak Adi, dari 36% siswa yang sudah bekerja di bidangnya masing-masing. Untuk target ini Pak Adi, apa target sekolah agar semakin banyak lulusan SMK ini terserap kerja ini?
0: Target kita memang keberkerjaannya memang diminta untuk lebih besar lagi Bu, selalu meningkat setiap waktu. Kita harapkan seluruh lulusan kita itu punya punya kesempatan dan punya daya saing untuk bekerja. Ya tadi tapi tidak juga mutlak bekerja seperti yang saya jelaskan di awal yang BMW itu Bu. Nah, sekalian bekerja, anak-anak juga dipersilakan melanjutkan studi. Dan juga ada juga mungkin yang membuat wirausaha atau UMKM atau wirausaha sendiri di rumah. Jadi tiga tujuan itu merupakan tujuan yang sama-sama punya apa namanya punya tujuan apa punya target yang sama-sama kita inginkan gitu. Kita menyesuaikan keadaan gitu.
1: Baik, siap. Pesan Pak Adi mungkin untuk semua pendengar kita atau seluruh siswa SMK yang saat ini juga akan melaksanakan PKL ataupun juga sedang mencari pekerjaan ini.
0: Oke, pesannya Bu untuk seluruh siswa dan alumni selalu tidak henti-hentinya meningkatkan kompetensi diri, baik kompetensi atau apa karakter etos kerja, supaya bisa bersaing di dunia luar. Dan untuk siswa-siswa PKL juga wajib mempersiapkan diri untuk apa namanya untuk bisa melaksanakan PKL di dunia industri gitu.
1: Baik, siap. Saya kepada Joni, waktu yang membatasi kita sudah lewat 1 menit. Pesannya mungkin untuk siswa SMK Sanggau yang sedang mempersiapkan diri untuk bekerja.
2: Pesan motivasi. Paling untuk sekarang itu lebih ke sering-sering ya membaca, itu lebih penting, berita-berita gitu. Sama mungkin soft skill kayak public speaking mungkin perlu dipersiapkan dari sekarang, karena mau gimana pun public speaking itu penting sekali di dunia kerja gitu. Jadi jangan pantang menyerah juga, tetap tekun, komitmen itu udah pasti paling penting.
1: Baik, siap. Berarti public speaking harus ditingkatkan gitu ya. Baik, terima kasih Joni, terima kasih Pak Adi sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Semoga ini bermanfaat bagi semua pendengar kita, terutama untuk anak-anak SMK mungkin yang juga saat ini akan melakukan praktek kerja lapangan ataupun juga

0: juga yang saat ini sedang sibuk mencari pekerjaan gitu ya. Jadi ilmu yang sudah didapatkan di sekolah harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Terima kasih, selamat pagi, semangat pagi. Semoga tetap sehat, di next kita bisa ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itulah Sanggau menyapa pada pagi hari ini bersama dua narasumber kami yang sudah hadir di via Zoom dengan satu topik, mempersiapkan generasi Sanggau siap kerja. Nah pendengar, kalau kita berbicara tentang mempersiapkan generasi Sanggau siap kerja, sekolah, dunia usaha dan dunia industri, pemerintah, orang tua serta tentunya para generasi muda memiliki peran penting dalam membangun keterampilan dan juga kesiapan menghadapi dunia kerja. Kesiapan kerja bukan hanya tentang memiliki kemampuan teknis, tetapi juga tentang membangun karakter, kedisiplinan, kemauan untuk belajar, kemampuan beradaptasi dan keberanian untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Saya akhiri kebersamaan saya di Sanggau Menyapa, dan selanjutnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya masih terus hadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat pagi, semangat pagi.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
2: Masker sama hand sanitizer, ma.
1: Oh iya, tambah satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
2: Oke, ma.
1: Nah bapak ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan sehat.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia

0: mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 MHz. Dan pada kesempatan saat ini kami kembali akan menyajikan beragam informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Bersama saya Jackie di meja share beserta kru yang bertugas, di mana akan menghadirkan informasi-informasi, tentunya informasi yang pertama juga sudah kami siapkan untuk Anda terkait dengan keterbatasan peranti elektronik seperti telepon pintar. Ini menjadi salah satu kendala pembelajaran daring siswa SD Negeri 01 Balai Karangan selama penerapan belajar dari rumah. Kepala SD Negeri 01 Balai Karangan Muhardius ini juga mengatakan tidak semua siswa memiliki gadget yang memadai untuk menerima materi dan tugas dari guru mereka. Karena itu, ia memaparkan kondisi tersebut membuat penyampaian materi dan tugas kepada siswa tidak dapat dilakukan secara optimal melalui pembelajaran daring. Menurutnya, penyampaian materi pembelajaran menjadi tidak merata kepada setiap pelajar yang diberi dari guru kelas. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara,

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana. Untuk informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Sanggau terus menertibkan penggunaan rumah dinas yang masih ditempati pensiunan maupun pegawai aktif. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, juga menegaskan pengelolaan aset daerah tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan agar rumah dinas dapat kembali dimanfaatkan pemerintah daerah. Ia juga menyebutkan sejumlah rumah dinas telah dikembalikan kepada Pemkab Sanggau sebagai bagian dari proses penertiban aset daerah. Setiap penghuni yang mengembalikan rumah dinas juga diwajibkan membuat surat pernyataan untuk meninggalkan sekaligus menyerahkan aset tersebut kepada pemerintah daerah. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Pertama, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio nggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Ini Mas, baksonya Mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ayahnya yel bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nur Rahman Ginda, SIP, dan Dim 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Dan seperti biasa, setelah kita mendengarkan beberapa informasi-informasi yang sudah kita dengarkan bersama-sama, berikut masih akan kita dengarkan berbagai informasi-informasi di dinamika olahraga bersama Pro3 RRI. Tetap bersama kami pendengar di FM 97 MHz Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: dipanggil sang pelatih. Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan. Saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Manship selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Menos yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
2: Ya, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
1: Empezar a pensar en lo que se viene.
0: Asosiasi Sepak Bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: go.
1: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staf baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Pei Sanxie, Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan PORPROV ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan PORPROV kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
2: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
3: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Kipula, kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
2: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
3: Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
5: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
6: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
7: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
8: berita terpercaya,
9: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
5: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
10: Pro 1 RRI Sanggau.
6: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
10: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
11: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HKST, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Untuk Sanggau dan sekitarnya saat ini telah memasuki waktu azan zuhur. Maka dengan itu kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Sanggau mengucapkan selamat menunaikan

mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela, keluhan tatkala mendapat nikmat dan umpatan tatkala mendapat musibah. Dan Allah berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang husu dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tatkala berada dalam kesusahan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat

Baik, Anda masih bersama kami pendengar dengan satu informasi yang berikutnya juga, di mana terkait dengan hujan lebat disertai angin kencang dan fenomena hujan es terjadi di Dusun Tamang dan Dusun Mak Kawing, Desa Mak Kawing, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Minggu 20 September 2026 sore kemarin. Cuaca ekstrim tersebut mengakibatkan 4 unit rumah warga dan 1 unit rumah walet mengalami kerusakan. Dan Edi, ini salah satu, ya Edi, Camat Santana, di mana mengatakan kerusakan yang terjadi terutama pada bagian atap dan bumbungan rumah warga. Dari 4 rumah warga yang terdampak, 3 unit berada di Dusun Mak Kawing dan 1 unit lainnya berada di Dusun Tamang. Pasca kejadian, warga bersama aparatur desa Mak Kawing langsung melakukan penanganan terhadap rumah-rumah yang terdampak. Upaya perbaikan dilakukan secara gotong royong dengan memanfaatkan bahan bangunan dan bantuan yang tersedia. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id. Dan pendengar, kami juga cukupkan di sini untuk edisi siang ini. Untuk berikutnya kita akan kembali, masih bersama kami, kita dengarkan dan ikuti satu buah program acara di Ragam Budaya.

Maka dengan itu pendengar, kami awali dengan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda edisi siang ini, sembari kita menikmati suasana siang, santapan siang Anda, atau yang tengah mempersiapkan makan siang Anda, dengan diawali satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di Ragam Budaya.

0: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dengan satu buah lagu yang sudah kita dengarkan tadi di program acara Ragam Budaya. Kita coba segmen pertama. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak El ini, Bu.
0: Oh, Bang Pak El, apa kabar nih, Bang Pak El? Sudah makan kah?
1: Baik. Udah makan.
0: Udah, woi, sedap ya. Kalau saya enggak, langsung makan malam begitu nanti.
1: Iya kak, berarti 2 kali makan satu hari.
0: Hah?
1: Berarti 2 kali makan satu hari.
0: Seperti itulah kira-kira.
1: Pagi sore ya, pagi malam ya.
0: Iya.
1: Kenalah, irit mana ini?
0: Bukan irit, diet gitu.
1: Lagu ini Bunyaki.
0: Apa nih?
1: Lagunya dari Rini Bunyaki.
0: Rini, judulnya?
1: Pupu Tagua.
0: Oh ya, oke. Rini, Kuku Tagua.
1: Oh iya. Salam kita aku Bunyaki dari Arsidia Bunyaki ya. Bunyaki, terima kasih, selamat siang.
0: Oke,
1: selamat siang Ragam Budaya.
0: Baik, okay. Terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat juga.

0: Yang berikutnya lagi, halo.
1: Selamat siang, Bang Jeki.
0: Selamat siang kembali, Agah Pagu. Putra Mayau ya.
1: Iya.
0: Okay, ya, sehat ya.
1: Puji Tuhan.
0: Okay, gimana cuaca di sana?
1: Kayaknya ada sedikit matahari, matahari nggak tetap cuma agak cerah.
0: Oh gitu.
1: Tadi pagi ada hujan sedikit.
0: Tadi pagi maksudnya?
1: Tadi pagi ada hujan sedikit.
0: Oh tapi, oh gitu ya.
1: Tapi tidak banyak.
0: Yang penting jadi lah ya, sedikit pun jadi ya.
1: Tadi ya dari petang sudah.
0: Ya. Oke.
1: Lagunya Dolin Donado ya.
0: Kenapa?
1: Dolin Donado.
0: Dolin Donado. Oke.
1: Apa yang jauh? Nah, salam-salamnya. Sampai tadi. Untuk Pak Belalang. Untuk Kak Ririn. Untuk makan Kak Ririn. Kak Yudi. Untuk Mbak Yul. Dan untuk Yudi Kompiro. Masuk dan kopi. Orang kopi. Banyak terima kasih.
0: Oke. Selamat siang kembali. Selamat beristirahat dan jangan lupa makan begitu.
1: Sudah makan.
0: Oh gitu. Oke. Terima kasih Putra Mayau. Lanjut. Silakan yang berikutnya di belakang Putra Mayau ada siapa lagi? Jangan lupa di chat WA ya. Dikirim juga. Jangan sampai nggak bergabung begitu. Kita coba lagi. Halo.
2: Selamat siang, budaya Bang Jeki.
0: Selamat siang kembali. Apa kabar Mbak Miati?
2: Alhamdulillah sehat selalu. Kabutnya tidak hilang-hilang nih Bang
0: Jeki. Itulah, entah kapan kan nih. Hujannya pun sebentar-sebentar.
2: Sudah masuk dari kemarin.
0: Oke.
2: Sehat Bang Jeki ya.
0: Sehat. Ini udah di sekolah begitu ya Mbak ya?
2: Udah.
0: Oh.
2: Kemarin udah masuk.
0: Cuman
2: waktunya tidak lama, jam 10.45 udah pulang.
0: Untuk mengurangi ini
2: kurangi pelajaran.
0: Ya kabut asap, bukan mengurangi belajar begitu. Ya.
2: Istirahat pun tidak lama Bang Jeki, biasa kan ada setengah jam gitu, tidak nyampe setengah jam deh masuk lagi.
0: Oh gitu.
2: Kasihan anak-anak juga, orang tua aja ada kurang pengabdi itu, tidak napas pun sesak kan.
0: Apalagi kita kan.
2: Iya. Anak kasihan anak-anak tuh. Masih dapat judul kah?
0: Apa judulnya?
2: Apa ya? Jauh disayang ya Bang Jeki.
0: Jauh disayang, oke.
2: Okay. Iya. Nah, ada kah?
0: Ada.
2: Salamnya dirangkul ya dari A sampai Z tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
2: Okay. Coba lagi diperundang untuk Bang Jeki selamat bertugas. Salam sehat selalu bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Selamat siang.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih kembali juga. Selamat siang. Selamat beristirahat. Lanjut yang berikutnya di belakang Mbak Miati ya. Masih ditunggu. Kalau belum ada juga kita berhibur dengan lagu yang sudah di request begitu ya. Oh ya masih ada ini. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, selamat siang kembali. Apa kabar nih Mbak?
3: Kabarnya BBS baik-baik selalu. Batuk masih ada sedikit, flu masih ada sedikit, kabut masih banyak.
0: Itulah. Masih serba salah begitu ya.
3: Itulah. Harus di rumah, gimana caranya nih mau belanja mau apa kan?
0: Iya betul, harus pakai masker lah Mbak. Kalau untuk keluar mampu begitu.
3: Dari satu dari zaman corona dulu enggak pernah pakai masker, enggak mampu Bang Jeki.
0: Ya kok?
3: Iya. Memang susah kalau kita enggak biasa tuh, makin mau mati kita kena masker tuh, sesak napas tuh. Iya, betul.
0: Waduh.
3: Gimana di Sanggau? Kalau di Balai nih cuacanya agak mendung-mendung gimana? Gitu kan, hari mendung.
0: Sama, di sini juga mendung dan tadi pagi itu sempat agak turun hujan tuh gerimis begitu.
3: Oh, ya kan gerimis mandah hati ya.
0: Ya, kabut asap sih masih tebal.
3: Ah, itulah. Kabut asap tebal, duit yang tipis,
0: nah, kan menyekikan. Itu sudah pasti kalau udah dipakai dah. Kan udah lewat pertengahan.
3: Pertengahan bulan akhir bulan tipis terus, duit kapan nak tebal-tebal duit nih.
0: Itulah.
3: Lagunya Keponan Jolu, Bang Jeki.
0: Keponan Jolu gara-gara tipis ke tipis ya.
3: Ah, itulah gara-gara uang udah tipis nih. Kemana Mbak Mokrin tak pernah dengar suaranya siaran, Mbak?
0: Dia lagi cuti, nanti malam dia.
3: Oh iya, Kak.
0: Malam, sore nanti.
3: Oh, sore nanti. Berarti habis Bang Jeki lah dia lanjut, Bang.
0: Iya, betul.
3: Oh, iyalah. Oke, salamnya untuk semua aja lah. Buat Bang Jeki, saya selalu bersama Polga Tijinta.
0: Siap.
3: Pulang hati-hati, Bang Jeki, ya.
0: Siap, terima kasih,
3: Mbak. Pulang ke balai lah, Bang Jeki.
0: Baru kemarin tuh, hari Sabtu.
3: Oh, iyalah. Yang penting sudah nengok anak istri, dah senang lah,
0: Bang Jeki. Itulah, lewat situ pun enggak ya, dikasih lemparkan kue, duit, lewat jembatan tuh.
3: Nanti aku minta lagu Tajamnya Karang. Nanti ya, kau tak tidur nih, ngantuk mantan nih. Buat banyak gitu, terima kasih. Okay.
0: Siap.
3: Siang, Raja Budaya.
0: Terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat, Mbak Elsa, begitu ya, di Suban. Peringat kita yang ada di Balai Karangan atau di wilayah perbatasan. Oke, lanjut lagi. Mungkin ada lagi yang ingin bergabung. Kalau tidak ada, kita tahan dulu ya. Atau masih menunggu begitu ya? Yang lainnya bergabung. Kita tahan dulu, kita kembali setelah yang satu ini.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.
3: Kok senyum-senyum sendiri?
4: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
3: Emangnya ada apa sih?
4: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
3: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sangkau ya. Saat ini masih menunggu untuk Anda hadir kembali melalui layanan telepon kami di program acara di Ragam Budaya begitu ya. Nah, kita coba yang berikutnya. Halo. Halo.
1: Halo, selamat siang Bang Jeki.
0: Selamat siang kembali Pak Belalang, begitu ya?
1: Iya, betul Bang
0: Jeki. Apa kabar nih Pak Belalang?
1: Oh, puji Tuhan, sehat-sehat nih Bang Jeki.
0: Cuacanya gimana?
1: Kalau cuaca di Belang ini masih kabut Bang Jeki.
0: Masih, aduh. Berarti sama ya tempat kita nih.
1: Itu anak-anak pun dah masuk tatap muka di sekolah, enggak lama itu.
0: Iya, dikurangi, jamnya dikurangi begitu.
1: Iya, jam 10 udah pulang dia.
0: Betul, semuanya begitu.
1: Oke. Okay. Lagunya ini Bang Jeki, Joget Tari Lenggang Bang Jeki.
0: Joget Tari Lenggang dari siapa ini?
1: Ya, itu lagu Melayu tuh.
0: Tari Lenggang ya.
1: Laila Hasim kalau enggak salah tuh.
0: Oke, okay, ada nih. Joget Tari Lenggang. Ya.
1: Oke, okay, salamnya kita rangkul semua ya, Bang Jeki.
0: Oke.
1: Okay. Bang Jekinya selamat bertugas. Siap. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Nah, selamat siang Ragam Budaya.
0: Baik, terima kasih Pak Belalang. Sehat terus, jangan lupa ngopi begitu ya, edisi siang ini. Kita lanjut lagi yang berikutnya. Untuk bergabung seperti biasa, untuk merequest lagu atau salam-salam juga boleh ya. Yang saat ini sedang ataupun sudah siap untuk bergabung, masih ditunggu begitu.

0: Dicoba lagi, silakan untuk bergabung seperti biasa di 081. Oke, ada nih ya, sudah ada. Halo. Halo.
1: Bung Jeki ya,
0: okay. Sama Bung Jeki ya. Iya, betul. Pak Alek di Sungai Zaman ya.
1: Oh iya betul, Pak Alek.
0: Apa kabar nih Pak Alek?
1: Sama Pak Alek, Bung Jeki ya, sudah lama nggak bersua Pak Alek.
0: Itulah.
1: Apa kabar dan apa harapan kita nih Bung Jeki?
0: Waduh, masih kabar baik. Kabar kita baik, sehat. Harapan kita cuaca ini cepat berlalu, begitulah kabut asapnya.
1: Harapan demikian Bung Jeki. Cuma Pak Aleknya ya lagi sedih.
0: Kenapa?
1: Kakinya agak patah ini.
0: Hah?
1: Tapi kaki tumpangan, bukan kaki benaran.
0: Maksudnya motor gitu.
1: Iya, betul-betul Bung Jeki. Motornya ini lagi diservis oleh adik kita, saudara kita Bang Victor di Sungai Zaman ini.
0: Saya kira Pak Aleknya begitu, saya terkejut pula tadi.
1: Itulah, kakinya lagi patah, kaki yang ditumpang kan gitu.
0: Oke.
1: Kalau enggak ada adik kita nih yang kita minta bantu, agak repot kata Pak Gusdur.
0: Ribut ya,
1: Bang Joko.
0: Ribut ya.
1: Enggak, kata Pak Gusdur zaman dulu kak, kayak gitu kok repot katanya kan.
0: Iya kak.
1: Iya. Masih dapat lagu Bang Joko?
0: Lagunya apa nih?
1: Oh, lagu yang dekat situ aja, yang dekat ya, radius channel itu, Arung Belopa aja.
0: Arung Belopa, oke.
1: Kan di situnya Arung Belopa kan.
0: Betul itu.
1: saya sudah lama nggak pernah ke Sanggau, jadi Arung Belopa itu di mana? Saya nggak paham. Atau ada geserannya gitu Bang Jeki.
0: Arung Belopa itu kan tetap Pak Alek, nggak berubah posisinya. Iya.
1: Jadi salam-salamnya Bung Jeki.
0: Oke, silakan.
1: Salam-salamnya untuk teristimewa adik saya Bang Victor yang lagi berjuang nih membuat servis motor saya ini. Harapan puji Tuhan baik bagus motornya nanti biar bisa dipakai pergi ke Sabang Merah kan. Itu kemudian yang sudah gabung tadi siapa Bung Jeki yang sudah masuk tadi?
0: Yang masuk tadi ada Pak Belalang.
1: Oh ya Pak Balalang, salam kenal kembali sama Pak Alek. Ya, salam sehat kompak. Semoga kabut kita semua di wilayah Kalimantan Barat ini cepat reda dan kita minta turun hujan. Berdoa kepada Tuhan, itu aja. Yang lain-lain kita rangkul dari A sampai Z, Bung Jeki.
0: Betul.
1: Amin. Sedih ini kita cuaca nih. Harapan sehat semua aja lah ya.
0: Amin.
1: Termasuk Bung Jeki, Bung Siaran yang lagi di meja itu. Tetap semangat dan eksis.
0: Siap. Terima kasih kembali. Lupa,
1: sudah ada?
0: Sudah ada. Aman. Ya.
1: Oke, terima kasih. Baik. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat beristirahat juga. Oke, dengan Pak Alek. Kita tahan dulu, kita akan bergoyang dulu dengan lagu yang sudah direquest dari pendengar kita di program acara Ragam Budaya.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak, nak bergoyap ke taman pun.

0: pekerjaan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai kelakuan digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HKST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia. Sangkau saat ini kami cukupkan di sini program acara di Ragam Budaya, karena nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kita akan dengarkan atau ikuti warta siang ya, dengan sejumlah informasi-informasi yang sesaat lagi kita akan dengarkan yang dihimpun dari tim redaksi RRI Sanggau nanti.

singkat tadi ataupun di WA juga ada tadi ya. Cuman ini apa nih? Selamat siang ragam budaya Paman Sam. Oh ya, Paman Sam Balai Karangan. Salam dirangkul dari A sampai Z aja, dari Aceng sampai Zaitun. Terima kasih. Selamat siang ragam budaya. Cuaca cerah berkabut. Oke, baik. Terima kasih. Lagunya remix Jambi. Oke.

Baik, kalau begitu kita tahan dulu. Kita akan kembali nanti setelah lagu-lagu ini dan menjelang pukul 13 seperti yang saya sampaikan tadi dengan Warta Siang.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: ya, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang masuk ke Indonesia melalui PLBN Entiko. Data kami sejak launching di tanggal 28 Juli sampai dengan saat
1: ini. Kita terus antisipasi supaya bagaimana caranya barang itu tetap bertahan begitu, sabun itu bertahan. Nah, kalau produksi memang agak berkurang, Mbak ya, agak berkurang ataupun.
2: Warta siang selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya Marcelius Jeki. Berita utama. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khatib menegaskan seluruh tahapan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama dilaksanakan secara transparan. Sebanyak 49 peserta dapat melihat langsung perolehan nilai dari seluruh tahapan, mulai dari rekam jejak hingga wawancara. Dikatakan, panitia telah menetapkan 3 peserta dengan akumulasi nilai tertinggi untuk direkomendasikan ke tahapan berikutnya. Penetapan 3 besar tersebut ditegaskannya, murni ditentukan berdasarkan keseluruhan nilai yang diperoleh peserta. Melalui keterbukaan ini, proses seleksi diharapkan berjalan objektif serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menjadi pintu perbatasan darat pertama yang menerapkan uji coba layanan All Indonesia melalui terminal elektronik Kios K sejak diluncurkan 28 Juli 2026 lalu. Layanan tersebut telah digunakan 44.501 pelintas untuk penginputan data secara elektronik.
3: Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP melaksanakan uji coba program nasional All Indonesia melalui terminal elektronik Kios K di pintu kedatangan PLBN Entikong. Layanan ini digunakan untuk memfasilitasi pelintas dalam menginput data secara elektronik. Kepala PLBN Entikong Teguh Priyadi mengatakan, sejak peluncuran 28 Juli 2026, sebanyak 44.501 pelintas telah menggunakan aplikasi All Indonesia melalui Kios K. Angka tersebut terdiri atas 31.437 warga negara Indonesia dan 13.064 warga negara asing.
0: Kami di Badan Nasional Pengelola Perbatasan, khususnya di Pos Lintas Batas Negara, PLBN Entikong, telah melaksanakan uji coba pelaksanaan All Indonesia, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang masuk ke Indonesia melalui PLBN Entikong. Data kami sejak launching di tanggal 28 Juli sampai dengan saat ini, itu tercatat 44.501 orang yang sudah menggunakan aplikasi All Indonesia. Itu terdiri dari warga negara Indonesia sekitar 31.400 sekian, dan juga dari warga negara asing itu sekitar 13.000 sekian.
3: Teguh Priyadi menjelaskan kendala jaringan internet masih menjadi salah satu tantangan dalam pengoperasian aplikasi All Indonesia di PLBN Entikong. Meski demikian, secara umum sistem dan terminal elektronik tersebut dapat digunakan untuk mendukung pencatatan data pelintas. PLBN Entikong menjadi pintu perbatasan darat pertama dalam penerapan program All Indonesia. Melalui Kios K, setiap pelintas, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, diharapkan dapat mencatatkan data perjalanannya ke dalam sistem secara elektronik. Jang Rangga melaporkan.
2: Beralih ke informasi berikutnya, musim kemarau berkepanjangan berdampak pada penurunan produksi cabai petani di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Penurunan produksi terjadi hingga 30% akibat keterbatasan pasokan air.
4: Kemarau berkepanjangan menyebabkan produksi cabai petani di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau turun sekitar 20-30%. Petani cabai Desa Kenaman Yohanes mengatakan, keterbatasan air menjadi salah satu kendala dalam mempertahankan produksi selama musim kemarau. Ia menjelaskan kondisi kemarau membuat petani harus lebih memperhatikan kebutuhan air tanaman cabai. Menurutnya, pengairan harus dilakukan secara tepat agar tanaman tetap tumbuh dan mampu bertahan hingga masa panen. Petani kemudian memperlakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi dampak kemarau terhadap tanaman cabai. Upaya tersebut dilakukan agar tanaman tetap bertahan meskipun ketersediaan air terbatas.
1: Kalau kendala di cabai di musim kemarau ini juga banyak Pak kendalanya. Karena yang jelas kan air juga memerlukan. Kita terus antisipasi supaya bagaimana caranya barang ini tetap bertahan begitu, cabai itu bertahan. Nah, kalau produksi memang agak berkurang Pak ya, agak berkurang ataupun dibanding musim-musim yang sebelumnya itu jauh, memang jauh berkurang. Persentasenya ya 20-30% udah pasti itu.
4: Ganes mengatakan penurunan produksi masih dapat terbantu oleh kondisi harga cabai yang cukup tinggi. Yang mengungkapkan harga di tingkat petani saat ini berada pada kisaran Rp140.000 hingga Rp170.000 per kilogram tergantung kondisi cabai. Oktoverandi melaporkan.
2: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, Polsek Malia menyalurkan bantuan untuk 10 warga kurang mampu yang terdampak karhutla di Dusun Meliau Hilir, Desa Meliau Hilir, Kecamatan. Kapolsek Meliau, Ibtu Supar mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan sehari-hari masyarakat penerima. Dikatakan, situasi yang berkaitan dengan karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mempengaruhi aktivitas dan kehidupan masyarakat. Melalui bantuan ini disampaikannya, Polsek Meliau tidak hanya hadir dalam pelaksanaan tugas keamanan, tetapi juga melalui kepedulian dan pelayanan kemanusiaan. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, sementara itu bantuan juga diberikan Polres Sanggau melalui penyaluran 1.000 liter air bersih kepada warga di lingkungan Sungai Bongkok, Gang Batu Ampar, Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Kasat Samapta Polres Sanggau, Ibtu Santoso Heru Bimo, mengatakan penyaluran air bersih merupakan bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya di tengah kondisi kemarau yang berkepanjangan. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan kebutuhan warga sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran Polri dalam membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau. Pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong perusahaan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Perusahaan diminta menyiapkan sarana penanggulangan seperti alat pelindung diri dan embung air untuk mendukung penanganan karhutla serta membantu masyarakat.
5: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus memperkuat pengawasan terhadap kesiapan perusahaan dalam menghadapi karhutla dan kekeringan. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, meminta setiap perusahaan untuk menyiapkan sarana pendukung seperti alat pemadam api ringan dan embung air. Sarana tersebut diharapkan tidak hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga membantu masyarakat di sekitar lokasi investasi. Distribusi air diperlukan untuk menghadapi dampak kekeringan yang berpotensi terjadi. Keterlibatan perusahaan dalam penanganan bencana dinilai masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut menjadi salah satu catatan dalam rapat terkait dengan peralihan status tanggap darurat menuju transisi pemulihan.
6: Dan butuh kolaborasi kita dengan pihak pelaku usaha, nanti akan kami bahas juga bahwa setiap perusahaan wajib memiliki apar dan embung air, dan mereka harus mampu distribusi untuk penanganan karhutla, hotspot, titik api, dan juga distribusi air di sekitar tempat mereka berinvestasi kepada masyarakat sekitarnya, karena kita akan mengalami dampak kekeringan ya. Artinya butuh kerjasama yang baik kepada seluruh para pelaku usaha. Banyak laporan juga dari instansi vertikal bahwa keterlibatan para perusahaan dan pelaku investor di Kabupaten Sanggau masih dianggap minim dan kurang.
5: Ia menambahkan, pemerintah daerah akan melakukan inspeksi dan survei langsung untuk mendata kesiapan sarana penanggulangan karhutla milik perusahaan. Kewajiban tersebut nantinya akan diperkuat melalui surat edaran Bupati Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Beralih ke informasi berikutnya, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau Yeremias Marcelinus mengatakan keterbatasan APBD akibat efisiensi anggaran pemerintah pusat menjadi salah satu kendala pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Sanggau. Ia menambahkan sejumlah jalan dan jembatan dilaporkan mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan. Kondisi tersebut juga dipengaruhi kendaraan kendaraan pengangkut TBS yang membawa muatan melebihi kapasitas jalan. Ia mengungkapkan pemerintah daerah bersama DPRD dan sejumlah instansi terus mencari sumber anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Sumber pembiayaan yang tengah diupayakan antara lain dana bagi hasil dan program instruksi presiden. Ia berharap peningkatan PAD dapat mendukung pembiayaan pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Sanggau. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, Kodim 1204 Sanggau menggelar operasi pangan murah di Makodim Sanggau hari ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengendalikan inflasi sekaligus memperingati hari jadi ke-81 TNI.
7: Kodim 1204 Sanggau menggelar operasi pangan murah untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Sanggau hari ini. Pasar murah tersebut dirangkaikan dengan peringatan hari jadi TNI ke-81 yang diperuntukkan untuk masyarakat. Pasiter Kodim 1204 Sanggau, Kapten Infantri Demianus mengatakan, hari ini sebanyak 200 paket sembako murah disalurkan kepada masyarakat. Ratusan paket sembako tersebut diperuntukkan untuk masyarakat yang tinggal di sekitaran Makodim Sanggau.
8: Tujuan dari kegiatan bazar ini satunya untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat, ya, terutama untuk kebutuhan bahan pokok, beras, dan sebagainya, sehingga nanti ada masyarakat yang terutama yang berada di sekitaran Kodim Sanggau ini bisa menerima manfaat untuk apa kegiatan bazar ini. Untuk stoknya kami sementara ini 200 dulu per item. Jadi berasnya ada 200 karung, kemudian gulanya ada 200 kg, kemudian minyaknya ada 200 liter. Dalam rangka HUT TNI yang ke-81, kami melaksanakan bazar ini terbuka untuk umum. Selain kami keluarga besar TNI, kemudian masyarakat yang ada di sekitaran Kodim apabila ada yang mau belanja dan membeli, kami persilakan.
7: Demianus berharap pasar murah ini dapat membantu mengendalikan inflasi di Kabupaten Sanggau. Selain itu, pasar murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Aplikasi All Indonesia catat lebih 44.000 perlintasan di PLBN Antikong. Produksi cabai di Sekayam anjlok imbas kemarau panjang. Saya Marcelo Jaki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai kelakuan digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bersama kami di satu RI Sargal,
1: di Kemanin Trimuka
0: Sargal.
1: Halo, saya Okrin.
2: Saya Cika.
3: Saya Fido.
4: Saya Dini.
2: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
1: Dalam Sanggau pagi ini.
2: Sanggau siang ini.
3: Sanggau sore ini.
4: Sanggau malam ini.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Mutiara Pagi Islam.
4: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
3: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita ajem hingga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, terkidot gak radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

di Radio Republik Indonesia Sangkosan ini dengan di mana sejumlah informasi-informasi juga sudah kami siapkan untuk Anda begitu ya, hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti di Warta Siang dengan sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Sangkau. Dan pada kesempatan saat ini kami juga kembali menemani ruang dengar Anda atau mengajak Anda kembali dalam program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Nanti silakan untuk bergabung baik di layanan telepon, SMS ataupun di WhatsApp kami. Kita akan kembali nantinya dengan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik. Terima kasih masih bersama kami. Silakan untuk bergabung seperti biasa. Mungkin saat ini dalam perjalanan, luangkan waktu untuk mencari tempat istirahat dulu untuk bergabung ya, biar aman begitu. Kita coba segmen pertama. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita Bang Jeki.
1: Oke, baik, terima kasih. Apa kabar nih Mbak Miati?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ini mendung ya cuacanya?
2: Ya?
1: Mendung ya cuacanya?
2: Mudah-mudahan gak hujan. Tadi pagi udah sempat gerimis ya Bang Jeki.
1: Oh gitu.
2: Sempat kritik-kritik tadi pagi itu, tapi gak jadi ya.
1: Sama, di Sabang Merah juga begitu dia.
2: Okay. Satu arah kan.
1: Betul.
2: Mudah-mudahan gak nanti hujan.
1: Ya. Tunggu saya pulang nanti lah.
2: Biar kabutnya hilang semua. Asapnya.
1: Oke.
2: Baik, guys, lagi banyak ya. Terbayang-bayang dari Ona Sutra Banjiki.
1: Terbayang-bayang. Oke. Okay. Yeah. Siap.
2: Salamnya dirangkul ya dari Asam Baca tanpa terkecuali untuk Bajikan sama bertugas. Salam sehat selalu bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Okay. Selamat siang Bro Dangdut dan dutra kita.
1: Baik, terima kasih kembali. Terbayang-bayang lagu dari Mbak Miati. Ya betul, Mbak Miati dari Ona Sutra ini. Halo Bro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Bang Jeki.
1: Oke, okay, terima kasih. Dengan Mbak siapa di mana ini?
3: Ini dengan Kak Yuli.
1: Oh Kak Yuli, Mawang. Sungai Mawang. Iya. Ya Kak Yuli, Sungai Mawang itu di mana ya? Saya belum tahu nih.
3: Waduh, dekat nih, banget Sabang Merah nih.
1: Oh iya kak, maklumlah orang baru nih.
3: Kampung pertama tuh bang.
1: Kampung pertama ya?
3: Iya, kalau abang dari Sanggau pulang ke Ntikong, kampung pertama itu lah dia.
1: Oh gitu.
3: Iya.
1: Sungai Mawang, oke. Okay,
3: Sungai Mawang. Okay. Tetangga kita nih bang.
1: Ya, berarti banyak sungai ya di situ.
3: Enggak lah, satu aja.
1: Kan Sungai Mawang.
3: Itu aja bang.
1: Oh gitu.
3: Sungainya. Kan lewat jembatan tuh bang pertama tuh.
1: Okay.
3: Masuk ke kampung tuh.
1: Oke, okay. Kalau Sungai Mawang jadi judul lagunya apa nih? Jangan sampai sungai dulu.
3: Lagu Kana bang.
1: Hah?
3: Dari Kana.
1: Pas nih.
3: Dari Kana. Judul lagunya Kana. jadi penyanyinya tuh? Andi, KDI, Adela. Kalau nggak ada, Mansur S pun
1: Mansur
3: boleh.
1: Mansur boleh ya.
3: Ya.
1: Oke.
3: Ketingkana lah judulnya. Oke, salamnya tadi buat untuk Bang Putra Mayau aja. Yang lainnya semua lah. Salamnya bang ya.
1: Siap.
3: Oke. Okay. Terima kasih ya bang.
1: Oke. Okay. Terima kasih kembali juga. Selamat siang. Selamat beristirahat. Mbak Yuli di Sungai Mawang. Rupanya tetangga 3 langkah ya, bukan 5 langkah lagi. Oke, okay, lanjut lagi silakan di. Oke. Okay. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Wanusu nih.
1: Wanusu. Oke, okay, Wanusu. Sehat ya?
4: Sehat. Alhamdulillah, Bang Jeki.
1: Nah,
4: kita request lagu dulu, Bang Jeki. Lagunya untuk siapa dari Revina Alpira?
1: Untuk siapa? Oke.
4: Dari Revina Alpira. Salamnya dirangkul aja Bang Jeki.
1: Siap. Revina untuk
4: diputar lagunya ya Bang Jeki.
1: Dari siapa tadi Revina ini?
4: Revina Alpira.
1: Apa judul lagu tadi?
4: Oke.
1: Oke, siap. Aduh, berisik ya. Kayaknya terlalu dekat gila radio nih, makanya suaranya agak pickback begitu. Lanjut lagi silakan di belakang Mbak Wanusu ya. Wanusu lagunya kita tampung begitu. Silakan untuk bergabung kembali. Kalau belum ada kita tahan dulu. Kita akan kembali dengan dua lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Dan siap-siap untuk bergoyang walaupun sedikit atau menggelengkan kepala. Kita kembali setelah yang satu ini.
0: Dangdut.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Duh, kuota habis, gak bisa browsing nih.
2: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
1: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
2: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
3: Apa sih, Bu?
1: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
3: Oh, itu diambil dari kata nasional.
1: Artinya, Pak?
3: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
4: Bu Dewi!
5: Ada apa ini,
1: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
4: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
3: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
6: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak geduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
7: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
8: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
9: Auk deh, tak apa bercerita, bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
10: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
11: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
10: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
12: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Bah, tuh.
13: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
14: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
15: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
16: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
17: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
18: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
19: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
20: Jadi, gok balapangan, yuk ke nomor, terkidup gok radio dem. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
5: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
2: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
21: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oke, baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjut lagi di Pro Dandut segmen kedua. Halo Pro Dandut.
1: Halo Pro Dandut, Dandut adalah kita. Selamat siang JT.
0: Oke, baik, terima kasih kembali juga Pak Blalang. Apa kabarnya?
1: Sehat-sehat nih, Bang Jeki. Kalau Bang Jeki gimana?
0: Sehat. Di sini sehat juga. Cuaca ini ya agak mendung-mendung begitu.
1: Nah, itulah. Hujan nih kapan datang ya, Bang Jeki?
0: Itulah. Kita doakan aja lah, Pak Belalang, biar cepat begitu. Biar kita kembali menghirup udara segar begitu.
1: Iya, betul, Bang Jeki. Lagunya Terajana aja, Bang Jeki.
0: Terajana. Oke. Okay.
1: Yang ori ya?
0: Hah? Yang ori?
1: Yang ori.
0: Siap.
1: Salamnya itu buat siapa tadi ya? Pak Alek ya. Terima kasih ya. Pak salam Alek. Kenal juga buat Pak Alek. Buat Putra Mayang, Mbak Miati, terus ada Mama Indah, Mama Boboy. Siapa lagi ya? Bunda Hesti, Paman Sam, Bang Jali, Ai Susah Senang, Ai Kepo. Bang Putra Segitiga Selatan, yang lain kita rangkul semua, Bang Jeki.
0: Siap.
1: Buat Bang Jeki, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore kembali. Lanjut lagi. Halo, Pro Dandut. Aduh, terputus ini. Halo, Pro Dandut.
2: Dandut,
0: oke, ini suaranya kurang jelas ini. Dengan siapa ini?
2: Dengan Bung Pael.
0: Oh, Bung Pael. Oke, Bung Pael, silakan. Sehat ya?
2: Sehat, Bung Eki. Masih batuk,
0: Bung Eki. Lagi batuk. Ternyata masih ya. Karena cuaca ini juga ya, Bung Pael.
2: Iya, cuaca juga.
0: Oke.
2: Lagu Bung Eki.
0: Lagunya, lagu apa?
2: Kodrat.
0: Kodrat.
2: Oh. Dari Manjur Action.
0: Oke. Mencarikan Kodrat begitu ya?
2: Ada.
0: ada. Ha, Kodrat.
2: Lagunya kita ragu punya dia. Dari anak kecil yang berkecuali. Yang lainnya punya dia, terima kasih. Selamat siang, semoga sehat selalu. Orang dulu kali terima kita.
0: Oke, terima kasih kembali juga. Baik, dengan Bung Pael. Oke, lanjut lagi silakan yang berikutnya. Masih di 085753353810365. Oke, halo Pro Dandut.
3: Bro Dangdut, Dangdut era kita. Selamat siang Bang Jeki.
0: Oke, selamat siang kembali juga. Apa kabar ini Kakek Andin?
3: Puji Tuhan, sehat. Cuman cuaca nih Bang Jeki, kabutnya makin tebal kayaknya di sini.
0: Itulah. Bukannya hujan apa ya mengurangi, tapi tetap ya nggak ada perubahan begitu ya Kakek Andin.
3: Cuman mau nanya nih Bang Jeki.
0: Kenapa?
3: Kok sinyalnya tempat kami ini ribut Bang, apa ya?
0: Ribut?
3: Iya, radionya tuh berisik.
0: Oh, radionya?
3: Iya, biasa kan jernih, bening, enak kita dengarnya.
0: Saya juga kurang
3: ini
0: tahu.
3: Ini kita mau dengar apa pembicaraan kita nih agak gimana ya, agak kurang kedengaran gitu Pak. Sudah berapa hari ini di sini sih? Saya kira kan radio saya tanya sama tetangga tuh yang biasa monitor juga. Sama kayaknya.
0: Gimana ya? Saya juga kurang paham ini. Mungkin kalau gimana sih suaranya apa?
3: Berisik kayak ada suara gimana gitu, sinyalnya kurang pas itu. Tapi kita cari kemana-mana sama gitu modelnya.
0: Iya. Mungkin apa namanya belum tepat siar apa ya siarannya atau gimana ya?
3: Belum itu pas sinyalnya kali ya.
0: Begitu.
3: Kalau punya saya sendiri, saya sih daerah mungkin radionya. Cuma saya tanya tetangga itu, dia kan pakai box yang kecil tuh radionya tuh.
0: Ya.
3: Sama katanya suaranya.
0: Sama gitu ya.
3: Susah kita mau dengarnya katanya.
0: Berarti sama ya.
3: Itulah takutnya ada pengaruh apa, pengaruh cuaca ini atau gimana gitu.
0: Apa ya? Mungkin nantilah saya ke konfirmasi orang teknik begitu. Lebih jelasnya ya, begitu. Okay. Terima kasih ya, Pak Andin.
3: Ada lagu kan nih?
0: Lagu apa nih?
3: orang terkaya di dunia.
0: Cih.
3: Dari Hamdan nih.
0: Uh-huh. Orang terkaya ya.
3: Ya, itu orang Subang tuh ketawa, Pak. Biasa kan kemarin dia mau menunggu kakek Andin manen sawit katanya.
0: Cuman oh, gitu.
3: Ini harga sawit di Lintang Paman nih anjlok nih.
0: Oh, turun lagi.
3: Gara-gara pabriknya tutup cuma 1.600 lah. Mana bisa mau?
0: Waduh.
3: Transfer ke orang Subang ini enggak bisa nih, Bang Jeki.
0: 1.600 saja.
3: Iya, paling parah sini Bang Jeki karena pengepul itu enggak mau ambil mahal jauh bawanya katanya.
0: Oh.
3: Dia jual ke daerah Bang Jeki sana Kenayan.
0: Oh, jauh ya.
3: Ah, itulah mutar lewat kabupaten Tekadawalatannya.
0: Aduh.
3: Oke, Bang Jeki.
0: Oke. Okay.
3: Untuk salamnya kita rangkul aja dari Atom Pecet.
0: Iya.
3: Untuk orang Subangnya spesial lah lagu ini.
0: Terima kasih juga informasi yang disampaikan tadi. Baik, terima kasih dengan kakek Andin ya di Lintang Pelaman. Terima kasih. Lanjut lagi yang berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik. Terima kasih dengan Dahrul ya.
4: Okay. Ya, alias Putra Galau.
0: Silakan, sehat ya, Darul.
4: Ya, alhamdulillah cuacanya di sini tadi malam hujan tapi enggak lebat.
0: Kenapa? Berarti belum deras begitu ya?
4: Ya, di sini mendung lagi nih.
0: Oke, okay. Lanjut.
4: Lagunya, boleh enggak?
0: Lagunya mungkin ditampung ini.
4: Hujan.
0: Lagu apa nih?
4: Enggak apa.
0: Hujan.
4: Hujan di malam minggu.
0: Janganlah, kan belum malam minggu.
4: Iya. Yeah. Ada hujan, ada ke lagunya?
0: Ada.
4: Hujan di malam minggu.
0: Hujan di malam minggu, ya.
4: Jangan tak diputar. Kemarinnya tak diputar lagu saya.
0: Ya.
4: Nah, salam-salamnya Jeki, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat Aisyu Senang, buat Aikepo, kakak Andin, kakak Uban, kakak Ririn, Mama Boboy, Lanius, Wanusu, Asgi Busri, Kak Ella, buat Kak Long, Yuli di Sungai Bawang, Bang Eko Prentis, Kak Bibi Yul, buat Ica di Malawi, buat siapa yang di Simpang 4, Jeki?
0: Ayo, siapa tuh?
4: Viola yang Simpang 4, cucu Ai itu, siapa nama?
0: Mola.
4: Mbak Mola ya? Mbak Mola.
0: Ya.
4: Buat Mbah Kakung, buat Abu Koca, ya Bu Nendi, Putra Manyau, Taman Sam, Pak Alek, nah, semua-semualah Jeki dari A sampai Z.
0: Okay.
4: Terima kasih Jeki, Pro Dangdut dan doa kita.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat. Dengan Darul di Mempawah. Lanjut lagi, mungkin ada yang ingin bergabung lagi, masih ditunggu begitu ya. Kalau tidak ada, kita tahan dulu. Kita akan kembali dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dengan lagu-lagu ini bisa memberikan gairah untuk Anda kembali beraktivitas setelah istirahat siang ataupun makan siang untuk segmen yang keduanya. Kita kembali setelah yang satunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, nak? Sini mama mau lihat.
0: Ini, mak. PR Pancasila. Malas telai KS.
1: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
0: 2 hours later. Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila. 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anak mama hebat.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikom. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikom selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
6: Oleh karena itulah kami, mewakili pemerintah, berharap keputusan ini...
7: Ada info heboh di grup WA...
6: Jalan keluar
7: viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
8: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Kita ke bentar ya. Cek di WA. Ini ada belum ada ini. Oh ya, ada nih. Ini oke, belum ada ya lagunya semua yang di Ragam Budaya. Kalau begitu, oh ya ada nih. Mas siang Pro Dandut. Dandut adalah kita mau request lagu Termiskin di Dunia. Salamnya dari A sampai Z aja untuk Mbak dan yang lain-lainnya, katanya selalu sehat dari Nek Muda Parindu Bodok. Oke, baik, terima kasih. Termiskin di Dunia. Kemudian yang berikutnya, siang RRI Dangdut adalah kita dari Pak Kristo di Raut Muara Kecamatan Sekayam, request lagu Suara Hati by Nopi 501. Lagunya buat Bibi Mama Singgi di Semayong dan Paman apa nih, Paman Daniel ya, Kio di Sedangin, Sedangin Beluai. Kemudian buat Mama Kuyo, Pak Budas, Pak Kanda, Nenek Prilly, Mama Sandi, Mama Uci, Pak Dale, Abang Dana, Pak Pesal, Kangkung, Bung Jangkeh di Seka, Lantio di Sepincek. Buat yang baca sehat selalu. Baik, terima kasih.

ini udah ya. Oke. Sudah. Kalau begitu kita tahan dulu, kita dengarkan lagu yang sudah di request dari pendengar kami di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Kita kembali setelah lagu berikut ini.

0: kita.
1: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
2: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
3: Bagaimana kalau...
2: Adek, main bersama yuk.
4: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
3: Bagaimana kalau seperti ini?
4: Naisa, ayo makan nak.

0: tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikom. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikom selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, dan saatnya kami pamit undur suara dulu dari pendengaran karena saat ini sudah menunjukkan pukul 14.53, karena nanti menjelang pukul 15 nanti Anda akan ditemani bersama rekan saya Ukraine dengan sejumlah informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah disiapkan. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi, semoga terhibur dan bisa membuat suasana hatinya lebih gembira begitu. Kami cukupkan di sini. Saya Jeki beserta kru yang bertugas di Sanggau siang ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Setelah pendengar, selamat bergabung Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di 97 FM RRI Sanggau, dan juga pendengar semua yang selalu setia bersama kami. Tadi bersama rekan saya Jackie dan seluruh tim yang bertugas lainnya, pendengar, telah menemani Anda ya jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini bersama tim yang bertugas di Sanggau sore ini, saya Ukrin, ada Bung Dwi Rahmansyah, kemudian ada Bung Bagus juga di operator studio mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya. Selanjutnya akan menemani Anda dengan beberapa program acara nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan selamat menuntaskan berbagai aktivitas yang mungkin menjadi rutinitas Anda ya pada sore hari ini, khususnya Bapak Ibu Tani mungkin yang masih di kebun ladang sawah, ataupun Anda yang sudah menuntaskan berbagai kegiatan Anda. Dan kami juga menyapa Anda yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan, tetap fokus, hati-hati dalam perjalanan Anda ya. Beberapa kejadian yang memang menjadi antisipasi adalah sleep apnea atau tidur sesaat ya ketika berkendara, ini juga menjadi penting ya ketika memang rasa kantuk yang amat sangat. Tidak ada salahnya untuk berhenti sejenak ya, cari tempat aman untuk beristirahat sehingga nanti bisa fresh kembali, bisa lanjutkan perjalanan, mudah-mudahan bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Baik, saudara pendengar, kami akan awali ya kebersamaan kita di sore hari yang berbahagia ini dengan program acara kami di Kentongan. Edisi hari ini kami akan berbincang-bincang bersama salah satu narasumber kami yang nanti akan berbagi ya terkait satu topik. Sesaat lagi
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, saudara pendengar, kami hadirkan dialog kentongan kami. Ya, kami sudah bersama narasumber kami selaku analis kebencanaan BPBD Kabupaten Sanggau. Ada Ibu Syafira Nur Salsabila, izin mohon koreksi penyebutan namanya, barangkali
2: benar kok Mas.
0: Benar ya? Betul. Ya, saya panggilnya ya. Apa, Ibu, Mbak, atau apa nih? Ya lebih akrab lah gitu ya.
2: Nama aja boleh, nama. Vira.
0: Vira.
2: Gak apa-apa Mas. Ya. Santai aja kita.
0: Ya. Mbak Vira, apa kabarnya Mbak Vira? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat. Harus sehat.
0: Apalagi musimnya yang cukup panjang ya Mbak Fira, ada kabut, hujannya juga jarang. Ya,
2: iya.
0: Semoga apa pada sehat lah, utama ya sehat dulu lah.
2: Iya.
0: Yang
2: betul.
0: Lain justru harus pandai-pandai jaga kesehatan ya Mbak Fira ya. Mbak Fira, terima kasih iya. Tentunya sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu bersama RRI Sanggau untuk kita bisa sharing ya. Apalagi ini topiknya saya pikir menarik sekali, meningkatkan awareness kewaspadaan Gen Z ya dalam menghadapi bencana. Karena kalau bencana ini kan sebenarnya bukan tanggung jawab petugas saja. Banyak yang bilang, oh ini tugasnya BPBD, oh ini tugasnya para petugas pemadam kebakaran, lain sebagainya. Sebenarnya ini tugas kita bersama. Karena betul. Yang menghirup dampaknya juga bersama nampaknya.
2: Sama,
0: nih.
2: Iya.
0: bukan para petugas saja gitu ya. Iya. Ini tapi sasarannya ke ke Gen Z, anak-anak muda kita. Nah, iya. Kalau Mbak Fira melihat bicara soal Gen Z ini, sebenarnya seberapa penting anak-anak muda kita ini memiliki kesadaran ya tentang bencana ini yang Mbak lihat gitu ya?
2: Kalau dibilang dilihat itu Gen Z ini Gen Z. Apalagi saya juga termasuk Gen Z nih Mas.
0: Gitu ya? Oh iya
2: Gen
0: iya.
2: Juga. Kebetulan alhamdulillah kerjanya di kebencanaan. Tapi kalau menurut kacamata saya sendiri itu bencana masih kurang untuk dilirik nih, padahal bencana ini udah di depan mata kita. Setiap tahun tuh pasti ada bencana, dan itu pasti giliran, entah yang banjir, tanah longsor, nah sekarang karhutlah. Nah baru-baru ada bencana, baru kita nih pusing, baru kita ribut, mau gimana, mau gini gitu. Tapi padahal bencana itu bisa kita atasi sebelum separah ini gitu. Nah untuk Gen Z sendiri ini, kalau kita lihat data ya Mas ya, Gen Z, populasi Gen Z di Indonesia itu paling besar. Menurut data itu saya cari 24,93% populasi Gen Z itu di Indonesia, yang mana berarti kelahiran dari tahun 1997 sampai 2012 ya. Nah itu kan berarti kan usia-usia yang sangat-sangat produktif nih untuk mendapatkan informasi, penyebaran informasi, bahkan untuk memahami sesuatu hal itu pasti udah sangat matang kan, sudah tahu. Nah yang diharapkan dengan adanya Gen Z ini menjadi pelopor, menjadi apa ya, bantuan kami di pemerintah untuk menanggulangi bencana. Yang mana kalau bencana kan pasti banyak banget nih, nggak hanya satu dan nggak hanya di lokasi tertentu, di mana saja bisa terjadi kan Mas. Jadi harapkan tuh Gen Z ini menjadi penopang kita, salah satu penopang lah ya untuk penanggulangan bencana begitu.
0: Apalagi kalau Gen Z kan Mbak Fira, kita lihat apa dari tenaga mereka masih strong. Dari cara pasti berpikir mereka, mereka masih lebih apa, luas lah ya. Kalau ada pun yang pelupa mungkin ya, dari 10 mungkin 1 ya kira-kira begitulah ya. Dibandingkan
2: masih
0: dengan
2: kritis-kritisnya gitu lah.
0: Kritis-kritisnya benar. Jadi apa, atensi dari para Gen Z atau Gen Z ini memang sangat penting dalam kebencanaan ini ya Mbak Fira. Kalau datanya juga tadi Mbak Fira sampaikan, se-Indonesia itu kalau kita lihat generasi Z-nya 24 ya,
2: 24,93%.
0: Iya. Nah, itu kan cukup banyak ya.
2: Iya. Nah,
0: kalau di Sanggau sendiri, kalau Gen Z-nya juga ikut berpartisipasi, tentu akan saya pikir lebih baik. Karena kalau Gen Z kan wah, sekarang lihat media sosial itu kayaknya mungkin secepat, mereka lebih cepat, saya pikir begitu, lebih cepat gitu ya, lebih gesit lah dibandingkan dengan kalau usia-usia mungkin ya
2: milenial
0: seperti,
2: ya
0: milenial seperti saya, teman-teman lain yang mungkin di usia-usia tertentu yang memang sedikit agak lamban gitu ya, apalagi
2: tidak menutup kemungkinan ya Mas ya, pasti
0: namun
2: sama juga sama kami.
0: Betul, namun partisipasi memang diharapkan baik itu milenialnya Gen Z, tapi ini Gen Z. Nah, kalau Mbak Fira melihat apakah memang kesadaran Gen Z sekarang ini terhadap resiko bencana sudah cukup baik atau memang masih perlu ditingkatkan nih?
2: Kalau untuk melihat kategori cukup baik, baik atau kurang, menurut saya itu pasti ada variabel tertentu yang harus dinilai ya Bang ya. Dan itu pasti kita harus melibatkan akademisi untuk meneliti. Dan untuk sampai saat ini kami belum mendapatkan penelitian itu, seberapa besar, seberapa cukup Gen Z khususnya di Sanggau ya, di Sanggau itu apakah sudah baik atau belum. Tapi kalau untuk dibilang untuk ditingkatkan, perlu, masih sangat-sangat perlu ditingkatkan. Karena ya itu tadi, Gen Z itu salah satu penyokong dalam penanggulangan bencana, yang mana penanggulangan bencana ini kan tidak hanya saat terjadinya bencana ya Mas ya.
0: Betul.
2: Saat pra bencana dan pasca bencana juga terlibat nih penanggulangan nih. Nah diharapkan ya Gen Z ini bisa terlibat langsung, bisa membantu gitulah, membantu dalam penanggulangan. Yang mana juga bencana ini kan urusan bersama yang terdiri dari 5 unsur sektor kan. Kalau Mas mungkin kalau udah sering ikut kantongan BBD pasti udah sering dengar nih pentahelik nih. Pentahelik yang terdiri dari masyarakat, terus pemerintah, kemudian ini media massa, lalu dunia usaha gitu kan. Nah, ini masyarakat salah satunya di Gen Z itu perlu dikerahkan gitu.
0: Harus diajak juga atau tapi kalau dari kesadaran mereka sendiri seperti apa kalau Mbak Fir melihat?
2: Kalau kesadaran, kalau sejauh saya ini ya melihat teman-teman sekeliling dan lingkungan saya ini masih cukup kurang ya. Karena emang kita fokusnya kalau saat ini menurut kacamata saya itu penanggulangan ini hanya saat terjadinya bencana. Tapi untuk saat pra bencananya itu masih belum kena gitu, belum gitu paham. Nah, yang sebenarnya kalau di kami ini di dalam bencana BPBD dan BNPB ini saat ini ditekankan pada langkah preventifnya, pra bencananya, jangan di saat terjadi bencana. Seperti kita tahu ya Mas ya, mencegah lebih baik mengobati. Nah, lebih baik kita di pencegahannya, di pra bencananya daripada saat penanggulangannya begitu.
0: Tapi artinya mereka perlu diajak dong.
2: Iya. Perlu. Nah ini banyak, ya itu dia unsur-unsur tadi tuh saling terlibat, saling berkaitan. Akademisi juga harus terlibat. Yang mana kalau akademisi di kampus-kampus itu kan juga sasarannya mahasiswa ya.
0: Betul.
2: Nah, jadi tuh kalau bisa dari kampus juga ikut melibatkan mahasiswanya, kemudian dari pemerintah juga harus menyasarkan kepada anak-anak muda di Karang Taruna atau di sekitar lingkungan tempat tinggal. Itu kan bisa ada Karang Taruna, Karang Tarunanya tuh.
0: Yeah.
2: Lalu komunitas-komunitas di luar kampus, sekolah itu juga harus dilibatkan. Nah, itu banyak banyak sektor yang harus di ini ya, Mas ya. Apa tuh namanya, dilibatkan lah untuk menggerakkan si Gen Z ini nih. Tidak hanya Gen Z sebenarnya.
0: Ya, seberapa besar Mbak Fira melihat keikutsertaan Gen Z ini dalam organisasi-organisasi lingkungan ya. Seperti tadi mungkin di kampusnya Mapala. Mapala kan dia ada kegiatan-kegiatan khusus juga yang terkait dengan lingkungan ya.
2: Pengaruhnya sangat besar ya Mas ya. Karena kan kalau kita ikut terlibat misalnya di dunia perkampusan itu kan berarti kan kita terlibat langsung nih. Turun langsung, terus saat misalnya kayak ini ada bencana karhutla, ada relawan-relawan, itu biasa tuh nggak jauh-jauh dari mahasiswa tuh. Terus dari mahasiswa itu sendiri atau dari kita Gen Z ini yang lebih tahu, lebih aware, lebih paham dan peka terhadap bencana itu, diharapkan juga bisa mengedukasi keluarga, lingkungan sekitar yang nggak tahu jadi tahu, begitu. Itu sangat besar sih pengaruhnya menurut saya.
0: Keluarga dulu gitulah ya.
2: Ah iya,
0: paling
2: lebih
0: diajak,
2: yang
0: ajak
2: dekat
0: dulu
2: ya, organisasi terkecil keluarga.
0: Baik. Tapi kalau kalau Mbak Fira melihat di Sanggau ini kan, kalau kita lihat apa bencananya seperti apa, sempat beberapa ada tanah longsor juga, kemudian banjir, angin yang cukup kencang, puting beliung juga sempat terjadi meskipun ya intensitasnya kecil, kemudian kebakaran, karhutla dan sebagainya nih. Ini di luar itu, apakah memang yang paling perlu diwaspadai oleh anak muda di Kabupaten Sanggau ini seperti apa, Mbak Fira melihat itu?
2: Bencananya ya. Nah, kalau masalah bencana yang perlu diwaspadai oleh anak-anak muda ini gini, kalau di Sanggau sendiri Mas, kita itu punya ada kajian risiko bencana. Nah, itu kan bagian dari pencegahan bencana ya, dalam jangka panjang. Nah, itu dihasilkan kalau bencana di Sanggau itu yang menjadi prioritas penanggulangan itu ada karhutla yang saat ini terjadi, kemudian ada banjir, tanah longsor, sama kekeringan. Nah, dari keempat bencana ini kita harus tahu pencegahannya dulu biar tidak merebak, tidak akan membesar masif. Soal ini kan udah masif nih ya.
0: Betul.
2: Satu Pulau Kalimantan ini udah masif, salah satunya di Sanggau. Meskipun kalau Sanggau menurut data kayak hotspot kemarin tidak begitu tinggi, tidak begitu masif, pelan-pelan bisa ditekan. Tapi nah, ini dia pencegahannya itu harus dikuatkan. Nah, Gen Z ini punya peran di sini nih, pencegahannya. Salah satunya dari informasi-informasi yang didapatkan. Nah, informasinya itu bisa kita dapat itu dari sosial media salah satunya, ya kan Mas ya? Nah, dari sosial media itu diharapkan itu bisa mengedukasikan kembali ke lingkungan ataupun share ulang lah ke teman-teman biar tahu gitu Mas.
0: Walaupun ini dibutuhkan apa kepedulian gitu ya.
2: Tapi iya.
0: Sebelum kita masuk ke bagaimana Gen Z ini apa memang betul-betul sangat peduli terhadap lingkungan, tapi bagaimana memastikan Gen Z ini bisa membuka informasi yang memang berkaitan dengan alam? Karena kalau menurut Mbak Fira sendiri, apa sih yang penting yang sebenarnya Gen Z ini ingin dapatkan dalam informasi di media sosial ini? Apakah memang sesuai dengan yang mereka inginkan, atau memang informasi terkait dengan edukasi apa menjaga lingkungan dan sebagainya nih?
2: Nah, kalau dari sosial media sendiri itu ya Mas ya, kan penting nih, ini gak hanya salah satu, sosial media menjadi salah satu ini ya, informasi yang kita dapatkan. Bahkan dari sekolah, dari kampus, atau dari lingkungan, dari pemerintah itu juga perlu. Nah, informasi ini nih penting itu kurang. Nah, ini kuncinya, masalahnya di sini. Kita karena kesadarannya masih kurang. Jadi PR kita nih banyak. Harus pelan-pelan, harus mencari tahu sebabnya dulu. Jangan sampai kita mendapatkan bencana baru kita kalang kabut. Kita harus tahu ancamannya. Seharusnya ya, kalau untuk apa sih namanya, normalnya apabila kita terkena bencana, berarti kan kita berpikir nih, gimana sih caranya biar bencana itu tidak terulang kembali. Nah, kita harus tahu cara pencegahannya. Untuk cara mencegahnya itu, gimana sih kita mau cari tahu? Dari sosial media, dari internet, atau mengikuti komunitas-komunitas lingkungan gitu kan, untuk mengurangi dari lingkungan, dari dampak bencana. Nah, itu tuh, ya itu dari tidak hanya berdiri sendiri ini si Gen Z ini, itu juga ada bantuan-bantuan dari sektor luar, dari pemerintah juga harus mendukung, dari kampus, sekolah itu juga harus mendukung terhadap informasi dan fasilitas siswa gitu kan, lalu dari lingkungan sendiri itu juga harus sangat mendukung. Gimana sih ada langkah-langkah atau komunitas, misalnya kalau kayak dari BBD kan ada Desa Tanah itu, Desa Tanggung Bencana. Nah, itu gimana caranya bisa melibatkan, ikut sertakan masyarakat Gen Z ini, kaum-kaum kami nih gitu.
0: Baik, baik. Harus dilibatkan juga mereka
2: dalam harus
0: apapun kegiatan lingkungan gitu ya. Sebelum adanya bencana, mungkin dari kalau terkait dengan sampah, saya pikir banyak juga tutorial, kemudian juga banyak juga konten-konten yang mengedukasi masyarakat. Ada gensi-gensi yang memang terlibat dalam pembersihan sampah-sampah yang yang berserakan, kemudian terdiri dari 4-5 orang, tapi mereka mau tanpa digaji, tanpa diapa, tapi memang kesadaran mereka sendiri. Ini kan satu hal yang positif. Ini sebenarnya tanpa diajak gitu ya, mereka bisa sadar sendiri. Nah, namun kalau di Sanggau sendiri ini Mbak Fira melihatnya, apakah mereka ini tanpa diajak pun mereka sebenarnya bisa untuk melakukan itu?
2: Tanpa diajak bisa, tapi mungkin hanya segelintir kecil ya.
0: Ogah-ogahan gitu ya.
2: Iya, masih kurang gitu. Kalau saya tahu itu masih sedikit komunitas untuk menjaga lingkungan, apalagi tentang sampah. Dan itu pun sebaiknya, seharusnya kayaknya harus wajib diajak, benar-benar dirangkul gitu. Jangan menunggu kesadaran sendiri. Kalau menunggu kesadaran sendiri, kayaknya nggak semua masyarakat atau bahkan kami nih Gen Z ini sadar. Padahal tuh punya dampak yang besar ya. Jadi tuh harus saling mengajak, merangkul sama-sama, ayo ayo kita sama-sama menjaga lingkungan, ayo kita sama-sama ikut komunitas, ayo kita sama-sama menjaga Sanggau yang bersih dan mengurangi dampak dari banjir nih. Ayo kita. Dan itu pun saya rasa nggak bisa sendiri itu Mas, pasti harus ada melibatkan instansi-instansi pemerintah atau bahkan dunia usaha juga harus dilibatkan untuk ya menyebarluaskan informasi lah. Oh, ini ada komunitas ini, ini loh dampaknya. Gimana caranya biar kita nggak dapat kerugian dari bencana ini, harus apa sih? Nah, salah satunya ikut komunitas. Kita harus mencari ini ya, gambaran yang nggak enak dulu, baru kita ajak. Kalau udah tahu gambaran nggak enak kan, mereka berpikir nih, oh iya, kalau misalnya saya nggak ikut, siapa lagi? Terus kalau gini-gini terus, pasti dampaknya akan lebih besar lagi. Saya nggak mau nih keluarga saya atau saya mendapatkan dampaknya begitu.
0: Tapi kalau menurut Mbak Fira sendiri, apakah para Gen Z khususnya di Sanggau ini butuh validasi? Apa mereka mau diakui dulu gitu ya, baru mau bergerak gitu ya, atau gimana?
2: Kalau untuk validasi yang baik sih perlu ya Mas ya. Kalau untuk validasi yang baik, apalagi untuk mencintai lingkungan ini, karena untuk memvalidasi sesuatu hal yang baik itu masih kurang menurut saya, dan itu perlu banyak orang untuk mengetahui, oh ini bagus, oh ini berdampak, dan kami perlu kalian, dan kami juga, kalian juga perlu kami, gitu loh. Perlu validasi, perlu. Tapi validasi yang baik ya Mas ya, tidak yang buruk, dan ini nyata loh, ini berdampak baik, kok kenapa tidak divalidasi, kenapa diacuhkan? Harusnya harus diakui dong, gitu.
0: Menurut Mbak Fira, apakah pemerintah harus melakukan terobosan seperti, oh ini anak-anak muda harus kita akui mereka bersama-sama pemerintah untuk penanggulangan khususnya mencegah kemungkinan bencana-bencana yang bisa saja terjadi?
2: Kalau pemerintah sendiri itu sebenarnya, lagi-lagi kalau ngomongin bencana itu tidak bisa berdiri sendiri ya Mas ya. Kita sudah berkerah, tapi ternyata sasaran kita juga tidak bergerak itu kan juga susah ya Mas ya.
0: Betul.
2: Nah, itu kadang perlu sektor lain untuk mendekatinya, untuk apa ya, untuk saling hati ke hati lah, nggak hanya dari pemerintah. Kadang kan
0: ya, Mas? Sektor apa saja ini memang perlu dibangun komunikasinya.
2: Oh, gitu. Yeah. Kalau untuk sektor-sektor sendiri itu kan ya tadi itu Mas yang pentahelik itu. Yeah. Kita tidak bisa berdiri sendiri Mas kalau untuk masalah bencana ini. Kayak ini nih contohnya salah satunya nih.
0: Yeah.
2: Media massa. Kami Gen Z ini dilibatkan dalam kentongan RRI ini kan sesuatu untuk memberikan informasi ya. Yang diharapkan juga masyarakat khususnya Gen Z juga memahami, menyadari oh ternyata bencana itu perlu diketahui, perlu disadari dan kami secara pribadi itu juga harus terlibat gitu. Nah, ini salah satu sektor yang membantu kami di pemerintah untuk menggeret si Gen Z ini. Kemudian ada lagi akademisi tadi. Akademisi kan juga peneliti-peneliti untuk mengetahui angka akurat tidaknya gitu kan. Biar tidak salah langkah gitu. Nah, itu bisa juga melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang ada. Gitu loh. Dan secara tidak langsung pun itu pasti membawa dampak baik ya. Berpikir untuk oh ternyata bencana tuh sebegini parahnya ya. Ancamannya begini, kerugiannya bisa dihitung gitu, Mas.
0: Menurut Mbak Vira sendiri, apakah cara pikir dari Gen Z Sanggau ini seperti itu? Masih kalau, atau memang mereka masih perlu memang betul-betul dirangkul gitu ya.
2: Kalau perlu dirangkul masyarakat Indonesia tidak hanya Gen Z ya, bahkan generasi Alpha sekarang yang masih kecil pun harus dilibatkan dalam pengetahuan tentang bencana. Itu Gen Alpha, apalagi sebagai orang tua Gen Milenial dan kita Gen Z itu harus dirangkul, nggak hanya kita aja gitu loh Mas. Dan itu perlu harus digaungkan selalu untuk mengurangi dampak bencananya. Gitu.
0: Baik, tapi bagaimana mengajak keterlibatan dari para Gen Z ini untuk bisa lah sesama Gen Z ini menyampaikan informasi-informasi yang baik, kemudian edukasi terkait dengan kebencanaan ya. Karena kalau seperti bencana ini kan kalau di Sanggau kita lihat sendiri ya Mbak Vira ya, banjir biasanya bulan berapa terjadi itu kayaknya masyarakat Sanggau tuh udah hafal, udah paham. Kebakaran, karhutla dan sebagainya itu ini kan kejadian berulang gitu ya.
2: Berulang, betul.
0: Nah bagaimana artinya kesadaran gitu ya, kesadaran wah kita memasuki musim kemarau nih, gimana cara mencegahnya sebelum musim kemarau ini agar tidak terjadi seperti tahun kemarin, kabut asapnya tebal loh, banyak yang ISPA, banyak ini lain sebagainya, dampak-dampaknya. Nah ini memang perlu menjadi perhatian. Tapi kita kembali ke media sosial. Kalau media sosial, Mbak Vira sendiri di tengah banyak informasi, bagaimana cara Gen Z sendiri untuk membedakan informasi kebencanaan yang benar dengan informasi yang apa? Kan banyak informasi seliuran juga ya. Ini kadang-kadang kebenarannya belum bisa dipastikan juga. Bagaimana cara untuk melihatnya itu?
2: Nah, kalau untuk sosial media sendiri, menurut saya kalau sekarang ya, di Indonesia ya, saya berkaca di Indonesia itu informasi bencana itu bisa didapatkan dari beberapa sumber. Misalnya kayak BMKG. BMKG itu kan khusus untuk bencana iklim, pengetahuan ilmu tentang iklim dan klimatologi, cuaca, lalu ada PFMBG ya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Nah, itu kan terkait dan tentang gempa bumi sama gunung meletus. Nah, di situ kalau di BMKG tersendiri itu informasinya cukup sering ya. Itu gampang banget diakses. Nah, kalau untuk sosial media sendiri itu perlu hati-hati juga. Perlu hati-hati ya. Karena sekarang banyak banget akun-akun yang berseliweran kurang kredibel. Nah, mau kredibelnya bisa diketahui dari BMKG. Berarti BMKG kan udah pasti kredibel tuh, punya pemerintah. Terus tuh PVMBG pasti kredibel. Lalu akun-akun dari berita-berita, berita nasional atau berita daerah itu kan pasti udah insya Allah kredibel ya. Tapi perlu juga diwaspadai hoaxnya nih, keliruannya. Gimana caranya untuk mengetahuinya? Nah, kita lihat dari informasi apa yang diberikan, informasi apa yang diberikan, apakah sesuai dengan saat ini yang terjadi saat ini, atau tidak. Lalu jangan mudah percaya juga apa yang kalau dari akun-akun yang menurut saya yang kurang kredibel, kurang dipercaya. Beda lah kalau yang udah dipercaya ya Mas ya. Ada BMKG itu kan pasti tuh penelitian. Itu datanya akurat begitulah ya. Kalau misalnya akun-akun yang masih kurang kredibel, nah itu perlu diwaspadai, jangan langsung dipercaya. Cross check ini dari mana sumbernya. Kadang membuat caption atau membuat narasi itu kan tanpa sumber tuh Mas.
0: Betul.
2: Nah, kita harus tahu ini sumbernya dari mana. Kita harus cross check dulu atau enggak kita minta verifikasi. Verifikasi ke pemerintah daerah. Atau enggak ya langsung, biasa kan sekarang nih sosmed nih udah emang udah akrab banget ya, bahkan di akun-akun yang besar pun adminnya nih fast respon nih. Nah, kita bisa minta klarifikasi ini benar nggak sih, ini beritanya seperti ini seperti itu, mau mengetahui kebenarannya. Takutnya kami sebagai generasi ini ingin menginformasikan kembali ke teman-teman atau ke keluarga, takutnya salah gitu. Bisa tuh Mas,
0: baik,
2: kita verifikasi lebih lanjut gitu.
0: Ini memang harus di cross check dulu, harus
2: di-cross-check.
0: Dilihat lagi banget. Ini akunnya siapa gitu ya.
2: Iya.
0: Kok membagikan informasi terkait dengan kebencanaan atau informasi-informasi hoax. Ini kan seliburan juga. Banyak sekali yang memang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini. Kalau kita lihat, wah ini kalau captionnya ini kan ada caption-caption tertentu yang bikin orang itu tertarik, Mbak Fira.
2: Iya.
0: Jadi pasti akan dilihat, biasanya akan di like, biasanya seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk lihat lagi, cek lagi, ini benar sih dari apa sumber terpercaya nggak sih? Mungkin bisa dilihat profilnya benar nggak informasi ini. Itu salah satu mungkin seperti Mbak Fira sampaikan. Mungkin bisa langsung chat aja. Sekarang admin-admin responnya luar biasa.
2: Bisa respon.
0: Tanya aja ya nggak kan?
2: Tanya langsung.
0: Benar nggak informasinya? Ketika nanti kami share lagi informasi ini pas mengenal di masyarakat gitu ya, sehingga masyarakat tidak dapat informasi palsu atau informasi hoax yang memang perlu dijaga bersama-sama. Nah, ini menjadi tugas, bukan saja tugasnya Gen Z, tapi tugas semua gitu ya. Mau milenial, orang-orang tuh mungkin pengen lihat, wah ini kok informasi bener nggak sih kejadian di sini gitu ya. Coba cek lagi, kalau enggak tanya anak, kalau memang pas ada anak, atau tanya siapa.
2: Iya, Pak.
0: Kalau enggak, tanya lagi di adminnya, biasanya begitu. Nah, setelah dapat dipastikan, baru silakan di-share. Nah, Mbak Fira, Mbak Fira juga selaku Gen Z. Mbak Fira juga selaku Gen Z, saya pikir mungkin ya, mungkin Mbak Fira terbesit begitu ya, kesalahan-kesalahan yang mungkin sering dilakukan oleh anak muda gitu ya, ketika menghadapi situasi bencana atau kondisi darurat. Nah, apa kesalahan yang memang sering dilakukan menurut Mbak Fira nih?
2: Kesalahan ini bukan kesalahan sebenarnya.
0: Kekeliruan mungkin ya.
2: Gini, ketidaktahuan. Nah, itu bukan kesalahan ya Mas ya. Cuman ketidaktahuan, jadi bingung harus ngapain. Kita harus mau berbuat apa tuh bingung, nggak tahu mau apa, mau bagaimana nih kalau ada terjadi bencana atau sebelum ada terjadi bencana. Nah, itu menurut saya itu sih apa tuh namanya ketidaktahuan kita nih masyarakat terhadap bencana. Itu yang harus diperbaiki. Gimana cara memperbaikinya? Sebenarnya itu kalau kita lihat, apalagi kita sebagai objek yang terkena bencana, itu pasti bisa berpikir ya Mas ya, oh habis kena bencana, gimana sih caranya tidak terulang lagi, gimana cara langkah preventifnya untuk tidak terulang lagi. Nah, dari situ tuh sebenarnya kita juga bisa mengetahui langkah-langkah apa saja yang apabila jika terjadi bencana, dan harus kemana sih kita larinya kalau ada bencana. Nggak tahu nih kita kan di internet atau kurang informasi. Oh, ternyata di kabupaten, di daerah ada nih pemerintah yang mengurus bencana. Apakah saya harus berkomunikasi ke dinas tersebut? Ingin belajar lebih lanjut, monggo silakan. Dan di sini juga peran kami pemerintah juga menggaungkan ya tentang bencana ini. Khususnya untuk di pencegahan, biar masyarakat khususnya Gen Z ini paham, biar nggak taat, biar yang nggak tahu jadi tahu ya. Gitu loh Mas.
0: Tapi bukan tidak peka ya?
2: Bukan.
0: Memang murni ketidaktahuan.
2: Iya, ketidaktahuan. Dan tunggu ada bencana baru kita paham, baru peka nih, baru ngerti. Oh, harus gini-gini ya, harus begitu ya, gitu.
0: Baik. Ini ya memang sebenarnya menjadi kunci ya, menjadi kunci. Artinya Tapi kalau sudah terlanjur apa bencana, kita tidak menginginkan bencana ya. Saya pikir siapa saja tidak menginginkan bencana. Apapun bencananya, siapa saja tidak menginginkan. Walaupun dalam bentuk guyon dan lain sebagainya, tidak menginginkan bencana. Karena kekuatan alam saya pikir sangat besar, Mbak Fira. Jadi tidak, saya pikir tidak bisa main-main lah dengan yang namanya alam. Ya bisa saja dia sebentar menghancurkan, dan dia juga memberikan apa sumbangsih yang sangat besar terhadap taraf hidup seluruh makhluk masyarakat yang ada di muka bumi gitu ya, termasuk Kabupaten Sanggau ini. Nah, kalau tiba-tiba saja terjadi bencana, Mbak Fira, nah mungkin ketika berada di sekolah, di kampus, tempat kerja, tempat nongkrong, apa langkah pertama yang memang yang bisa dilakukan nih, Mbak Fira?
2: Langkah pertama jangan panik, Mas.
0: Jangan panik.
2: Meskipun kita juga pasti panik, tapi usahakan maksimal jangan panik. Kalau panik itu pasti bakal bingung mau ngapain nih. Dan itu kita juga langkah-langkah itu pasti setiap bencana beda caranya, begitu kan. Dan kita harus kenali lingkungan yang sering kita kunjungi. Misalnya kalau kayak di sekolah, sekolah, kampus, kantor, itu kan sesat apa tempat yang biasa kita kunjungi ya, dan lingkungan tempat kita tinggal tuh pasti ya selalu di situ gitu kan. Nah, kita harus peka juga, harus melihat di sini nih apa tuh namanya, untuk mengurangi resiko dari bencana ini kita harus ngapain ya. Biasanya tuh ada kayak jalur evakuasi, titik kumpul, dan kita harus tahu tuh, harus paham biar kalau saat terjadi bencana tuh kita harus, kita tahu mau kemana arahnya, nggak bingung kanan kiri depan belakang, tahu arahnya mau jalan keluar kemana, karena jalur evakuasi titik kumpul itu kan didesain sedemikian rupa itu ya yang paling aman ya, paling dekat dan paling aman risikonya, begitu kan. Dan titik kumpul pun di lokasi yang mana yang nggak ada kendalanya, tidak ada handalan dari dampak bencananya. Misal kayak kalau dari banjir itu pasti titik kumpulnya di tempat yang tinggi, nggak ada penghalang. Kalau dari gempa itu nggak ada penghalang. Dan kemudian kalau misalnya, tapi kesyukurnya kalau kita di Sanggau ini masalah gempa itu skalanya masih kecil ya, masih meskipun ada, tapi pun harus tahu langkah yang seharusnya kita lakukan jika terjadi bencana, yaitu harus menunduk dan apa bersembunyi di bawah meja yang kuat. Nah, itu tuh untuk menghindari runtuhan yang di atas. Kemudian tuh kalau misalnya di rumah, jangan dekat lemari, Mas. Kalau lemari kan disitu ada tumpukan-tumpukan di atasnya tuh. Kita takutnya ini kena pas gempa goyang, jadi kena timpa gitu kan. Nah, begitu.
0: Ya. Jadi yang pertama jangan panik dulu.
2: Jangan panik dan jangan harus panik. Ketahui jalur evakuasi titik kumpul di lingkungan sekitar. Kan karena itu pasti kita udah sering ini ya, kita kunjungi gitu kan, udah gak familiar, seharusnya udah tahu dong tempat-tempat yang titik kumpul di mana, jalur evakuasi di mana. Harus peka juga tuh.
0: Ini yang peka, harus
2: jangan asal lewat-lewat aja gitu.
0: Ini penting, Mbak Fira ya. Gen Z harus mengetahui fungsi titik kumpul, kemudian juga rambu-rambu yang memang jalur evakuasi. Ini harus diketahui, sehingga juga begitu amit-amit ada bencana, sudah tahu mau lari kemana.
2: Kemana, iya.
0: Mau mengamankan diri kemana, gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, ini menjadi penting.
2: Oh iya, satu lagi, Mas. Ini, kita harus menyimpan nomor penting. Nah, itu kadang suka terlewat tuh. Mobil apa damkar, kemudian BBBD. Nah, itu tuh harus diketahui. Karena biasanya tuh kita bingung kan nih, harus mau ngapain nih? Kita mau lapor kemana nih, Mas? Gini-gini aja. Lapor tuh ada, kalau di BBBD, kalau di kami kan ada call center-nya. Kalau ada bencana bisa langsung hubungi kami gitu. Itu kadang suka dilewati. Butuh ambulan juga. Ambulan, damkar, BBBD, nomor polisi itu juga harus disimpan. Itu bisa membantu kita apa ya, mengurangi dampak dan ya tidak panik lah, gitu loh, ada pertolongannya begitu.
0: Betul, ini harus disimpan kan. Kalau sekarang harus. Kan apa Gen Z, saya pikir tidak ada yang tidak menggunakan handphone ya, semua rata-rata udah punya. Jangankan Gen Z, anak-anak juga apa ya,
2: pegang
0: HP gitu ya. Jadi save nomor-nomor yang memang penting. Meskipun kalau Sanggau ini mungkin ada gempa tapi skalanya kecil, meskipun minim lah seperti gempa bumi, gunung meletus lain sebagainya, tapi kewaspadaan ini menjadi penting, begitu ya. save aja nomornya, simpan. Jadi ketika terjadi bencana, jadi, tahu mau ngapain.
2: Ini. Iya.
0: Mau ngubungi siapa gitu ya. Kadang-kadang paniknya ngubungi someone-nya gitu ya. Halo, dia di mana? Gimana kamu di sana gitu ya. Jangan panik yang utama gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Jadi kalau melihat someone-nya lagi dengan orang lain, mungkin lagi ngopi, nongki gitu ya. Jangan panik dulu, jangan buru-buru gitu ya.
2: Langsung hubungi gitu ya.
0: Mungkin aja temannya gitu ya, jangan buru-buru. Nah, Gen Z kan kadang gitu ya. Jangan langsung dilabrak apa lain sebagainya. Ya gitulah ketika menghadapi bencana ya. Jadi jangan buru-buru tapi jangan panik. Harus mengetahui di mana letak titik kumpul yang memang harus menjadi tempat sasaran lari gitu ya, untuk mengamankan diri itu menjadi penting. Nah, Mbak Fira, ini apakah BPBD Sanggau memiliki program atau kegiatan yang memang melibatkan anak muda dalam edukasi dan kesiapsiagaan bencana nih?
2: Nah, kalau di BPBD sendiri itu khusus untuk generasi muda sendiri, sangat disayangkan belum ada ya mas. Ya. Tapi secara tidak langsung kita generasi muda ini bisa terlibat. Jadi di kami ini ada program namanya Desa Tangguh Bencana, yang dalam arti itu kita harapkan desa-desa itu mandiri dalam penanggulangan bencana. Tidak hanya saat bencana itu terjadi, tetapi juga saat pra dan pasca bencana. Nah, di situ tuh ada komunitas yang di SK-kan, betul, SK di bawah kepala desa kalau nggak salah saya itu. Nah, itu generasi muda kami-kami ini bisa terlibat karena tidak terbatas oleh umur ya, atau harus orang tua, nggak mau perempuan, laki-laki, tua, muda, bisa terlibat. Nah, itu peran kita, peran generasi muda, karena di desa tangguh bencana itu terbuat FPRB ya, Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Relawan Bencana. Di situ tuh tugasnya cukup banyak dan berat. Ibaratnya kayak mininya BPBD. Kalau BPBD kan adanya di kabupaten ya mas ya. Nah, kalau di desa itu ada FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Relawan Bencana. Nah, itu anggota-anggotanya itu masyarakat sekitar lah.
0: Baik.
2: Siapa aja boleh ikut.
0: Ini yang memang digaungkan dari BPBD ya, untuk kesiapsiagaan khususnya di desa-desa. Kalau BPBD sendiri kan ada di Kabupaten Sanggaunya gitu ya, tapi punya jejaring yang memang ada letaknya di desa.
2: Desa, sampai tingkat desa.
0: Tangguh bencana gitu ya. Nah, itu bukan saja Gen Z saja yang tergabung dalam kelompok itu, tapi semua masyarakat.
2: Semuanya bisa,
0: bisa berpartisipasi. Silakan bergabung. Jadi anak-anak muda gitu ya, ayo tunjukkan taringmu dalam hal yang positif, gabung ya kan,
2: libatkan dirimu dalam penanggulangan bencana gitu, nggak hanya diam-diam aja tapi ikut terlibat juga.
0: Jangan ragu-ragu untuk bergabung kalau untuk hal-hal yang positif ya Mbak Fira ya. Kadang-kadang kan saking tidak taunya, wah mau gabung kemana ya, kadang-kadang aku malu loh, aku takut loh. Ada juga beberapa yang berpikir mungkin seperti itu, tapi mulai sekarang bagi Gen Z atau siapapun yang sedang menyaksikan kita atau mendengarkan kita, atau nanti di siaran ulangnya juga bisa dilihat lagi, mau bergabung silakan bergabung. Mari kita sama-sama untuk menjaga lingkungan kita gitu ya. Nah, baik itu seperti yang Mbak Fira sampaikan tadi, ketika pranya atau ketika saat terjadinya bencana,
2: pascanya.
0: Nah, ini juga partisipasi dari para Gen Z ini memang menjadi satu ikatan gitu ya, bersama masyarakat luas lainnya untuk mengedukasi melalui informasi-informasi, sharing informasi yang benar. Jadi kewaspadaan juga tetap terjaga. Semakin banyak masyarakat yang mengetahui informasi kemungkinan terjadinya bencana-bencana yang bisa saja terjadi, semakin dapat diminimalisir begitu ya Mbak Fira ya,
2: dampaknya. Iya, dampaknya.
0: Baik. Mbak Fira, menurut Mbak Fira bagaimana Gen Z ini bisa memanfaatkan kreativitas ya, kemampuan mereka di media sosial untuk ikut menyebarkan edukasi kebencanaan ini?
2: Kalau mengenai sosial media ini kan tidak hanya untuk menyebarkan aja ya mas ya, tapi untuk mendapatkan informasi itu juga perlu. Di sini saya menekankan nggak hanya menyebarkan ya mas ya, tapi untuk mendapatkan, karena dengan mendapatkan informasi kita bisa membantu untuk pencegahan bencana. Kalau dari untuk menyebarkan itu pasti sasarannya luas ya, dan diharapkan yang penonton-penonton di sosial media ini bisa mengetahui, memahami, dan ikut berkontribusi dalam penanggulangan bencana yang baik dari pra, saat, ataupun pasca. Dan untuk sebelumnya,

0: Tapi langkah apa saja yang harus dilakukan dalam mengurangi dampak bencana karhutlah gitu. Nah, itu
1: Baik.
0: tuh penting banget. Dan untuk kreativitas sendiri, dan diharapkan pasti teman-teman, wah, dengan kekuatan Gen Z-nya ini, ide-ide kreatifnya ini bisa memberikan informasi yang singkat, padat, dan jelas. Kalau bisa bisa di enak didengar, enak dibaca, dilihat gitu kan, sehingga diharapkan ya masyarakat tetap bisa memahami apa yang disampaikan begitu.
1: Dengan cara yang apa menurut mereka lebih apa ya mengena terhadap
0: Mana
1: masyarakat
0: ya,
1: begitu ya,
0: lebih gampang gitu
1: lebih
0: loh.
1: gampang diserap oleh
0: Tapi ya.
1: masyarakat. Jadi ketika diinformasikan ke masyarakat, masyarakat juga bisa menerima.
0: Ini
1: Ya,
0: mah, iya.
1: kadang-kadang ada informasi yang disampaikan mungkin cara penyampaiannya kurang pas, sebenarnya niatnya baik gitu ya,
0: Iya.
1: tapi cara penyampaiannya kurang pas gitu ya. Jadi masyarakat juga
0: Kadang-kadang
1: kadang-kadang
0: miss gitu loh,
1: iya,
0: Mas.
1: terjadinya miskomunikasi.
0: Miss,
1: Nah,
0: iya.
1: ini yang menjadi penting gitu ya. Seperti Mbak Fira sampaikan, buatlah sarana edukasi, konten-konten yang mungkin positif ini bagi
0: Oke.
1: para Gen Z untuk disampaikan informasinya ya, mendatangkan manfaat, manfaat bagi diri sendiri. Artinya selain kita membagikan informasi yang baik agar masyarakat bisa mengetahui ya informasi kebencanaan lain sebagainya. Apa saja yang perlu disiapkan ketika banjir? Apa saja yang perlu kita siapkan ketika kalau memang sudah terjadi kebakaran lain
0: Bencana,
1: sebagainya?
0: iya,
1: Nah, kalau
0: betul.
1: belum terjadi, apa yang perlu
0: Harus
1: kita jaga?
0: ngapain?
1: Nah,
0: Iya.
1: jangan sampai udah terjadi baru panik nih, gitu
0: Mari.
1: ya. Tapi kalau bisa belum terjadi,
0: Iya,
1: mari.
0: kita udah tahu.
1: Ya,
0: Betul,
1: semakin
0: Mas.
1: diingatkan, semakin terus disampaikan, jadi familiar juga di pendengaran
0: Iya.
1: masyarakat, gitu ya.
0: Benar, benar. Betul sekali.
1: Ketika mau
0: Karena kalau
1: melakukan,
0: sekali kita lihat, oh, lewat-lewat aja, karena kan kita juga nggak baca benar gitu kan. Tapi kalau kita sering bersuara, sering sharing, pasti penonton nih lihat ini apa ya, kok dia ini sering sharing tentang ini, aku kepo deh, ah, mulai dibaca nih, oh ternyata sama ini yang dia sharing tuh ini, aku jadi tahu deh gitu, Mas.
1: Apalagi disajikannya dengan cara yang menarik. Biasanya
0: Menarik,
1: kontennya
0: iya.
1: begitu. Dari 10 konten yang di-share ya, ketika satu konten yang mengena di masyarakat, ujung-ujung buka buka ke masuk ke akun.
0: Dan
1: Iya.
0: iya, algoritma.
1: Iya, algoritmanya
0: Algoritma
1: masuk ke
0: bermain,
1: akun.
0: iya.
1: Kemudian dia melihat, oh ini, nah barulah masyarakat paham. Ini loh yang
0: Paham.
1: disampaikannya. Dengan satu konten yang mungkin viral dan sebagainya gitu ya. Jadi, oh ini loh. Artinya kekuatan konten yang dibuat, nah ini juga berpengaruh,
0: Maruh,
1: Mbak Fira
0: iya,
1: ya.
0: benar, benar, benar, Mas.
1: Sekarang kan gitu,
0: Betul.
1: kalau kalau nggak begitu menarik, meskipun informasinya benar, meskipun informasinya kuat sekali, tapi ya
0: Tapi ini.
1: kadang-kadang ya di
0: Males juga ya, Mas ya.
1: scroll scroll gitu aja
0: Lewat
1: ya,
0: aja.
1: lewat aja gitu ya.
0: Iya,
1: Tapi
0: betul,
1: ketika
0: betul.
1: mengena, nah ini kata-kata masyarakat. Nah, hati-hati kalau sudah mengena, ini juga berapa berkemungkinan ya informasi hoax juga kalau sudah mengena, masyarakat juga makan tuh mentah-mentah informasinya.
0: Iya.
1: Nah,
0: Harus
1: ini
0: di cross check kembali tuh.
1: harus di cross check lagi
0: Harusnya iya.
1: gitu ya. Oke,
0: Kepekaan.
1: Mbak Fira. Selain menjadi penerima informasi, apakah Gen Z ini juga bisa dilibatkan ya sebagai bagian dari relawan atau agen edukasi kebencanaan secara khusus ya, selain di luar yang seperti yang Mbak Fira sampaikan tadi, mungkin mereka bergabung ke apa namanya
0: Istana.
1: instansi atau desa gitu ya. Kadang-kadang kan ada juga Gen Z yang memberikan ah enggak ah malas gabung dengan yang tua-tua. Eh biasanya gitu ya. Ya kalau kasarnya seperti itu. Boleh nggak sih kalau apa khusus anak-anak muda aja nih gitu.
0: Bisa, Mas. Harus, dan ini kita perlu mereka banget. Kami perlu, kami maksudnya pemerintah juga perlu Gen Z dalam keterlibatan aktif dalam relawan, seperti yang kayak kemarin itu, Mas. Saat karhutlah itu kan, alhamdulillah, banyak tuh dari anonim juga ada, dari apa tuh namanya, komunitas-komunitas itu banyak banget yang masuk donasi ke kami untuk penanganan karhutlah. Nah, itu tuh salah satunya ada dari
1: Gen
0: generasi
1: Z.
0: muda, dan itu namanya LTKL ya, Lingkar Tamu Paten Lestari. Kemudian tuh ada Samudra Berkudong, itu emang komunitas yang ada di Sanggo itu terkait pencinta alam. Nah, itu tuh mereka mendonasi ke kami, dan buktinya kami menerima juga, tidak melihat itu siapa, berapa banyak, dan itu apa ya, positif begitu kan, kami dan kami perlukan begitu. Jadi nggak masalah, dan itu jadi kalau bisa ya ada inisiatif ataupun

0: keterlibatan mereka dalam memahami bencana ya.
1: Artinya mereka juga ingin gitu ya terlibat dalam apa
0: iya,
1: kegiatan
0: ada
1: sosial gitu
0: betul
1: ya.
0: ada alhamdulillah
1: kita tidak melihat jumlah, kita tidak menilai
0: siapa
1: angka dan siapa
0: angka, iya
1: dari
0: betul,
1: mereka
0: betul.
1: Tapi kemauan mereka,
0: kepedulian
1: keikutsertaan,
0: mereka iya
1: pedulinya mereka gitu ya. Artinya di usia Gen Z ini mereka juga peduli, sangat peduli gitu ya.
0: Betul.
1: Nah ini loh kami bisa bantu segini, mohon mungkin di apa disalurkan ke siapa, para petugas atau masyarakat yang membutuhkan. Artinya
0: iya,
1: mereka sudah mulai cara pikir mereka sudah masuk sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Gen Z ini
0: sudah
1: terhadap
0: sudah.
1: Kebencian.
0: Tidak banyak tapi ada gitu
1: ada.
0: Loh. Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Mungkin ada beberapa yang masih belum ya, belum belum apa,
0: iya,
1: belum terpanggil atau belum merasa ah ini biarlah milenial aja, biarlah yang lain aja, saya enggak. Tapi sebenarnya itu tugas bersama gitu ya.
0: Iya betul.
1: Jadi mungkin
0: perannya banyak banget di sini, nggak hanya kita pemerintah aja, cuman kalau bisa keterlibatan dari sektor lainnya untuk mempengaruhi Gen Z ini perlu ikut melibatkan mereka lah gitu, ikut melibatkan kami. Nah kalau saya ini kan Gen Z yang kebetulan di pemerintah. Nah saya harap tuh ada Gen Z yang mungkin dari media massa, Gen Z di sektor akademi, Gen Z yang di masyarakat gitu Mas. Ya.
1: Tapi Mbak Fira selaku Gen Z, apa yang Mbak Fira inginkan sebenarnya untuk kebencanaan ini ya, khususnya kalau Mbak Fira sendiri gitu mikirnya?
0: Untuk saya sendiri ya, apalagi untuk Gen Z ya, mulai sadar deh, tahu ternyata. Khususnya Sanggo ya Mas ya, bencana Sanggo. Ini loh bencana Sanggo ini yang perlu kita waspadai itu ada banjir, kemudian karhutlah, lalu ada tanah longsor, kekeringan. Lalu langkah apa saja sih yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampaknya? Jangan sampai bencana itu terjadi dulu dan mengakibatkan dampak atau kerugian yang besar. Dan saya inginkan itu ya mengurangi resikonya itu, mengurangi dampak yang terjadi biar nggak masif, nggak besar gitu loh. Dan itu pun lagi-lagi karena saya juga baru berkecimpung nih, oh ternyata luas ya bencana itu, ilmunya luas, kemudian itu sektor yang terlibat itu banyak, nggak bisa sendiri, ya itu perlu kerjasama sama-sama, perlu kesadaran semua sektor dan semua generasi, apalagi itu melibatkan kami-kami di Gen Z gitu.
1: Baik, baik. Artinya memang ayo ayo Gen Z juga perlu perlu apa? Perlu di apa ya?
0: Libatkan.
1: Dilibatkan gitu ya.
0: Iya.
1: Sebenarnya
0: iya,
1: para Gen Z ini mau aja gitu ya. Senang
0: mau
1: aja sebenarnya ya. Tapi ayo ayo silakan apa dirangkul kami selaku Gen Z untuk berpartisipasi, kita sama-sama menghadapi bencana. Nah kalau sudah apa mungkin ada komunitas lain sebagainya, tentu ada gerakan-gerakan positif yang akan dilakukan. Mungkin ya kalau wah ini kita masuk musim hujan nih, biasanya ada musim apa banjir. Nah gimana nih caranya nih, kayak di Sanggau Arung Pelopa kalau sudah hujan 2 hari aja udah ngapung
0: langsung
1: airnya.
0: Iya
1: gitu ya. Nah,
0: betul.
1: Gimana nih apa namanya
0: harus
1: mau
0: ngapain gitu ya,
1: harus ngapain gitu ya. Nah ini kan pemikiran-pemikiran seperti ini ya memang harus tumbuh,
0: harus dilipkan,
1: begitu ya,
0: perlu iya,
1: tumbuh kemudian lihat apa nih masalahnya, cari akar rumputnya di mana nih, kemudian gerakan-gerakan apa saja yang bisa dilakukan sehingga ketika hujan pun gitu ya, hujan pun bisa diminimalisir lah. Mungkin informasi-informasi juga yang perlu di-share terkait dengan kan banyak juga masyarakat kita yang tinggal di bantaran sungai, pemukiman-pemukiman yang mungkin tergolong rendah gitu ya, yang ya bisa dikatakan tempat langganan lah gitu, kalau air banjir itu pasti kena aja rumahnya gitu ya. Nah paling tidak informasinya cepat nyampe, jadi apa ya, paling tidak meminimalisir dampak resikonya. Mungkin barang-barang yang seharusnya bisa diselamatkan ya karena kurangnya informasi yang dibagikan, jadi wah keburu apa terendam gititu ya. Nah surat-surat berharga, surat-surat penting lainnya kan perlu diperhatikan. Mbak Fira, kita di ujung acara Mbak Fira, sebagai penutup saya ingin pesan Mbak Fira sendiri untuk Gen Z Sanggau ya, agar mereka tidak menganggap bencana ini sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka, tetapi mulai membangun budaya siaga sejak sekarang. Silakan Mbak Fira.
0: Ah, pesan saya kepada Gen Z itu, ini sebenarnya moto dari BBD dan semuanya harus tahu ya Mas ya. Khususnya karena ini temanya untuk Gen Z harus tahu. Jadi itu ada kenali ancamannya, kurangi resikonya. Jadi kita harus tahu ancaman apa saja yang ada di Kabupaten Sanggau, ancaman bencana apa saja, dan itu bagaimana kita untuk mengurangi risikonya, mengurangi dampak kerugiannya seperti apa. Dan itu kita harus tahu. Dan di sini juga saya tekankan untuk penanggulangan bencana bukan hanya sektor pemerintah saja yang terlibat, tapi sektor lain juga. Tapi memang lebih besarnya ada di pemerintah ya, di mana pemerintah ini sebagai leading sektornya bisa menggandeng sektor lainnya. Dan diharapkan Gen Z itu bisa kena lah, oh ini dari sektor-sektor ini bisa menyampaikan informasi ke Gen Z, di mana Gen Z ini biar tahu, oh ancamannya dari bencana banjir ini apa, karhutlah ini apa, dan langkah apa yang harus dilakukan oleh Gen Z untuk mengurangi dampak dari bencana tersebut, khususnya kayak gini karhutlah ya, kesehatan pasti. Nah, gimana sih caranya biar kita nggak kena lagi, biar nggak ada ISPA melonjak lagi, diare atau pneumonia. Nah, itu kan harus tahu akan masalah di bencana ini kan. Gimana sih bisa melibatkan kita di Gen Z ini untuk langkah preventifnya pascanya. Eh, maaf, untuk
1: Napranya
0: di
1: ya.
0: pra bencananya. Iya, gitu. Gitu,
1: Baik,
0: Mas.
1: baik. Ini memang menjadi kekuatan kita bersama, Mbak Fira.
0: Sama.
1: Luar biasa, artinya bagaimana mengingatkan, menjadi alarm bagi kita semua, khususnya di Kabupaten Sanggau,
0: Iya.
1: ya, untuk
0: Sanggup.
1: sama-sama peduli terhadap lingkungan, ya. Ketika dapat informasi,
0: Lingkungan, dunia.
1: Pastikan informasinya benar. Silakan di-share, silakan disampaikan.
0: Ter,
1: Sekarang
0: ya.
1: sudah banyak grup-grup WhatsApp, grup apa yang memang bisa digunakan
0: Benar.
1: untuk menyampaikan informasi tersebut. Dan
0: Mungkin masih, ya,
1: betul
0: betul.
1: juga bisa dengar RRI Sanggau karena kita
0: Eh, iya.
1: selalu hadirkan kentongan untuk pendengar
0: Benar.
1: semua. Sore mungkin
0: Iya,
1: bisa.
0: ini kolaborasi yang baik ini, Mas.
1: Ya, saya pikir mungkin kalau sore ini para orang tua lagi mendengarkan juga bisa disampaikan kepada anak-anak, ya, kepada
0: Anak-anaknya, ya.
1: generasi-generasi selanjutnya untuk sadar lingkungan,
0: Peduli, ya,
1: peduli
0: sadar
1: untuk
0: sama
1: lingkungan.
0: bencana.
1: Karena
0: Oke.
1: nanti semakin, karena saya pikir bumi ini semakin tua ya, Mbak Fira ya. Jadi kayaknya bukan manusia saja yang semakin
0: Betul.
1: nambah usianya, ya, tapi
0: Tapi bumi juga,
1: bumi
0: benar.
1: juga semakin tua.
0: Perlu
1: Nah,
0: perawatan yang cukup intensif gitu.
1: harus dirawat Mbak Fira.
0: Ya, harus.
1: Ya, betul.
0: Dari bumi, untuk kita juga.
1: Ya.
0: Iya.
1: Baik. Mbak Fira, banyak terima kasih atas sharingnya, atas obrolan
0: Oke,
1: kita.
0: Mas.
1: Ya, semoga apa yang kita obrolkan, apa yang kita perbincangkan pada sore hari
0: Iya.
1: ini bermanfaat ya untuk kita semua,
0: Amin.
1: untuk mengingatkan kita selalu, ingatkan selalu untuk beberapa bencana yang kemungkinan bisa saja terjadi, khususnya di Kabupaten Sanggau, dan mengingatkan bagaimana kesadaran dari kita sendiri, khususnya Gen Z, kemudian milenial, dan seluruh masyarakat. Tidak memandang kalau tugas kebencanaan itu oleh para petugas apa sektor-sektor tertentu saja, tapi
0: Duh, iya.
1: kewajiban dan tugas kita bersama.
0: Iya.
1: Mbak
0: Iya.
1: Fira, terima kasih atas
0: Terima
1: waktunya.
0: kasih banyak, Mas. Terima
1: Ya,
0: kasih RRI.
1: siap.
0: Iya.
1: Nanti next mungkin kita bisa ngobrol lagi dengan topik-topik menarik lainnya ya, Mbak Fira ya.
0: Boleh, bisa,
1: Ya,
0: bisa.
1: ya.
0: Iya.
1: Salam
0: Oke.
1: untuk teman-teman di PBBD Sanggau.
0: Oke, siap. Salam
1: Semangat
0: juga untuk
1: bertugas.
0: RRI, Mas, ya, teman-teman di RRI.
1: Siap.
0: Sehat selalu.
1: Amin, amin. Soalnya saya pikir dari beberapa waktu lalu mulai terjadi kekeringan, petugas-petugas di sana juga berjibaku, kita lihat,
0: Iya,
1: untuk
0: betul.
1: memadamkan api dan sebagainya. Yang apa, saya pikir tidak sedikit juga yang apa kelelahan lain sebagainya, karena memang api yang begitu panas ya. Bayangkan saja dengan suhu yang begitu tinggi ya, para petugas
0: Iya.
1: harus berjuang. Di mana kesulitan air juga menjadi salah satu tantangan. Nah,
0: Iya.
1: ini juga.
0: Akibat dari Super El Nino ini.
1: Ya, itu dia. Harapan kita mudah-mudahan cepat ada hujan, cepat kembali normal kembali ya situasi
0: Amin.
1: cuacanya, karena bencana datang saya pikir tanpa rencana, tapi mudah-mudahan kita punya rencana untuk menghadapi
0: Ya.
1: bencana ya, karena bencana apapun datang ini semaunya mereka gitu ya,
0: Ya.
1: tapi mudah-mudahan kita rencana-rencana yang kita buat ini bisa paling tidak meminimalisir ya dampak dari
0: ya,
1: kemungkinan
0: betul.
1: Bencana yang terjadi. Mbak Fira sekali lagi terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat
0: banyak,
1: sore. Siap. Setelah mendengar kami sudah bersama Ibu Syafira Nur Salsabila, analis kebencanaan BPBD Sanggau, tentang meningkatkan awareness atau kesiapsiagaan dari Gen Z sendiri dalam menghadapi bencana. Sampai di sini kami hadirkan kentongan edisi hari ini, dan kami lengkapi informasi Anda untuk mengikuti berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
3: Banjir! Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
4: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
3: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
4: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
3: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Jarak pandang terbatas, 9 helikopter waterbombing BNPB belum beroperasi.
3: Kita jalan terus, sekali lagi sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat

0: Selamat sore pendengar, itulah diantara topik berita aktual yang kami ketengahkan dalam edisi sore ini, Selasa 22 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta seluruh pihak memperkuat sinergi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah daerah bersama TNI Polri, Manggala Agni, relawan dan masyarakat diminta fokus pada pemadaman serta pencegahan meluasnya kebakaran. Hal ini disampaikan Ria Norsan saat memantau penanganan karhutla di Bukit Pramas, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporannya.
1: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan Kayong Utara dan Ketapang masih menjadi daerah yang menghadapi titik api dan kabut asap. Selain kedua daerah tersebut, Kabupaten Melawi juga terpantau memiliki titik api sehingga penanganan perlu terus diperkuat. Ria Norsan menyebut kondisi kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko karhutla tahun ini. Menurutnya, pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya, mulai dari modifikasi cuaca, waterbombing, hingga pengerahan personel di darat. Sekitar 15.000 personel dan relawan dari berbagai unsur, termasuk TNI Polri, Manggala Agni, BPBD, Masyarakat Peduli Api, serta organisasi kemasyarakatan terlibat dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
2: Jadi kita udah gak usah saling salah menyalahkan sekarang ya. Jadi saya selaku gubernur, nah ini adalah tugas saya bagaimana seluruh kabupaten kota ini ya bisa berjalan dengan baik untuk memberikan perhatian penuh kepada permasalahan sedang kita hadapi bersama Porkopindanya, bersama masyarakatnya ya, bersama apa bala bantuan dari pusat, sama-sama untuk menanggulangi kebakaran yang terjadi di kabupaten kita masing-masing.
1: Sementara itu, Bupati Kayong Utara Rumi Wijaya mengatakan Kayong Utara menjadi salah satu dari 4 kabupaten yang saat ini menghadapi karhutla cukup serius bersama Ketapang, Kuburaya, dan Melawi. Penanganan dilakukan bersama TNI Polri, Manggala Agni, Taman Nasional Gunung Palung, relawan, dan masyarakat. Rumi menyebut hingga kini masih terdapat sejumlah titik api dengan titik terbanyak berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Karena itu, penguatan peran masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi resiko meluasnya kebakaran.
3: Nah, oleh karena itu memang perlu langkah-langkah penguatan untuk meminimalisir risiko keparahan lebih lanjut. Tentunya memang peran masyarakat dalam hal ini sangat penting.
1: Dalam kesempatan tersebut, masyarakat peduli api dari 10 desa juga dihadirkan untuk mendapat penguatan dalam penanganan karhutla. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan bersama masyarakat dapat mempercepat penanganan titik api sekaligus mencegah kebakaran meluas. Syaruzani melaporkan.
0: Pendengar, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Buloy mengungkapkan helikopter waterbombing milik BNPB dan satu helikopter milik Jepang Chinook CH-47 belum bisa dioperasikan karena jarak pandang terbatas. Berikut laporan selengkapnya.
4: Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo mengungkapkan alasan 9 helikopter waterbombing milik BNPB dan satu helikopter Jepang Chinook CH-47 Senin kemarin tidak bisa dioperasikan dikarenakan minimnya jarak pandang yang hanya di angka 500 meter. Dengan kondisi ini, tentunya Satgas Darat menjadi ujung tombak penanganan karhutla selama Satgas Udara tidak bisa melakukan pemadaman. Asrianus Bulu mengatakan dari 9 helikopter milik BNPB yang tidak bisa terbang itu terdiri dari 3 heli di Ketapang, 2 heli di Sintang, dan 4 heli di Base Camp Pontianak.
5: Kita sebenarnya punya harapan yang besar kembali lagi. Alam tidak bisa, kita jalan terus sekali lagi sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat hari ini, itu ke arah selatan.
4: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya Kompetibel Indotama Teddy Saputra mengatakan, berdasarkan hasil briefing pada Senin pagi, helikopter Super Puma H225 seharusnya melakukan waterbombing di Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Namun karena minimnya visibility helikopter Super Puma H225 tidak bisa diterbangkan memadamkan karhutla. Yusranto melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, di Sanggau, pemerintah kabupaten resmi mengalihkan status tanggap darurat karhutla menjadi transisi darurat ke pemulihan. Meski status berubah, sinergi Satgas tetap dilanjutkan untuk memantau karhutla serta menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Wulandari.
6: Pemerintah Kabupaten Sanggau resmi mengalihkan status tanggap darurat karhutla menjadi transisi darurat ke pemulihan. Komandan Satgas Penanggulangan Bencana Kabut Asap akibat karhutla Kabupaten Sanggau, Susana Herpena, menyampaikan peralihan dilakukan setelah penanganan karhutla berlangsung selama hampir 30 hari. Ia menyebut penanganan karhutla mampu menekan jumlah hotspot di Kabupaten Sanggau. Namun, sinergi Satgas tetap dilanjutkan selama masa transisi darurat ke pemulihan. Ia menambahkan, BPBD Sanggau akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas pelaksanaan masa transisi tersebut. Masyarakat diminta tetap mematuhi protokol kesehatan dan aturan terkait pembakaran lahan.
7: Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Satgas tanggap darurat yang sudah bekerja hampir 28 hari, artinya 30 hari. Tentunya hasil ya bahwa Kabupaten Sanggau mampu menekan titik hotspot rendah dibandingkan dengan beberapa kabupaten yang lain. Maka status dari tanggap darurat resmi kita alihkan menjadi status transisi darurat ke pemulihan. Tentunya dengan dua catatan, yaitu sinergi kerja Satgas tetap berlanjut dan juga utamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat di atas segalanya.
6: Ia menyebut lebih dari 500 lahan petani masih belum dibakar dan perlu mendapat pengawasan bersama. Forkompinda dan Forkompincam diminta aktif melaporkan serta mengantisipasi pembakaran agar tidak memicu peningkatan hotspot. Wulandari melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di YouTube, dimaksud kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemda Sintang prioritaskan pembangunan sumur bor, embung, dan tangki air di desa rawan krisis air dan karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Dian Ben Yuda.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang menyatakan sependapat dengan usulan DPRD Sintang untuk memprioritaskan anggaran penanganan krisis air dan kebakaran hutan dan lahan untuk karhutla di wilayah rawan. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan pembangunan sarana penyediaan air menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya di desa yang rawan mengalami krisis air dan karhutla.
9: Terkait penanganan krisis air dan karhutla, kami sangat sependapat prioritas anggaran untuk pembangunan sumur bor, embung, dan tangki timbun air di desa yang rawan krisis air dan karhutla akan menjadi perhatian.
8: Roni menjelaskan upaya penyediaan sumber air juga telah dilakukan melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Sintang dengan Polres Sintang. Saat ini pembangunan sumur bor telah dilakukan dan tersebar di 14 kecamatan. Sumur bor tersebut tidak hanya disiapkan untuk mendukung penanganan karhutla, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih, terutama saat terjadi kekeringan. Pemerintah daerah berharap penambahan sarana penampungan dan sumber air dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi krisis air, sekaligus memudahkan upaya pemadaman karhutla di wilayah yang sulit mendapatkan sumber air. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Lebih dari 1.000 jemaah dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang mengikuti tablik akbar dalam rangka pengajian keliling BKMT Kabupaten Sintang di Masjid Baitur Rahman Sengkuang. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Danindra Sita.
10: Lebih dari 1.000 jamaah dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang mengikuti tablik akbar dalam rangka pengajian keliling Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Sintang yang dilaksanakan di Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Sengkuang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang minggu kemarin. Ketua BKMT Kabupaten Sintang, Hajah Maspah, mengatakan pengajian keliling ini merupakan program rutin BKMT yang dilaksanakan secara bergantian mulai dari wilayah perkotaan hingga ke desa-desa. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya para jamaah, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan Hajah Maspah, selain kegiatan keagamaan, pengajian keliling BKMT juga diisi dengan kegiatan sosial berupa pemberian santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Hajah Maspah berharap kegiatan pengajian keliling BKMT dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga selain memperkuat ketakwaan jemaah juga dapat meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.
11: Kegiatan BKMP pengajian keliling ini sudah diprogramkan oleh BKMP. Tentunya kita selalu mengadakan pengajian secara bergantian, mulai dari kota sampai ke pelosok desa. BKMP adalah suatu organisasi yang mampu menghimpun kekuatan besar yang menghadiri jamaah yang cukup banyak, sehingga ribuan jemaah BKMP yang hadir pada saat pengajian BKMP keliling.
10: Sementara itu, mewakili Bupati Sintang, Camat Sintang Fauzi Hasani menyampaikan apresiasi kepada pengurus daerah BKMT Kabupaten Sintang yang telah menyelenggarakan kegiatan pengajian keliling dan tablik akbar. Dikatakan Fauzi, kegiatan pengajian keliling tidak sekedar menjadi agenda rutin maupun kegiatan seremonial, tetapi memiliki peran penting dalam mempererat silaturahmi umat Islam sekaligus memperkuat syiar Islam di Kabupaten Sintang.
12: Kegiatan rutin seperti ini bukan sekedar agenda tahunan atau seremonial belaka, melainkan wadah yang sangat strategis dalam mempererat tali silaturahmi antar umat Islam serta memperkuat syiar Islam di bumi Sintang yang kita cintai ini.
10: Ia menilai keberadaan BKMT memiliki peran penting di tengah masyarakat. Majelis Taklim tidak hanya menjadi tempat untuk menimba ilmu agama, tetapi juga dapat menjadi pusat pembinaan karakter, moral, serta ketahanan keluarga. Fauzi menambahkan, pembelajaran agama menjadi salah satu bagian penting dalam membentuk karakter anak dan generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, terutama di tengah perkembangan zaman serta derasnya arus informasi saat ini. Dalindra Sita melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan kebijakan dari Bupati ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan penuh dari para orang tua. Orang tua diminta untuk menjaga anak-anaknya agar tidak keluar rumah kecuali dalam situasi sangat penting, terutama pada saat jam belajar berlangsung. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan kami Alvan Nur.
13: Pemerintah daerah Kabupaten Sintang telah mengambil kebijakan belajar dari rumah atau BDR bagi para pelajar. Kebijakan ini diambil demi menjaga keselamatan putra-putri di Kabupaten Sintang, di mana mereka tetap melaksanakan pembelajaran menggunakan media elektronik. Namun demikian, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengingatkan bahwa kebijakan tersebut akan percuma jika tidak mendapatkan dukungan dari para orang tua.
14: Karena konsep belajar dari rumah itu, anak-anak tetap belajar tapi menggunakan media elektronik. Nah, ini yang harus dipahami oleh para orang tua. Nah, percuma juga ketika misalnya kebijakan itu kita ambil untuk menjaga putra-putri kita, tapi tidak didukung oleh para orang tua.
13: Sementara itu, penerapan BDR yang kini masuki minggu ketiga dan kembali diperpanjang dari tanggal 21 hingga 26 September ini menjadi tantangan tersendiri bagi para orang tua. Ratni Mandasari, seorang guru TK Negeri 1 Sintang sekaligus orang tua, mengungkapkan banyak anak yang mengaku mengerjakan tugas online namun kenyataannya lebih banyak menggunakan waktunya untuk bermain HP. Ia berpesan agar para orang tua lebih ekstra mengawasi penggunaan gawai anak-anak mereka.
15: Jadi ini dimulai dari tanggal 21 lagi sampai tanggal 26 September. Kalau pesan saya untuk orang tua sih, sebenarnya sama aja sih, saya selaku orang tua juga kan agak bingung juga kalau BDR ini, anak-anak tuh bilangnya tuh biasa BDR, ngerjakan tugasnya online. Tapi sebenarnya sih yang dikerjakan gak terlalu itu sih, lebih banyak ke main HP.
13: Pengawasan melekat dari orang tua kini menjadi kunci utama agar tujuan pembelajaran dari rumah bisa tercapai dengan maksimal. Dari Sintang, Muhammad Arfan Nur melaporkan.
16: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya pendengar, untuk mengetahui perakiraan cuaca terbaru dari Kota Pontianak dan Kalimantan Barat, kita akan terhubung bersama dengan BMKG Supadio Pontianak. Bersama dengan kami sudah terhubung via telepon rekan kami di BMKG Supadio Pontianak, forecaster Fitri. Selamat sore Fitri, silakan laporan Anda.
17: Rekan Fatih di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabur akibat kabut asap. Namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, Kayong Utara, Ketapang, Bengkayang, dan Landak. Selanjutnya untuk perakiran cuaca esok hari, Rabu 23 September 2026, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan cerah berawan yang disertai udara kabur akibat kabut asap. Namun di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kota Singkawang, Pontianak, Kubu Raya, Landak, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Untuk hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang dan Kapuas Hulu. Kemudian untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 143 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media.
0: Baik, rekan Fitri.
17: Lanjutnya sama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya jarak pandang terbatas, 9 helikopter waterbombing BNPB belum beroperasi, serta tablik akbar BKMT hadirkan ribuan jamaah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam.
2: Ayah.
0: Nay, Nayla, maafkan ayah. Maafkan ayah, Nay.
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
3: Bagaimana kalau?
2: Adek, main bersama yuk.
4: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
3: Bagaimana kalau seperti itu?
4: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
3: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Kodim 1204 Sanggau menggelar operasi pangan murah dengan menyediakan 200 paket sembako bagi masyarakat di Makodim Sanggau hari ini, Selasa 22 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi TNI ke-81 sekaligus upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Setiap paket sembako dijual dengan harga Rp100.000. Paket tersebut berisi 1 liter minyak goreng, gula pasir, dan beras. Penyediaan bahan pokok dengan harga terjangkau ini ditunjukkan untuk membantu meringankan pengeluaran rumah tangga masyarakat. Hal ini disampaikan Pasiter Kodim 1204 Sanggau Kapten Infantri Demianus. Menurut Demianus, kegiatan pangan murah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dan program ini juga menjadi bentuk kepedulian Kodim 1204 Sanggau terhadap kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah Makodim. Selain membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, operasi pangan murah tersebut juga menjadi bagian dari dukungan Kodim 1204 Sanggau terhadap upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Sanggau. Ketersediaan bahan pokok dan dengan harga terjangkau diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat. Dan kegiatan tersebut menunjukkan rangkaian peringatan Hari TNI ke-81 di Kodim 1204 Sanggau tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi melalui operasi pangan murah, masyarakat di sekitar Makodim menjadi sasaran langsung program yang menyentuh kebutuhan sehari-hari. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di situs resmi kami, rri.co.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta. Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
2: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
3: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
2: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
3: Nasionalis itu? Coba tanya Bapakmu sana. Pak, Bapak.
4: Apa sih, Bu?
2: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
4: Oh, itu diambil dari kata nasional.
2: Artinya, Pak?
4: Loh, kamu kok tanya Bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
5: Bu Dewi!
6: Ada apa ini,
2: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
6: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
4: Jadi apa, Bu?
6: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan

0: Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya beda bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
6: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
7: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
9: Hei, dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
15: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
17: Jadi gok balapangan, yuk konomot, terkidup gok radio den. Ngoping, bodabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
18: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
3: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
9: Banjir, banjir.
6: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
9: Pak, lagi ngapain?
10: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
9: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
10: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
9: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
10: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah masalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau terus menertibkan penggunaan rumah dinas yang masih ditempati pensiunan maupun pegawai aktif. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, menegaskan pengelolaan aset daerah tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan agar rumah dinas dapat kembali dimanfaatkan pemerintah daerah. Ia menyebut sejumlah rumah dinas telah dikembalikan kepada pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai bagian dari proses penertiban aset daerah. Setiap penghuni yang mengembalikan rumah dinas juga diwajibkan membuat surat pernyataan untuk meninggalkan sekaligus menyerahkan aset tersebut kepada pemerintah daerah. Meski dilakukan penertiban, pemerintah Kabupaten Sanggau membuka opsi pemanfaatan sementara rumah dinas melalui mekanisme resmi. Pemanfaatan tersebut akan diberikan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian dan dikenakan pungutan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah. Aswin menekankan penataan rumah dinas tidak hanya berkaitan dengan pengosongan bangunan, tetapi juga memastikan aset milik daerah dikelola secara tertib dan memberikan manfaat bagi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sanggau selanjutnya akan mengatur mekanisme pemanfaatan sementara tersebut agar pelaksanaannya memiliki dasar administrasi yang jelas dan tidak mengabaikan ketentuan pengelolaan aset daerah.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar di media sosial X, video yang mengklaim armada udara dari Jepang memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan dalam waktu 2 jam. Unggahan ini muncul saat titik api karhutla secara nasional melonjak hingga 567 titik per 12 September 2026. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video tersebut diambil dari latar waktu dan negara yang berbeda. Dilansir dari Tempo.co, Jepang memang mengirimkan bantuan penanganan karhutla di Kalimantan. Kedatangan pasukan Jepang terlihat dalam unggahan media sosial Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Meski demikian, helikopter tersebut belum dapat diterbangkan hingga Selasa 15 September 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Daerah Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Berton Panjaitan menyatakan penerbangan baru bisa dilakukan jika jarak pandang mencapai 3.500 hingga 5.000 meter.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikom. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikom selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
2: Kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah, meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Informasi lainnya, pendengar, guru kelas inklusi SDN 1 Balai Karangan Nur Holimah menilai setiap anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda. Ia mengatakan anak-anak didiknya tersebut merupakan anak luar biasa dengan kemampuan spesialnya masing-masing. Disampaikan Nur Holimah di SDN 01 Balai Karangan Senin kemarin 21 September 2026, yang menjelaskan kemampuan yang dimiliki siswa berkebutuhan khusus dapat terlihat dari berbagai aktivitas selama berada di lingkungan sekolah. Menurutnya, setiap siswa memiliki kelebihan yang tidak selalu sama dengan siswa lainnya. Nur mengungkapkan kemampuan siswa juga terlihat melalui cara mereka berinteraksi dan memberikan bantuan kepada teman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan tertentu tidak menghilangkan potensi yang dimiliki setiap anak. Ia menyampaikan potensi tersebut dapat perlu perhatian dan dukungan dari lingkungan sekolah maupun keluarga. Menurutnya, anak berkebutuhan khusus tetap memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di situs resmi kami, rri.co.id.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
4: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500 ribu kan?
5: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
4: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
6: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
4: Aduh, gak. Jadul banget.
5: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
6: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
5: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, suruh pendengar dimanapun saja Anda berada, selanjutnya akan dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan Radio Republik Indonesia Sanggau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat gerhana melihat neraka dan surga. Beliau melihat kebanyakan wanita berada di neraka.

Ketika para sahabat rahimahumullah bertanya tentang penyebabnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mereka tidak mengakui kebaikan suami dan tidak berterima kasih kepada suami. Jika seorang suami dalam sepanjang hidupnya selalu berbuat baik kepada istrinya, tetapi kemudian si suami melakukan sedikit kesalahan, maka istrinya itu akan berkata, 'Aku tidak pernah memperoleh kebaikan darimu.'" Mishkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa wanita pada umumnya mempunyai kebiasaan, sekalipun suaminya selalu berbuat baik kepadanya, jika pada suatu hari ada sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, maka kebaikan suami selama hidupnya akan sia-sia. Dan ia akan berkata, "Dalam rumah tangga ini aku tidak pernah mendapatkan ketenangan." Ini adalah perkataan yang biasa mereka ucapkan.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Oke, saudara pendengar, demikian tadi telah dikumandangkan kumandang azan maghrib ya untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentu bagi Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada, ya semoga amal ibadah diterima di situ Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan selamat bergabung pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami. Ya selamat malam Anda yang sudah menuntaskan berbagai aktivitas rutinitas Anda. Ya selamat menikmati suasana santai di rumah bersama orang-orang terdekat Anda, keluarga ya. Dan masih kami hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya di program acara kami selanjutnya ya di Sanggau sore ini pendengar ya. Masih menemani tengah negara Anda, dan kami juga menyapa Anda pendengar, untuk Anda yang tentunya mungkin saat ini masih dalam perjalanan ya, tetap fokus mengendarai kendaraan Anda, khususnya kendaraan roda 4 ya, dan hati-hati dalam perjalanan Anda ya. Kami selalu ingatkan, apabila rasa kantuk yang amat sangat ya, tidak salahnya untuk berhenti sejenak, istirahat sejenak, cari tempat yang aman untuk beristirahat ya, sehingga nanti bisa fresh kembali, bisa melanjutkan perjalanan Anda dan bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Dan pendengar di manapun saja Anda berada ya, kami juga sudah siapkan beberapa lagu cantik koleksi Pro 1 RRI Sanggau yang senang saya bisa Anda nikmati malam hari ini pendengar ya, menemani suasana santai Anda barangkali sambil menikmati secangkir kopi atau teh ya, minuman hangat lainnya, menemani Anda mungkin sharing bersama keluarga begitu ya, selepas banyak kegiatan-kegiatan yang telah berlangsung, yang tentunya dengan rasa syukur ya, rasa syukur ya pada hari ini hingga saat ini kita masih diberi waktu, diberi kesehatan di cuaca yang tidak begitu baik ya, di wilayah Sanggau dan sekitarnya masih terpantau kabut yang cukup ya, cukup pekat ya, sehingga juga menjadi atensi ketika berbagai aktivitas yang harus dilakukan di luar ruangan atau luar rumah, tidak salahnya untuk menggunakan masker ya, apalagi Anda yang melakukan perjalanan setiap harinya, jaraknya cukup jauh, wajib ya menggunakan masker, sehingga juga menghindari yang namanya gangguan pernapasan, ISPA, apalagi Anda yang punya gejala asma, mohon maaf ya. Jadi bisa diantisipasi dengan menggunakan masker ya, meminimalisir dampak dari kabut dan juga jerbu ya, yang memang berpotensi terjadi karena memang proses kering ya, cuaca yang kering, sehingga juga di setiap perjalanan tentu ada jerbu yang memang berpotensi dihirup ya ketika kita melakukan aktivitas di luar rumah. Dan pendengar, untuk kawasan Sabang Merah Sanggau saat ini juga sudah mulai lengang ya, karena memang beberapa aktivitas yang terpantau ya, banyak masyarakat yang memanfaatkan waktu luang di sore hari untuk melakukan sekitar jogging ya atau olahraga di kawasan Sabang Merah Sanggau ini sudah tampak sepi ya, dan tentu ya baik sekali dilakukan ketika musim yang tidak menentu ini ya, dengan melakukan olahraga dan tentu cukupi kebutuhan cairan tubuh Anda ya, dengan mengkonsumsi air putih yang cukup ya, menghindari kita dari yang namanya dehidrasi. Baik saudara pendengar, kami akan kembali saat lagi, tetap di 97 MHz RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Storytelling, kemudian pertunjukan musik tradisional.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
3: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
4: Aku kopi susu, Mbak.
5: Siap, Mas.
3: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
4: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
3: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
5: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
3: Gaji udah masuk nih.
4: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
5: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Informasi lainnya pendengar, proses belajar mengajar melalui belajar dari rumah atau BDR khususnya di SMK Negeri 1 Ntkong, Kabupaten Sanggau telah berlangsung hampir 4 minggu selama pelaksanaan BDR. Sekolah tetap berupaya memastikan kegiatan pembelajaran berjalan dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi daring. Kepala SMK Negeri 1 Ntkong Adi Ahmadi mengatakan pembelajaran selama BDR dilaksanakan secara online dengan menggunakan sejumlah media terutama aplikasi WhatsApp. Media tersebut dimanfaatkan guru untuk menyampaikan materi, memberikan tugas hingga berkomunikasi dengan siswa. Ia menjelaskan sejumlah guru juga menggunakan video call sebagai sarana pembelajaran agar komunikasi dengan siswa dapat berlangsung secara langsung. Namun pihak sekolah juga memberikan kelonggaran kepada siswa untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Menurut Adi, kondisi siswa selama BDR menjadi salah satu pertimbangan sekolah dalam menerapkan pola pembelajaran sebab seluruh siswa umumnya berada di wilayah masing-masing dengan kondisi jaringan komunikasi yang tidak semuanya lancar. Adi Ahmadi berharap fleksibilitas tersebut dapat membuat siswa tetap mengikuti kegiatan belajar selama BDR. Sekolah juga terus mendorong guru dan siswa untuk memanfaatkan media komunikasi yang tersedia sesuai kondisi di lapangan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Ih, pagi betul pas. Siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.

0: Muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
2: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelas kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joyah.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, hujan lebat disertai angin kencang dan fenomena hujan es ya sempat terjadi di Dusun Tamang ya dan juga Dusun Makawing, Desa Makawing, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat itu terjadi di Minggu 20 September 2026 sore pendengar ya. Dan cuaca ekstrim tersebut mengakibatkan 4 unit rumah warga dan 1 unit rumah walet milik warga mengalami kerusakan. Dan hal ini disampaikan oleh Camat Balai Edi Santana ya pada Senin 21 September 2026 kemarin. Edi mengatakan kerusakan yang terjadi terutama pada bagian atap dan bumbung rumah warga. Dari 4 rumah warga yang terdampak, 3 unit berada di Dusun Makawing dan 1 unit lainnya berada di Dusun Tamang. Kemudian pasca kejadian, warga bersama aparatur Desa Makawing langsung melakukan

penanganan terhadap rumah-rumah yang terdampak, dan upaya perbaikan dilakukan secara gotong royong ya, dengan memanfaatkan bahan bangunan dan bantuan yang tersedia. Hingga Senin 21 September 2026, penanganan terhadap rumah warga yang terdampak ini juga masih dilakukan secara bersama-sama. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, dan kerugian yang dialami warga ya berupa kerusakan material. Pendengar, kami cukupkan sampai di sini informasi-informasi yang dapat kami hadirkan. Ya, mudah-mudahan bisa melengkapi informasi Anda ya. Kami masih hadirkan berbagai informasi lainnya. Nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional, sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau sore ini, edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ya, berbagai program acara yang kami hadirkan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Okrin, ada Bung Kurnia Mahardika, Bung Bagus, Bung Suherman, dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya di Sanggau sore ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita akan jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Selamat malam, selamat mengikuti acara kami selanjutnya.

Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikom selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang lari, Pak.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan Suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
6: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya, berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, ada nyimpannya, ada jualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri, diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
9: Ini kejadian yang ketiga kalinya, yang pertama di Sabah 200 ton, kemudian Batam 1 ton, kemudian masuk Surabaya ke bawah, kemudian ke Semarang, ini sudah masuk Jakarta. Ini sudah sangat keterlaluan. Jangan melihat jumlahnya, dampaknya. Indonesia pernah kecolongan. Itu 2022-2023. Itu masuk daging hanya satu kontainer. Ilegal. Waktu itu. Tetapi dampaknya merugikan petani 40 triliun. 2 juta sapi.
8: Bea cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
10: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
11: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantah Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
10: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
12: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga mengupas-ngupas.
13: Artinya isinya tidak benar ya, Pak Bu?
12: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
10: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
15: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
14: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi, dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
16: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
14: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
17: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan KRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua KRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama, kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
18: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
17: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
19: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
17: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya. Namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak.
3: Zo snel mogelijk prepareren.
2: Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan, di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate-nya, dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Ditololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Iya, pendengar masih bersama kami di 97 FM RRI Sanggau yang kami panjarluaskan dari wilayah kawasan Sabang Merah, Bumi Drenante. Bersama kru-kru yang bertugas edisi 22 September 2026 nanti akan terus bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini juga pendengar, beberapa sesi acara akan bersama kita. Di antaranya pukul 19 hingga 19.30 tadi telah Anda ikuti informasi Warta Berita Sentral. Kemudian di 19.30 hingga 20 Sanggau Malam di Mimbar Rohani Agama Islam. Kemudian 20 hingga 20.10 Sandiwara Radio, dan 20.10 hingga 22 Sanggau Malam ini. Kemudian 22 hingga 24 seperti biasa Anda akan kami temani dengan lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan di sesi Sapa Malam. Demikian pendengar, beberapa sesi acara yang akan bersama kita yang menemani suasana malam Anda bersama keluarga. Edisi malam hari ini Sanggau Malam di Selasa 22 September 2026 bersama saya Eko Karjuan. Selanjutnya pendengar, Anda akan kami hadirkan Mimbar Rohani Agama Islam. Kami akan hadirkan ceramah singkat bersama Ustadz Abdul Somad, Ketika Hidup Penuh Penderitaan.

letih. Ada kalanya akal itu tidak lagi bisa diajak untuk berpikir. Susah, payah, karena sudah terlalu penuh dengan berbagai macam maklumat, informasi, penderitaan dan kesusahan. Tapi Allah memberikan jalan lain untuk supaya nasihat itu sampai ke dalam hati melalui kisah. Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqsusil qasasa, ceritakanlah kisah-kisah itu, la'allahum yatafakkarun, biarkan mereka berfikir, biarkan mereka merenung sejenak. Selama jantung masih berdetak, selama darah masih mengalir, mereka masih hidup, hati mereka masih bisa diajak untuk berkompromi. Mungkin kalau dinasihati tidak lagi masuk, tersumbat sudah telinga. Mungkin kalau diajak berdiskusi sudah tidak mempan, saking penat dan lelahnya penderitaan. Tapi kisah-kisah masih menyentuh ke dalam hati sanubari manusia, karena nafas masih berhembus, hayat masih berada di kandung badan. Bagi yang lama tidak juga dikaruniai anak, bacalah kisah Ibrahim alaihissalam yang tidak pernah muak dan bosan berdoa, Rabbi habli minas salihin, berilah aku anak yang saleh. Bukan setahun, bukan dua tahun, 86 tahun lamanya menikah dengan Sarah, tidak juga dikaruniai anak. Menikah dengan Hajar, anak tidak juga datang. Mereka mengatakan istrinya mandul, mereka katakan tangan mungkin punya anak karena tulang sudah rapuh, kepala sudah diselimuti uban, mustahil punya anak. Tapi Allah ingin menunjukkan kuasanya. Pagi, petang, siang dan malam dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Akhirnya Allah berikan anak. Bukan cuma istrinya yang muda itu yang melahirkan anak. Istri yang dikatakan semua orang mengatakan tangan mungkin punya anak, mustahil punya anak. 13 tahun setelah kelahiran Ismail, Sarah mengandung, lahirlah Ishak. Ketika itu umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Allah ingin menunjukkan kuasanya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Setan berbisik, mengapa dia yang pacaran, dia yang berzina, sekali berhubungan kelamin langsung punya anak? Mengapa dia yang melakukan hubungan tidak halal, tidak ada akad, tidak ada saksi, tidak ada mahar, tidak ada izin orang tua, mengapa begitu mudah? Memang itulah kerja setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Memang begitulah kerja-kerja setan dari bentuk jin, syayatinul jinni wal insi. Ada pula setan yang berbentuk manusia yang kerjanya menghangat-hangatkan hati, memanaskan perasaan sehingga mendidih bergejolak sampai pada mencaci maki Tuhan. Beristighfarlah, minta ampun kepada Allah, bacalah kisah-kisah mereka. Bagaimana susahnya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah, berilah aku keturunan yang baik-baik ya Allah. Allah berikan keturunan yang baik, anak itu bernama Yahya. Seorang perempuan lama tidak punya anak, namanya Hanna. Dia berdoa kepada Allah, Rabbi ya Allah, inni aku nazartu bernazar laka ma fi batni muharrara, kalau aku punya anak, kalau aku bisa mengandung, anakku ini akan kujadikan muharrara khalisan li khidmati baitil maqdis. Dia tidak akan menjadi petani,
dia tidak kusuruh bercocok tanam, dia tidak akan mencari ikan di tengah laut menjadi nelayan, dia tidak akan menjadi pegawai kerajaan, dia hanya akan aku jadikan muharrara, menjadi pelayan Baitul Maqdis. Hidupnya hanya akan menjadi pelayan rumahmu ya Allah. Dia tidak ada kerja lain. Kuwakafkan anakku ini untukmu ya Allah. Fataqabbalaha rabbuha. Allah kabulkan doanya. Biqabulin hasanin. Wa ambataha nabatan hasana. Anak itu tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Wa inni sammaituha Maryam. Anak itu aku beri nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha. Aku minta perlindungan kepada engkau, bukan hanya kepada dia, wa dzurriyyataha, tapi sampai kepada anak cucunya, minasyaitonir rajim, supaya jangan sampai dia diganggu, digoda oleh setan yang terkutuk. Begitulah mereka orang-orang yang soleh. Ibrahim, Zakaria, Hanna, suaminya Imran. Satu surat khusus untuk mereka. Nama suaminya Imran, nama istrinya Hanna. Hanna melahirkan anak Maryam, Maryam melahirkan anak Isa. Mereka orang yang dekat dengan Allah, tapi tetap diuji oleh Allah. Mereka orang yang dipilih Allah, tapi hidup mereka juga penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Lalu siapa kita yang baru sekali dua menempelkan kening ke lantai, bermunajat kepada Allah, merasa hidup mesti senang, hidup mesti tenang, hidup mesti kenyang, padahal kita tak layak untuk menenteng sandal alas tapak kaki mereka. Kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Bagi yang hidupnya selama ini berada di istana yang megah dan cantik, penuh dengan emas berlian permata harum semerbak, tiba-tiba tercampak dan terbuang, bacalah kisah Musa alaihissalam. Dibesarkan di istana Fir'aun, lengkap dengan pelayan, makanan pakaian terjaga bersih rapi, penuh dengan dayang-dayang, sampai akhirnya dia melihat ada dua orang yang sedang berkelahi. Fawakazahu Musa. Musa melerai, jangan kalian bergaduh, jangan berkelahi. Tapi kedua orang ini tidak juga menghentikan perkelahiannya. Fawakazahu Musa. Musa meninju dan memukulnya. Orang yang dipukul itu mati, dan kebetulan yang mati itu adalah masyarakat kelas atas, masyarakat keluarga Fir'aun.

satu-satunya berpegang teguh hanya kepada Allah. Orang yang bersama dengan Allah hatinya menjadi ramai, walaupun dia di tengah kesunyian. Orang bersama dengan Allah dia bahagia, walaupun dia dalam kesusahan dan penderitaan. Orang yang bersama dengan Allah tak pernah putus asa. Bersama dengan harta akan binasa, bersama dengan kemegahan, kemuliaan, jabatan akan berakhir. Bersama dengan dia, siapa dia? Al-Hayyu Maha Hidup. Bersama dengan dia, siapa dia? La ta'khuduhu sinatun wala naum. Dia yang tak mengantuk dan tidak tidur. Ternyata itu hanya skenario Allah. Allah ingin melepaskan Musa dari kungkungan harta benda, dari cengkraman kekuasaan Fir'aun terlaknat. Allah ingin mempertemukan Musa dengan guru yang bijaksana, Syu'aib namanya. Dari kejauhan Musa melihat orang ramai, ternyata mereka ngantri untuk mengambil air di sebuah sumur tua yang pintunya tertutup batu yang besar. Tidak sanggup mereka menggeser batu itu, walaupun mereka berkumpul beramai-ramai. Musa dengan kekuatan yang dititipkan Allah menggeser batu itu, dengan mudahnya tutup sumur terbuka. Nabi Musa melihat ada perempuan yang jauh di barisan belakang. Dia panggil perempuan itu untuk mengambil air. Ternyata perempuan itu membalas budi Musa. Dia mengajak Musa untuk berjumpa dengan ayahnya, karena ayahnya lama mencari pengembala kambing. Apa kata si anak? Inna khayra man ista'jartal qawiyul amin. Kalau kau ingin mencari pengembala kambing ayah, selama ini kau susah mencari anak muda, pilihlah anak muda ini. Dia orangnya jujur dan amanah. Dari mana kau tahu dia jujur? Ketika dalam perjalanan tadi aku di depan, dia di belakang, angin bertiup kencang, pakaian lekuk, tubuh terlihat. Dia suruh aku ke belakang, dia ke depan, karena dia tidak ingin melihat yang dilarang Allah. Dari mana kau tahu dia kuat? 30 orang laki-laki ingin menggeser batu besar dari pintu sumur yang menutup, tak sanggup mereka. Sampai dia datang, akhirnya Musa dinikahkan dengan anak Syu'aib dengan mahar samani hijaj, 8 musim, 8 tahun lamanya mengembalakan kambing. Musa ulul azmi, banyak manusia tapi tak banyak yang dipilih menjadi nabi. Banyak nabi tapi tak banyak yang dipilih menjadi rasul. Banyak rasul tapi tak banyak yang dipilih menjadi ulul azmi. Musa salah satu ulul azmi. Musa yang diajak Allah untuk berbicara, wa kallamallahu Musa taklima. Tapi sungguh pun begitu, pernah juga dia merasa terasing, kesunyian, kesepian, tercampak, terjatuh dari istana yang megah. Lalu siapa kita? Kita sedang diajak Allah untuk membanding-bandingkan diri dengan orang-orang yang soleh, yang hebat itu. Engkau yang ditugaskan untuk menjadi guru agama, menjadi juru dakwah di tempat yang jauh, di tengah hutan belantara, melewati air gelombang pasang, melewati sungai, melewati batu karang yang tajam, sampai di tempat tujuan, tidak disambut dengan tala'al badru alaina. Kau tak disambut dengan marhaban, kau tak disambut dengan permadani merah, kau tak disambut dengan sukacita. Dicaci maki, diejek, akhirnya hati merasa marah, panas, meninggalkan dakwah, masuk ke dalam perahu. Perahu terombang-ambing di tengah lautan. Nampaknya barang-barang mesti dicampakkan. Satu persatu barang-barang dibuang ke laut. Namun perahu tetap juga penuh akan tenggelam. Mau tidak mau, suka tidak suka, penumpang mesti diundi. Dan undian itu jatuh ke tanganmu 3 kali. Kalau sudah 3 kali tak ada pilihan, kau mesti dicampakkan ke tengah laut. Mulut ikan

Nun sudah siap menganga menelan, berada dalam tiga kegelapan, gelap malam, gelap lautan, gelap perut ikan. Ada kalanya kita merasakan kegelapan, utang keliling pinggang, satu pun tak ada yang suka, kawan menjadi lawan, keluarga menjadi musuh. Apa yang dapat kau ucapkan? Itu yang dirasakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dia hanya berucap dengan mulutnya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Aku yang kotor, aku yang hitam, aku yang kelam, aku yang bergelimang dosa. Inni kuntu minaz zalimin. Aku sudah zalim, aku sudah aniaya, aku sudah buat dosa. Apa yang dilakukan Allah? Ikan itu memuntahkan isi perutnya. Lalu kemudian Nabi Yunus terdampar di tepi pantai. Ditumbuhkan Allah yaktin, labu. Dia makan labu. Hari ini ahli medis, para pakar gizi menganjurkan orang yang sakit untuk memakan buah labu, makanan yang baik untuk penyembuh orang yang dalam keadaan sakit. Ternyata Allah tahu apa yang ada dalam hatimu. Siapakah engkau bila dibandingkan dengan Nabi yang dipilih Allah? Ada kalanya engkau terjatuh masuk ke dalam lautan. Lautanmu bukan lautan Nabi Yunus. Perut ikanmu bukan perut ikan Nabi Yunus. Gelapmu bukan gelap Nabi Yunus. Tapi kesulitan-kesulitan hidup yang datang silih berganti, tak ada yang dapat kau lakukan kecuali berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada orang-orang yang mengajak engkau untuk berargumentasi, untuk berlaga, tapi bukan dengan otot. Mereka mengajak engkau berkelahi, berdebat dengan otak. Otakmu cerdas, IQ-mu hebat, IP-mu tinggi, sarjana, S1, S2 dan S3, kau akan menang melawan mereka. Mereka bertanya, A'anta fa'alta hadza bi'alihatina? Kaukah yang sudah menghancurkan berhala-berhala kami? Kaukah yang sudah meluluh lantakkan sembahan-sembahan kami? Dengan ringan dia menjawab, Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bukan aku yang menghancurkannya. Yang menghancurkan berhala ini, patung-patung ini adalah patung yang paling besar. Lihat dari lehernya ada kampak. Dialah yang sudah menghancurkan. Ternyata orang-orang yang hebat berargumentasi itu, ketika dia kalah, dia tidak pakai otaknya, tapi yang dia pakai ototnya, yang dia pakai tenaganya, yang dia pakai kekuasaannya, yang dia pakai jabatannya. Kumpulkan semua kayu-kayu, bakar. Mereka membakar Nabi Ibrahim karena kalah berdebat dengan otak. Mereka pakai otot, jabatan, kekuasaan, tenaganya mereka pakai. Bakar, harikuhu, bakar dia. Tidak ada tempat berserah diri kecuali Allah. Nabi Ibrahim hanya meminta, bermohon kepada Allah. Apa yang dikatakan Allah? Apa yang dikirimkan Allah? Allah tidak kirim tayran ababil. Allah hanya berkata, Ya nar, wahai api, kuni bardan, sejuklah, wasalaman, selamatlah ala Ibrahim. Api itu redup, api itu yang selama ini membakar, menghanguskan, meluluh lantakkan, membinasakan. Tapi kali itu Ibrahim keluar dari api unggun dalam keadaan salaman ala Ibrahim, selamat untuk Ibrahim. Ibrahim kita ucapkan bukan sekedar pemanis bibir di ujung lidah. Ibrahim kita sebut, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau anakmu mati, ternakmu mati, kebunmu kering kerontang, segala penghasilanmu hilang, tak cukup sampai di situ, penyakit pun datang, orang-orang menjauh. Bacalah kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Adakah Nabi Ayyub berkeluh kesah? Adakah Nabi Ayyub berkata, aku ini Nabi, kenapa anak
ternakku mati? Aku ini Rasul. Kenapa ternakku mati? Kenapa kering kerontang? Dia hanya berkata, Rabbi, ya Allah, anni massaniyadur. Aku kena penyakit, ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha penyayang di antara yang sayang. Tidak ada Nabi Ayub berkata, sehatkan aku. Nabi Ayub tak minta sembuhkan aku. Dia hanya berkata, anni massaniyadur. Aku kena penyakit, ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha penyayang di antara yang sayang. Dia malu meminta kepada Allah. Dia malu berkeruh kesah kepada Allah. Dia malu. Malu adalah satu cabang dari iman. Malu kepada manusia biasa. Malu kepada malaikat biasa. Tapi ini malu berkeluh kesah kepada Allah. Malu meminta kepada Allah. Itulah akhlak para nabi. Faksusil qasasa. Ceritakan kisah-kisah itu. La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka berpikir. Kembali kepada Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca terjemah. Baca kisahnya. Menyejukkan hati. Menenangkan jiwa.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Baik, pendengar, telah Anda ikuti tadi mimbar rohani agama Islam ya. Kami hadirkan ceramah singkat bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema Ketika Hidup Penuh Penderitaan. Dan saat ini pendengar, kita di 20 ya, lebih 1 menit kami akan hadirkan Sandiwara Radio menemani kebersamaan kita di Sanggau Malam edisi malam hari ini.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Ya Allah, setelah penantian panjang dan berbagai ujian kesabaran, akhirnya aku bisa melihat garis dua ini. Terima kasih ya Allah, terima kasih.
1: Ayo.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ada apa nih? Aduh. Istriku tercinta
0: ya, jatuh kan?
1: Kelihatan senang sekali. Udah check out belanjaan lagi ya?
0: Apanya yang kelihatan senang nih, jatuh loh bang. Abang kok tega sih ngagetin aku? Jadi berantakan kan semuanya?
1: Loh. Ini apa ini dek? Hah? Ini test bag kan? Apa aku gak salah lihat? Ini test bag kan dek?
0: Iya bang, abang betul. Tapi seharusnya abang lihat tespeknya bukan dengan cara begini. Aku kan udah nyiapin.
1: Ya Allah, ini garis dua kan dek? Abang nggak salah lihat kan? Ini garis dua. Kamu beneran hamil dek? Serius ini dek?
0: Kalau dari hasil tespeknya iya bang. Tapi lebih baik kita pastikan lagi ke bidan atau SPOG.
1: Ya udah, ayo kita berangkat sekarang juga dek. Bisa nggak tidur nih abang? Kalau nungguin sampai besok dek, kamu siap-siap aja sekarang. Ayo.
0: Iya abang, ini masih subuh.
1: Ya biarin aja.
0: Belum ada klinik yang buka nanti ya. Jam 8 pagi, abang yang sabar ya.
1: Gimana kalau kita ke rumah sakit aja? IGD-nya buka kok, dek. Sekarang aja, dek.
0: Abang, gak mungkin lah petugas IGD-nya mau ngecek kehamilan. Udah, abang sholat dulu. Nanti doa sama Allah. Semoga hasil dari test pack ini benar adanya. Jam 7:30, kita langsung ke puskesmas ya. Biar dapat antrian pertama.
1: Ya, gitu ya, dek. Ya udahlah, mau gimana lagi? Kalau gitu, abang sholat dulu ya, dek. Kamu udah sholat apa belum? Jamaah yuk.
0: Ayo, bang, kita sholat berjamaah. Abang wudu duluan ya, nanti aku nyusul.
2: Kamu di mana sih, babe? Kok jam segini masih belum sampai kantor sih? Kamu gak kangen ya sama aku? Iya.
3: Aku kan udah chat kamu tadi. Tunggu aku di kantor. Jangan balas chat, apalagi nelpon. Kamu bandel ya, awas ya. Nanti kamu harus terima konsekuensinya. Udah, aku tutup teleponnya.
2: Mas Surya kenapa sih? Jangan-jangan dia lagi sama si Emma nih. Kesel. Kenapa sih? Harus selalu aku yang ngalah. Awas aja ya kamu, Mas. Kamu harus terima konsekuensinya.
1: Masih serasa mimpi bagi abang, dek.
0: Iya, bang. Akhirnya, aku pun juga sama.
1: Akhirnya sebentar lagi keluarga kita akan sempurna. Mulai sekarang, kamu harus jaga kandungan kamu baik-baik ya, beb.
0: Beb, sejak kapan abang manggil aku beb? Kayak anak Gen Z aja? Atau?
1: Enggak apa-apalah. Sekali-sekali kita kayak gini. Biar awet muda, dek. Biar hubungan kita serasa terbarukan terus.
0: Kayak energi aja sih bang, terbarukan. Ya udah, alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi sama Allah setelah peristiwa sedih 3 tahun lalu. Semoga kali ini kita bisa jaga amanah ini dengan lebih baik pastinya. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin. Mudah-mudahan peristiwa itu nggak terulang lagi ya dek. Kalau gitu kita cari sarapan dulu yuk. Kamu pasti lapar kan? Ingat ya, mulai sekarang kamu gak boleh telat-telat lagi makannya.
0: Iya.
1: Kasihan si babynya. Kamu mau makan apa, sayang?
0: Kok ngomong sayangnya kayak gugup gitu sih, bang? Kayaknya abang deh yang udah lapar banget. Dari tadi kurang fokus nih. Kita makan nasi uduk aja deh. Di tempat biasa aja yuk, sayang.
1: Ayo.

0: Lagi mikirin utang ya. Bisa-bisanya tuh muka kusut banget.
1: Aku gak mau tahu ya. Kamu beliin lagi latenya sekarang juga. Cepetan.
2: Tuh kan, baju baru aku juga kecipratan. Kamu sih pakai ngagetin segala.
0: Jangan marah gitu dong. Kak, pesan latenya dua ya.
2: Gak pakai lama, Kak.
0: Kamu kenapa sih, Fa? Kok mukanya gitu amat? Ceritalah.
2: Gimana muka aku ini gak kusut? Mas Surya tuh udahlah telat ngantor, terus pakai gak bolehin aku chat dan telepon dia lagi. Kenapa sih aku selalu di nomor dua kan sama dia? Kesel.
0: Untung aja kita temen. Kalau enggak udah aku sumpahin pelakor gak tahu diri kamu. Ya kan? Emang kamu bukan istrinya? Ngapain juga kamu jadi prioritas di hidupnya? Kalau jadi pelakor tuh yang tahu diri lah. Gak usah banyak nuntut. Ya gitu kan resikonya.
2: Kan tuh kan ya. Bukannya nyemangatin, malah nyumpahin. Ya abis gimana dong? Pacaran sama suami orang itu lebih menantang. Adrenaline rush. Kamu kan tahu sendiri kalau aku itu suka tantangan gitu loh.
0: Iya sih. Tapi gak gitu juga kali tantangannya.
2: Seru.
0: Udah capek ngomong sama kamu. Andai aja aku yang jadi istrinya si Surya, udah aku gampar bolak-balik kamu.
2: Dia nelfon nih.
1: Halo, Mas, kamu di mana? Udah nyampe kantor?
2: Oh ya udah, aku kesana ya.
3: Kalau aku udah peringatin kamu untuk nggak ngomongin aku. Patuh dong, kalau Emma dengar gimana?
2: Maaf deh, babe. Abis aku kangen banget sama kamu. Udah lama kan kamu gak ke kontrakan aku. Nanti mampir ya.
3: Iya, nanti aku mampir. Sekalian ada yang mau aku omongin juga sama kamu.
2: Jangan banyak-banyak ya ngomongnya. Aku lagi gak mood ngobrol lama-lama, babe.
3: Lihat nanti aja deh. Kamu balik dulu sana ke meja kamu. Kalau bos lihat, ntar heboh lagi.
2: Iya, baby. Ih, makin gemes deh kalau kamu kayak gini. Lucu.
4: Bang, tolong pulang sekarang juga. Bang, perutku sakit, Bang.
5: Kenapa, Dek? Ngomong yang jelas.
4: Tadi habis belanja sayur, aku hampir diserempet motor, Bang. Aku kaget dan jatuh di aspal. Sekarang perutku rasanya tegang dan sakit sekali, Bang.
5: Ya, aku pulang sekarang. Kamu tunggu ya, kamu tunggu.
2: Loh. Kamu mau kemana, Mas? Ini kan masih jam kantor. Kan udah janji nanti mau ke kontrakan aku. Kenapa malah kamu langsung pergi habis terima telepon sih?
3: Diam kamu ya, dasar pelakor. Kamu itu cuma selingan ya. Jangan sok-sok mau jadi penguasa hati dan diriku. Istriku.
2: Istrimu kenapa? Biar dia rasakan karmanya karena mengganggu kebahagiaanku denganmu, Mas.
3: Jaga mulut kamu. Perempuan murahan, kamu tidak lebih dari sekedar pengisi waktu luang dan kekosonganku. Ingat itu.
2: Tega kamu, Mas. Tega. Aku gak nyangka hanya segitu nilai diriku bagimu. Padahal

bersama Radio Produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Pelakor Kok Heboh? Karya Mutia Utami. Diperankan oleh Darwita Roza sebagai Emma, Fadli Sagita sebagai Surya, Mutia Utami sebagai Ziva, Maisa Putri Erliandani sebagai Sisi. Sampai jumpa.

Iya, pendengar telah Anda ikuti Sandiwara Radio dengan judul Pelakor Kok Heboh RRI Bukit Tinggi. Iya, saat ini di 20.12 waktu Indonesia Barat, Anda di Sanggau Malam ya. Kami akan temani ya ruang dengar Anda dengan beberapa informasi yang telah kami persiapkan, diselingi dengan lagu-lagu daerah hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, informasi yang telah kami persiapkan pertama terkait dengan proses belajar mengajar melalui belajar dari rumah atau BDR di SMK Negeri 1 Entikong, Kabupaten Sanggau telah berlangsung hampir 4 minggu. Di mana selama pelaksanaan BDR, sekolah tetap berupaya memastikan kegiatan pembelajaran berjalan dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi daring. Kepala SMK Negeri 1 Entikong Adi Ahmadi mengatakan, pembelajaran selama BDR dilaksanakan secara online dengan menggunakan sejumlah media, terutama aplikasi WhatsApp. Media tersebut dimanfaatkan guru untuk menyampaikan materi, memberi tugas, hingga berkomunikasi dengan siswa. Ia menjelaskan sejumlah guru juga menggunakan video call sebagai sarana pembelajaran agar komunikasi dengan siswa dapat berlangsung secara langsung. Namun sambungnya, ya, pihak sekolah juga memberikan kelonggaran kepada siswa untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Menurut Adi, kondisi siswa selama BDR menjadi salah satu pertimbangan sekolah dalam menerapkan pola pembelajaran, sebab seluruh siswa umumnya berada di wilayah masing-masing dengan kondisi jaringan komunikasi yang tidak semuanya lancar. Adi Ahmadi berharap fleksibilitas tersebut dapat membantu seluruh siswa tetap mengikuti kegiatan belajar selama BDR. Sekolah juga terus mendorong para guru dan siswa untuk memanfaatkan media komunikasi yang tersedia sesuai kondisi di lapangan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Hei, dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidok gok radio den. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: 101, RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke Bun, terus. Mundur. Ya, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat Bun, kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.

0: bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
1: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
0: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
2: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Iya, pendengar informasi lainnya terkait dengan Kodim 1204 Sanggau menggelar operasi pangan murah dengan menyediakan 200 paket sembako bagi masyarakat di Makodim Sanggau. Hari ini 22 September 2026, kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi TNI ke-81 sekaligus upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Setiap paket sembako dijual dengan harga Rp100.000. Paket tersebut berisi 1 liter minyak goreng, gula pasir, dan beras. Penyediaan bahan pokok dengan harga terjangkau ini ditujukan untuk membantu meringankan keluarga rumah tangga masyarakat. Menurut Demianus, kegiatan pangan murah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Program ini juga menjadi bentuk kepedulian Kodim 1204 Sanggau terhadap kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah Makodim. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah. Kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh? Kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oh, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

0: Pagi bertopas, siang bermasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
7: Ya, pendengar, informasi lainnya terkait dengan Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Barat mencatat stok beras saat ini mencapai sekitar 14 ribu ton. Kepala Perum Bulog Kanwil Kalbar Rasiwan mengatakan stok tersebut mencakup beras yang berada di gudang bulog dan pelabuhan. Tambahan stok tersebut disiapkan untuk menjaga ketersediaan beras hingga akhir tahun. Bulog juga akan melakukan evaluasi stok setiap bulan dengan mempertimbangkan perkembangan permintaan masyarakat. Rasiwan memastikan ketersediaan beras tetap menjadi perhatian Bulog untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat. Selain ketersediaan, Bulog juga berkomitmen menjaga keterjangkauan dan stabilisasi harga pangan, khususnya beras. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, asupulah.
2: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joya.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Iya, pendengar, informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau terus menertibkan penggunaan rumah dinas yang masih ditempati pensiunan maupun pegawai aktif. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khatib menegaskan pengelolaan aset daerah harus dilakukan sesuai ketentuan agar rumah dinas dapat kembali dimanfaatkan pemerintah daerah. Ia menyebut sejumlah rumah dinas telah

dikembalikan kepada Pemkab Sanggau sebagai bagian dari proses penertiban aset daerah. Setiap penghuni yang mengembalikan rumah dinas juga diwajibkan membuat surat pernyataan untuk meninggalkan sekaligus menyerahkan aset tersebut kepada pemerintah daerah. Meski dilakukan penertiban, pemerintah Kabupaten Sanggau membuka opsi pemanfaatan sementara rumah dinas melalui mekanisme resmi. Pemanfaatan tersebut akan diberikan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian dan dikenakan pungutan sesuai ketentuan yang diterapkan pemerintah daerah. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id. Iya, pendengar, beberapa informasi tadi kami hadirkan ke ruang negara Anda di musik dan informasi malam hari ini. Dan informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau tertibkan rumah dinas, sekaligus informasi terakhir kami hadirkan ke ruang negara Anda di Sanggau Malam. Kita saat ini di pukul 21.53 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 22 hingga 24 Anda kembali kami temani dengan lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan di sesi Sapa Malam.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni. Warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelas kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: sih.
1: Iya, pendengar di 085753810365 Anda bisa bergabung, dan di 081157564994. Ya, sehat selalu untuk Anda. Semangat ya bersama keluarga. Seperti malam-malam sebelumnya ya, Anda akan kami hibur dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan dan lagu-lagu mancanegara. Sehat selalu untuk Anda ya. Semoga hari-hari Anda ya selalu diselimuti kebahagiaan. Kita coba terima dengan Bunda Natalia. Selamat malam.
2: Selamat malam Bang Eko.
1: Selamat malam. Bunda ya.
2: Apa kabar Bang Eko? Iya, Bunda Natalia.
1: Oke. Silakan Bunda.
2: Kabarnya gimana Bang Eko?
1: Kabar baik pastinya.
2: Sama, puji Tuhan juga baik-baik selalu. Lagunya Bang Eko Maryam Bellina.
1: Lagu apa tuh?
2: Apa ya? Tunggu, Maryam Bellina lagunya apa? Di ujung malam.
1: Di ujung malam.
2: Iya.
1: Kalau di ujung malam nanti dekat pukul 24.
2: Bang Eko coba nyanyi dulu di ujung.
1: Di
2: bukan Bang Eko, malam. Bang Eko di batas kota ini, di batas kota ini.
1: Di batas kota.
2: Iya. Maryam Bellina ya.
1: Bukan Tommy.
2: Bukan
1: ya.
2: Maryam Bellina iya.
1: Oke.
2: Biasa Bang Eko menyanyi dulu toh, coba katanya.
1: Yang ini saya agak lupa liriknya nih.
2: Di sini di sudut kota ini.
1: Oh iya gitu. Iya.
2: Oke. Salam ya Bang Eko. Yang pertama ya ada Mama Yogi, Mama Indah, Mama Murti, Mbak Viola, Mbak Elsa, Mama Boboy, Mbak Niarti juga ya. Ada Putra Lato-Lato, Kakek Ririn, Pak Mansam, Pak Wai, Pak Lanius, Kakek Panji, ada Bang Jali, ada juga Bang Le ya, ada Putra Tengah juga yang ada di Fak-Fak ya. Terus ada Bang Windy yang ada di Tokyo. Terus ada siapa lagi? Pokoknya dirangkul aja ya Bang Eko dari A sampai Z tanpa terkecuali.
1: Bunda Natalia,
2: Bang Eko tetap semangat.
1: Bunda
2: sukses
1: Natalia
2: selalu.
1: Halo
2: ya.
1: Bunda
2: ya.
1: Kalau versinya ya, Maryam Bellina ini belum dapat ini. Yang ada nih dari Dan Pisisa, Fanny Fabiola ada nih.
2: Oh iya, Fanny Fabiola aja Bang Eko.
1: Oke, makasih Bunda.
2: Oke, makasih ya Bang Eko.
1: Selamat malam.
2: Semangat malam.
1: Baik. Ya, selanjutnya selamat malam.
3: Selamat malam Bang Eko.
1: Dengan siapa? Orang baru, orang lama?
3: Bang baru, baru nelpon.
1: Baru dengar radio?
3: Iya.
1: Oh, di mana?
3: Di rumah.
1: Oh, di rumah. Kirain di jembatan atau di jalan. Mas, gitu.
3: Masa di jembatan lagi krimis sih, dong.
1: Atau di bawah pohon beringin atau di mana lah?
3: Jangan di bawah pohon beringin.
1: Ngapa pula?
3: Di bawah pohon mangga ya, ada buahnya mangganya.
1: Ada ya?
3: Ada.
1: Oke.
3: Nanti kalau musim rujak, tinggal rujak coba saya.
1: Oke. Silakan.
3: Lagunya Selamat Datang Hujan dari Endang Estorina Bang Eko ya.
1: Selamat datang hujan.
3: Datang lagi hujan ya?
1: Kurang
3: Endang
1: tahu.
3: Endang
1: Estorina. Hujan datang lagi.
3: Nah, datang lagi ya.
1: Oke.
3: Salamnya terutama untuk Bang Eko, semoga selalu dalam lindungan punya masa suara berita. Terima kasih sama Bunda Natalia tadi. Ada Aijah bersama sama neneknya, ada Bunda Esti, Kakung Bunda Esti, Pak Mansam, Pak Pelalang, Mbak Kakung, Pak El, Pak Alek di sini Jerman, ada Kakek Ririn, Bang Widi, Mbak Elsa, Mama Yogi, yang dikenal Bang siapa Bang Yuson, Mbak Yuni. Yang lain dirangkul dari asam bacaan tempat tanpa terkecuali pokoknya sama tugas. Jangan lupa ngopi ya.
1: Oke, makasih.
3: Selamat malam.
1: Iya, selanjutnya selamat malam dengan siapa?
0: Malam, siapa malam dengan Dato Uban.
1: Dato Uban ya. Ubannya masih banyak atau udah habis ubannya?
0: Oh, sudah habis.
1: Sudah habis putih. Ya. Udah habis apa tuh? Udah habis.
0: Sudah putih semua.
1: Sudah habis gugur atau gimana?
0: Enggak.
1: Masih ya? Oke.
0: Okay. Ya lagunya. Hmm. Begitu indah sayang.
1: Nah, judulnya apa judulnya?
0: Judulnya itu, cuma pembawanya kita enggak tahu.
1: Begitu indah kali ya.
0: Begitu indah sayang.
1: Itu liriknya.
0: Iya, liriknya itu.
1: Baik, nanti saya cari ya.
0: Ya.
1: Oke, nanti saya cari.
0: Nah, pokoknya ini kirim salam dulu pertama dengan Bang Eko lagi siaran.
1: Oke.
0: Sama dengan Mbak Nyati, Mbak Indah, Abul di Mojong Putih, Rida di Mojong Putih, Reja, Mbak Kakong, Mbak Elsa, Kakek Riri, Mbak Kakong, Pak Bamansam.
1: Ya.
0: Wanungsu, Putra Lato, Aikipo, Abu Kocai. Nah, yang lain tunggu aja dari A sampai Z. Terima kasih.
1: Oke, makasih Dato Uban ya.
0: Bang Eko.
1: Oke, terima kasih kopinya. Ya, dengan Dato Uban ya. Kita langsung dengarkan ya. Kita tahan dulu. Ada Fanny Fabiola di sini di batas kota ini.

Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Berbagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Iya, pendengar itu tadi telah Anda dengarkan ya. Yang pertama ada Fanny Fabiola di sini di batas kota ini. Lagu ini bermakna bercerita tentang seseorang yang pergi meninggalkan kekasihnya untuk mengejar cita-cita. Di tengah perjalanan ia mengalami banyak kerintangan, kegagalan dan penderitaan. Ya, versi dari Fanny Fabiola ya dirilis 1 Oktober 2020. Untuk versi aslinya dipopuler oleh Tommy Jepisa, tercatat dirilis pada tahun 1980-an. Ya, selanjutnya selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam dengan ya. Mbak Yuli ya.
1: Iya, dengan aku Yuli.
0: Di hujan pula. Di
1: enggak dong, di Sungai Mawang.
0: Di Sungai Mawang. Oke, okay. Kirain di hujan.
1: Enggak jadi hujan nih Bang. Tadi mau hujan tapi enggak jadi.
0: Itu makanya.
1: Cuman gerimis aja.
0: Gerimis kusangkakan.
1: Gerimis mengundang.
0: Panas berpanjangan. Oke, Mbak Yuli silakan.
1: Ya besar tadi Bang, tapi itulah. Tahu enggak jadi hujan.
0: Angin juga.
1: Iya, kencang.
0: Kencang tadi. Makanya lewat hujannya.
1: Iya.
0: Mungkin lewat ke Malaysia kali.
1: Mungkin kali ya.
0: Oke, okay, Mbak Yuli.
1: Oke, Bang. Mau request lagu ya. Judulnya itu Hatimu, Hatiku.
0: Hatimu.
1: Ini lagu dari Titik Sandora sama Muksin Alatas. Tapi aku pengen dengar yang di cover ya, Bang ya.
0: Cover ya.
1: Dari Pop Melankolis. Duet ya, Bang ya.
0: Dari
1: Pop Melankolis.
0: Melankolis.
1: Cover, Bang.
0: Melankolis.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ada.
0: Ada pasti.
1: Oke.
0: Okay. AI kan?
1: Salamnya Bang ya.
0: AI bukan?
1: Salamnya buat Mbak Niyati tadi. Terus buat Mama Boboy, Mama Indah, Bunda Hesti, Bunda Farida, Biul, Wanusu. Apa lagi? Mbah Kakung, Dato Uban, Bang Eko, Bang Jali, Bang Lanius, Bang Widi, Pak Belalang, salam kenal Pak Belalang. Terus Bang Pael, Yoto RJ, Tragalau. Terus buat abang yang bertugas, sehat selalu, semangat bertugas sampai tuntas.
0: Oke, okay. Kopinya okay, mana?
1: Abang.
0: Kopinya ya? Mana? Kopinya?
1: Oh iya, kopinya, kayaknya udah habis deh.
0: Waduh.
1: Iya.
0: Mau. Tadi rencana mau buat kopi, tapi kopi dibawa bantu pulang kampung, jadi
1: nggak
0: bisa.
1: Iya, nggak pulang-pulang. Iya. Aduh, lain kali aja ya, Bang ya.
0: Lain kali aja lah.
1: Iya. Oke, okay, Abang.
0: Oke, okay, makasih. Selamat malam. Dengan Mbak Yuli di Sungai Mawang, ya. Oke, okay, di belakang Mbak Yuli, siapa lagi yang sudah bergabung? Kita lihat dulu di WhatsApp. Iya, dengan Mama Indah ya. Oke. Okay. Request lagu apa nih? Di Antara Bintang dari Hello. Salamnya adalah sebajet yang bertugas kopi. Terima kasih Mama Indah kopinya ya. Baik. Hello. Di Antara Bintang ya. Dari Hello.

0: Ya, selanjutnya selamat malam. Dengan siapa?
1: Dengan Budi. Halo. Halo.
0: Halo.
1: Ya, selamat malam.
0: Dengan
1: Eko, dengan Budi.
0: Budi ya. Oke, silakan Budi.
1: Berdua ya. Belum pindah belum.
0: Ya. Gimana cuaca di berdua?
1: Masih seperti kemarin.
0: Oh, masih seperti kemarin ya. Kemarin gimana? Hujan ya kemarin?
1: Belum, masih menunggu hujan. Belum ada,
0: masih
1: Bang.
0: Mendung-mendung ya.
1: Harus bersabar ya. Mau request lagunya. Akhirnya ku menemukanmu. Dari Naf.
0: Akhirnya ku menemukanmu, Naf. Oke, siapa-siapanya?
1: Ya, salamnya buat Mbak Miati, Mbak Yuli tadi, Mbak Elsa, Mama Boboy, Oncali, Pak Belalang, juga buat Mama Indah, buat Bang Widi di Tokyo, buat Ibu Farida, Mbak Yuli juga di Palu, Bang Irman di Palu juga, Bang Fael, Bang Joto, juga buat Mama Wan Ucu, Bang Lanius.
0: Oke.
1: Juga buat ini Putra Mayau. Mama Murti juga.
0: Oke.
1: Yang lain dirangkul aja. Oh, ini buat Ibu Sonia.
0: Bu Sonia.
1: Ya, Bu Sonia. Yang lainnya dirangkul aja. Ini Pak Belalang. Ya. Terima kasih, Bang. Selamat malam.
0: Oke. Terima kasih, Bude. Selamat malam juga, ya. Ya, kita tunggu lagi untuk yang ingin bergabung masih di nomor yang sama ya, 0857538103 65, dan di 0811575494. Baik, selanjutnya selamat malam, dengan siapa?
2: Halo. Bang Eko, Mama ya. Boboy nih.
0: Oke. Okay. Silakan. Sanggau.
2: Tajok ya dulu. Nanti lupa.
0: Ya.
2: Aku tak akan bersuara dari Mik Adila ya. Penyanyi dia dari Mik Adila. Aku tak akan bersuara.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Ada?
0: Ada.
2: Sehat selalu ya Bang Eko.
0: Oke. Okay.
2: Senyum, tengok Mbak Bunda tuh senyum, muda dia Bang Eko, awet. Yalah, kalau Mama Bobo ini suka happy Bang Eko. Walaupun kita tadi maaf lantai, penat-penat juga lah, tapi sudah bercakap dengan Bang Eko, happy lah suruh ke kawan sana dengar ya Bang Eko.
0: Oke. Okay.
2: Untuk Kakak Yuli yang curia. Yang cantik, yang peramah. Kakak saya selalu cakap dia tuh sebab dia baik Bang Eko. Dulu masa Mama Boboy pesan pergi ke Sanggau, dia tak pernah lupakan Mama Boboy ya. Untuk Pak El, dia batuk, moga dia sehat Bang Eko, dia batuk. Untuk Pak Mase, Pak Belalang, untuk Bunda tadi ya, Bunda Isti, Mama Murti. Selalu dia tak mau nyebut saya Mama Murti itu Bang Eko. Dia sama dengan Mama saya bercakap, maaf tuh koki omong. Kakek Riri, Pak Wal, Pak Masam. Kita berbaiklah dengan kawan ya Bang Eko. Walaupun bersuara dengan radio ni, tak tahulah bila Mama Boboy nak jumpa kamu orang lah. Muka Tuhan Allah saja yang membalasnya lah.
0: Okay.
2: Untuk Bang Jali ya, untuk orang Tokyo tuh, Abang Tokyo, Bunda Frida, Bunda Natalia, untuk Bunda Riti yang sini rajang tuh ya. Kak Long, nah mula tercinta tersayang, untuk Bang Daro, untuk orang Sambah tuh ya, Mak Wan Usu, Usu Putri, untuk itu apa, Joko JJ, Abang Rinaldo, untuk Pak Kakong, untuk siapa tuh yang Ayu kepo, untuk nenek mula ya dengan Dato, bukannya sehat lah. untuk Likorca, untuk Bang Lendi, yang terakhir Isil ya. Untuk adik Yol ya, dengan suami. Itu saja Bang Eko, besok kita jumpa Bang Eko ya.
0: Oke.
2: Ya, selalu ya Bang Eko. Makasih.
0: Terima kasih. Selamat malam.
2: Ya. Terima kasih Bang.
0: Baik, baik ya. Dengan Mama Boboy ya di Kuching, Malaysia, ikut bergabung meramaikan sapa malam kita. Kita langsung dengarkan ya, ada Hatimu Hatiku Titik Sandora ya. Nah, ini cover nih. Covernya AI tampaknya nih. Kita dengarkan dulu.

sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Iya pendengar, kita tunggu lagi. Oke, sudah ada yang gabung. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Bujang Kecewa.
0: Candeso.
1: Bukan.
0: Candeso ya. Oke.
1: Tapi ketika Bang Eko panggil Candeso, beliau tidak pernah gabung tuh.
0: Itu makanya.
1: Selalu dipanggil-panggil beliau tuh, tapi nggak muncul-muncul gabung lah. Itu lagi Bang Eko masih cari-cari
0: lagi sibuk sibuk panen.
1: Iya betul itu lagi. Pasti panen karena kebunnya itu ada 30 hektar ya, 100
0: hektar. Lainnya lagi di mana nih?
1: Lagi di rumah.
0: Di rumah hotel, kantor atau di swalayan?
1: Kalau kemarin di kebun, sekarang ini udah pulang.
0: Nggak ada pilihan ya?
1: Ya pilihannya kebun dan di rumah.
0: Nggak ada pilihan ya?
1: Nggak. Nah, iya
0: kah? Kan tadi hotel, kantor atau swalayan.
1: Tutup kemana ya? Selawet. Hotel
0: di
1: lagi istirahat.
0: Pasar. Hotel. Oh, di pasar. Oke.
1: Oh, iya, di kota-kota.
0: Silakan.
1: Lagunya dari Kristal, Memburu Impian.
0: Dari?
1: Dari Kristal, judulnya Memburu Impian.
0: Kristal.
1: Iya, Memburu Impian.
0: Oke.
1: Salamnya kita rangkul aja lah, sama Pak Kajaya Pengiran, kayak batuk ini bengkok, gitu ya. Kemudian sama si Belanda, begitu. Oke, Bang Eko jangan lupa ngopi ya, Bang Eko ya.
0: Oke, kopi lagi dibawa membantu pulang kampung.
1: Oh, suruh itu, suruh Dek Mola atau Mbak Elsa tuh ngambilnya, bawanya.
0: Oke,
1: ya, selamat malam.
0: Oke, makasih Lanius ya. Iya, dengan Wan Usu, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam, sapa malam.
0: Wan Usu ya.
2: Apa kabar Bang Eko?
0: Kabar baik, Wan Usu. Cuaca gimana di Sambas?
2: Masih dapat lagu tuh Bang Eko?
0: Masih, lagunya apa?
2: Lagunya Rindu Tapi Jauh.
0: Rindu Tapi Jauh dari?
2: Andra Respati.
0: Oke. Sapa-sapanya?
2: Salamnya buat Bang Eko yang lagi bertugas berhan selalu. Salamnya buat Bang Eko di Perintis, buat Lanius, buat Mama Yogi, buat Mbak Hesti, buat Ebi Yuli di Setangin Sanggau, buat Mbak Yuli di Sungai Mawang, buat Bang Jali, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih dengan Wan Usu di Sambas. Baik, ya selanjutnya selamat malam.
3: Selamat malam, siapa malam?
0: Dengan siapa?
3: Dengan Mbak Kakung.
0: Mbak Kakung ya, di Pontianak ya?
3: Iya, di Kabupaten Kuburaya.
0: Oke, informasi di Pontianak lagi hujan ya katanya?
3: Iya, kalau di kotanya begitu informasi. Tadi kalau di kampung tempat tinggal gue ini, di desa ini hanya gerimis-gerimis saja ini.
0: Oh, gitu ya. Berarti tidak merata berarti ya hujan ya? Ya
3: tidak merata itu. Kalau di kota hujan, tapi di sini enggak hanya gerim saja, yang jelas masih gelap-gelap masih ada di sini gitu.
0: Masih gelap-gelap ya.
3: Iya.
0: Oke Mbak Kakung silakan.
3: Lagunya dari Maya Romantir ada Bang?
0: Ada.
3: Maya. Manis di bibir.
0: Manis?
3: Di bibir.
0: Di bibir. Oke. Siapa-siapanya?
3: Sapa dan salamnya untuk Bang Fahir, Datuk Uban, Mbak Masen, Mbak Yuni juga Mbak Yuli, Mbak Miati, Mbak Ensa juga Mbak Molam, Putra Mayo dan semua putra-putra semuanya, Kakek Andi dan semua kakek-kakek semuanya, Ayi Susah dan semua ayah-ayahnya, Ayah Lanyu juga, Oh Suhusi, Mbak Ella juga yang Pak Awidi juga untuk Ibu Faiza yang lainnya dirangkul aja dari A sampai Z. Mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Oke.
3: Juga Pak selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih selamat malam. Ya di WhatsApp sudah ada Bung Widi di Tokyo lagi monitor katanya lagunya di ujung malam ya Meriam Belina. Salamnya buat Bu Farida di Palu. Ayu Masohi di Maluku Tengah, terus Bung Benijo di Manado, Bu Resmi di Singaraja, Bu Indi di Denpasar, Bu Kartika di Singaraja, Bung Lanius, Wan Usu, Bunda Natalia, Mbak Mola, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Mbak Yuni di Sambas, Bunda Esti, Mbak Miati, Mbak Kakung, Pak Blalang, Mama Murti, Mama Boboy, Mama Yogi, Mama Indah, terus ada Mbak Piola di Makassar, dan yang lain dari Sembejet, buat Bung Eko-nya kopi. Terima kasih Bung Widi kopinya. Baik, langsung kita dengarkan ya. Ya, dari memburu impian ya, requestan dari Lanius.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Iya, pendengar, itu tadi ada lagunya Manis di Bibir ya, dari versinya Maya Romantir ya. Ya, makna lagu ini Manis di Bibir yang menggambarkan kata-kata rayuan dan janji yang terdengar indah. Namun dibalik kata-kata tersebut, si penyanyi justru merasa tertipu dan terluka. Ya, lagu ini dari versinya Ani Carrera ya, Manis di Bibir, dirilis pada 1 Januari 2002. Dan dari versinya Maya Romantir ya, lagu ini merupakan lagu berbeda. Versi tersebut tercatat dalam rilisan di tahun 1980-an. Ya, pendengar, masih kami tunggu atensi Anda untuk bergabung ya, masih di 085753810365 dan di 081157564994. Ya, Bung Widi di Tokyo, terima kasih atensinya. Ya, mudah-mudahan terhibur. Nah, nanti akan dihadirkan lagunya di ujung malam dari Meriam Belina. Dengan Mama Indah, lagunya udah hadir tadi ya, Mama Indah ya. Terima kasih atensinya. Di Antara Bintang, dari miliknya, Hello.

Ya, selamat malam untuk Bang Sarul ya, di mana? Mempawah ya. Mempawah apa Pinyuh ya? Terus selamat malam juga ya untuk Joto RJ ya. Ada nenek muda di Parindu, terus Bu Sonia, selamat malam.

Ya, Hang Kebun ya di Engkahan Balai Karangan. Selamat malam. Putra Segitiga juga, saat selalu Kakek Andin, apa kabar? Dan Pak Alek di Sungai apa nih? Di Sungai kali ya.

Ya, dengan mada resmi di Singaraja Bali ya. Selamat malam. Semoga bisa terhibur ya dengan beberapa lantunan cantik tadi yang telah menghiasi suasana istirahat Anda bersama keluarga.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Iya, menghibur suasana istirahat Anda malam hari ini ya. Ada lagunya Di Ujung Malam, Meriam Belina, requestan dari Bung Widi ya di Tokyo. Terima kasih Bung Widi atensinya di Tokyo ya. Mudah-mudahan semua aktivitasnya bisa berjalan lancar Bung Widi. Tidak lupa saya sapa ya untuk rekan-rekan kita yang malam hari ini sedang berada di perantauan ya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Mudah-mudahan selalu terhibur ya dan selalu bersama kami RRI Sanggau di 97 FM. Untuk rekan-rekan kita yang berada di perantauan ya, tetap selalu jaga kesehatan ya, agar semua aktivitas yang Anda lakukan di setiap harinya bisa berjalan dengan lancar. Ya, Mama Indah tadi dan Tera Bintang, hello. Udah kami hadirkan Mama Indah, terima kasih atensinya. Wan Usu di Sambas, terus ada siapa di Sambasnya? Mbak Yuni ya di Ngabang. Apa kabar Mbak Yuni? Ya, dua lagu cantik tadi diantaranya Di Ujung Malam ya. Dimana lagu ini mengisahkan suasana malam yang dingin dan sepi yang menjadi gambaran kesendirian si tokoh dalam lagu. Ia masih teringat kekasihnya yang mendambakan bisa kembali bersama bahkan ketika hanya bisa bertemu dalam mimpi. Ya, makna lagunya ada unsur doa dan harapan ya, di mana dirinya memohon kepada Tuhan agar cinta dan janji mereka tetap abadi. Lagu ini rilis pada tahun 1985 sebagai bagian dari album Kerinduan oleh Meriam Belina.

Ya, kemudian juga ada lagunya Ria Angelina ya, Birunya Rinduku.

Ya, pendengar, tidak terasa ya, kebersamaan kita saat ini sudah di 23.43 waktu Indonesia Barat. Ya, tentu kami ucapkan terima kasih ya kebersamaannya. Dan malam hari ini untuk wilayah Sabang Merah tadi sempat diguyur gerimis ya, disertai angin kencang juga ya. Untuk Anda yang sedang mungkin pulang dari tempat kerja ya, harap terus berhati-hati ya mengendarai kendaraannya karena kondisi cuaca malam hari ini cukup dingin ya, agar Anda selamat sampai tujuan. Kembali kami hadirkan setia untuk selamanya Fauzan, Fauzana dan Aprilian.

0: tumpukan sampah. Let's go.
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Ya, pendengar, satu lagu cantik dari Fauzana dan Aprilian ya, dengan judul Setia Untuk Selamanya. Lagu ini bercerita tentang cinta yang ingin dipertahankan untuk selamanya, dimana maknanya yaitu seseorang yang sangat mencintai pasangannya dan ingin tetap bersama. Ada janji kesetiaan meski hubungan menghadapi berbagai rintangan. Perasaan takut kehilangan orang yang dicintai juga terasa kuat, dimana intinya komitmen untuk mencintai dan setia sampai akhir, bukan sekedar cinta sesaat. Ya, pesan dari lagu ini yaitu dimana kita memilih seseorang yang akan tetap mencintainya dan ingin setia bersamanya untuk selamanya. Lagu ini rilis pada April ya 2020. Ya, pendengar, satu lantunan cantik dari miliknya Fauzana dan Aprilian ya, Setia Untuk Selamanya, sekaligus menutup jumpa kita di Sapa Malam dan di Sanggau Malam ya, edisi Rabu Selasa 22 September 2026. Kami bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda yang mudah-mudahan terhibur, dan mudah-mudahan kebersamaan kita malam hari ini semakin menghangatkan suasana kebersamaan Anda bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam. Selamat selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Rabu 23 September 2026, saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai dan kegiatan rutinitas yang telah dipersiapkan untuk edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Pagi hari ini atau edisi hari ini bersama saya Jackie di meja share beserta kru yang bertugas di Sanggau pagi ini akan menyajikan beragam informasi-informasi dan serangkaian program acara yang telah kami persiapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Seperti biasa pendengar, kami akan menyajikan ataupun mengawali Sanggau pagi ini dengan satu buah program acara di Mutiara Pagi Islam. Satu tema menggapai bahagia dengan amal. Nanti kita akan dengarkan bincang-bincang kami bersama satu narasumber kami yang akan hadir melalui via Zoom kami. Ada Pak Suparwanto, ini operator layanan operasional KUA Tayan Hulu nantinya. Namun sebelumnya pendengar, kita akan dengarkan ataupun ikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau dari Sabang Merah, Punut dan sekitarnya.
1: Alhamdulillah.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Demikian tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang sudah kami siapkan untuk Anda dan sudah didengarkan bersama-sama. Dan pada kesempatan saat ini juga pendengar, kami kembali masih mengundang atau mengajak Anda mendengarkan ya satu buah program acara di Mutiara Pagi Islam. Pagi ini kami sudah tersambung dengan Pak Suparwanto. Ini beliau ini selaku operator layanan operasional KUA Tayan Hulu. Kami sapa terlebih dahulu beliau. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Suparwanto.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi,
0: ya, saya sapa dengan Pak siapa lebih akrab begitu, Pak?
1: Bisa Pak Suparwanto, Pak Wanto bisa.
0: Pak Wanto begitu ya. Oke, baik. Pak Wanto, kalau boleh tahu ini posisinya di mana nih sekarang?
1: Di posisi di Tayan Hulu ya.
0: Tayan Hulu ya. Kalau di sana gimana nih cuaca pagi hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah cuacanya cerah, kemudian ya sudah mulai bagi saudara bagilah sejuk nampaknya.
0: Tapi belum turun hujan ya, Pak ya. Padahal itu yang kita inginkan adanya turun hujan agar kabut ini cepat berlalu atau cepat berakhir begitu ya, Pak ya. Itu yang kita inginkan begitu, Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Baik. Pak Wanto, kalau kita mendengarkan satu tema pagi hari ini, menggapai bahagia dengan amal. Tapi kalau melihat ini, memang kebanyakan orang ini merasa berat ataupun sulit untuk melakukannya. Namun banyak juga yang bisa melakukan, namun dengan niat seperti itu. Namun sebelum kita mendengarkan apa yang disampaikan pemaparan dari Pak Wanto, pendengar, nanti Anda juga bisa bergabung di layanan telepon kami ataupun di SMS kami begitu, di layanan telepon kami di 0857 5381 0365, kemudian SMS ataupun di WhatsApp kami juga Anda bisa menyampaikan ataupun menanyakan langsung di 0811 5756 494. Namun seperti apa pendengar, kita akan dengarkan bersama Pak Wanto. Silakan Pak Wanto.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumihi fa ka'annama khayzat lahu dunya bihadafiriha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa ala dhalika minasyirin. Para pemirsa yang berbahagia, khususnya RRI Entikom, wilayah Sanggau dan sekitarnya, dan secara umumnya kaum muslimin dan muslimat yang ada di Indonesia dan sekitarnya dan seluruh alam ini. Pada pagi yang cerah ini, tentu dengan rasa syukur yang besar kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk kembali beraktivitas dalam meniti kehidupan yang beraneka ragam ini. Ini semua tentu nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kita tidur, kemudian bangun kembali, diberi keadaan jasad yang sehat, bangun mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah, dan sesuai dengan keyakinan kita dinul Islam, maka ini adalah nikmat yang luar biasa, yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenikmatan-kenikmatan itu tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa. Maka paling tidak, maka kewajiban sebagai hamba Allah ini, maka bersyukur, bersyukur, bersyukur, dan tambah lagi bersyukur. Maka Allah katakan, la azidannakum, maka bila kamu bersyukur padaku, maka akan aku tambah nikmat itu. Tapi kalau kamu ini tidak mengikuti mensyukuri nikmatku, wala in kafartum inna adzabillah syadid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab kepada kita ini. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu beliau adalah satu-satunya uswah bagi orang Islam, orang beriman dalam kehidupan ini. Apabila setiap insan, orang Islam, orang iman ingin bahagia, maka ikutilah jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bimbingan, tuntunan, kekuatan untuk mengikuti jejak langkah beliau dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah yang berbahagia. Jadi kehidupan ini akan berputar terus. Bersilih ganti dari siang ke malam, ke malam ke siang balik lagi, berputar terus. Dan waktu pun tidak akan berbalik, tetapi akan maju terus. Kehidupan manusia, kesibukan manusia, sebagian ada yang beraktivitas di pagi hari, bangun pagi beraktivitas, kemudian terus sampai dengan siang hari, sampai sore hari, dan aktivitas itu bisa berhenti juga di malam hari, gunakan untuk istirahat. Ada pula sebagian tempat yang lain, dunianya terus berputar terus, seperti kita diketahui di metropolitan, di kota-kota besar. Maka seolah-olah perputaran dunia ini tidak pernah istirahat. Jadi aktivitasnya 24 jam dalam kehidupannya. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sela-sela kesibukan kita hari-hari, penatnya mikir pekerjaan, mencari nafkah, maka ada kalanya kita istirahat, mengistirahatkan diri kita, berkumpul kepada keluarga kita. Ada yang jalan-jalan, kemudian setiap sepekan, seperti terus aktivitas dilaksanakan. Maka para pemirsa, rahimakumullah yang berbahagia. Dan sebagian manusia punya anggapan, memahami daripada apa tujuan hidupnya ini. Kadang ada kesalahpahaman dalam memahami tujuan maksud hidup manusia ini, maka salahlah dia akan melangkahnya. Maka tujuan daripada manusia selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, maka ada dalam kehidupan kita ini ada secercah ataupun setitik bagaimana resep kehidupan ini bahagia. Jadi kalau berkonteks daripada bahagia ini, maka kita beranggapan atau sebagian besar menganggap ataupun bercita-cita setiap manusia ingin bahagia. Karena persepsinya ini berbeda-beda, sehingga orang daripada manusia ini menetapkan mencari kebahagiaan pun berbeda-beda. Ada yang mendefinisikan, kalau kita pahami daripada definisi bahagia adalah suatu keadaan yang membuat hati seseorang itu senang, riang, itulah. Itu bahagia. Karena kesibukan sehari-harinya, penatnya, pekerjaannya yang luar biasa, semata-mata tujuannya itu adalah untuk bahagia hatinya, senang hatinya. Tapi kadang-kadang tidak tercapai. Maka kita harus memahami sebetulnya cita-cita kita ini apa untuk bahagia. Lalu konteks bahagia ini definisinya apa? Sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai nabinya, maka pantaslah kita ini merujuk kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Orang yang paling sukses di dunia ini. Maka definisi bahagia mesti kita sandingkan kepada Nabi kita. Banyak orang yang beranggapan dengan sesuatu yang kesibukan, bahagia itu kalau saya ini bisa jalan-jalan. Sehingga dia mengeluarkan hartanya, apa ini meluangkan waktunya untuk jalan-jalan ke gunung, mendaki gunung. Apakah seperti ini bagai yang dimaksud? Kebahagiaan seperti ini dikatakan ya ini bahagia juga. Tapi kebahagiaan yang sementara saja. Ketika orang dari pekerjaannya kemudian jalan ke gunung, maka saat datang ke suatu tempat ke gunung, maka hatinya akan senang, riang di situ. Tetapi kelama-lama-lama-lama-lama di gunung, dari 2 hari, 3 hari sampai 1 bulan, ternyata gunung itu hanya begini-begini saja ya. Sebentar saja habis itu ya hilang lagi rasa bahagia. Ada yang senangnya apa ke tepi sungai, ke tepi laut. Menganggap bahwa dengan saya ini berjalan-jalan di tepi laut, di pantai, maka saya akan bahagia hati saya. Maka dia mengeluangkan hartanya, waktunya, kesibukannya untuk jalan-jalan ke tepi laut. Maka saat datang di tepi laut, ya bahagia. Tapi itu bahagia yang sebentar. Ketika sudah 2 hari, 3 hari melihat ombak riak itu ya biasa-biasa saja. Jadi tidak mempengaruhi. Biasa-biasa saja. Bahagia. Maka jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Itu adalah kebahagiaan-bahagiaan yang sementara. Artinya fana saja. Tapi saat itu kita laksanakan, maka pikiran-pikiran kita yang penat, yang sesuai dengan kesibukan kita, itu akan hilang. Tapi sebentar. Dan kebahagiaan-kebahagiaan yang seperti itu hanya di dunianya saja. Tetapi sesungguhnya hatinya itu masih hampa. Sedangkan sebagai orang Islam, orang iman mengharapkan yang dikatakan sumbernya bahagia ini adalah hati. Hati manusia. Kalau hati manusia ini bahagia, senang, maka semuanya akan senang. Dan itu akan terus. Dan kita ingat, apapun perbuatan kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kalau kita sebatasnya hanya memikirkan kesenangan dunia saja, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu hanya berlaku di dunia. Di akhiratnya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan justru kadang-kadang itu bisa menimbulkan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ini mesti daripada mengambil sikap keputusan bagaimana kebahagiaan kita sih adalah kebahagiaan orang Islam sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Apa? Bagaimana kita menumbuhkan bahagia yang kekal abadi, kemudian yang istiqomah, yang betul-betul itu menyenangkan dalam kehidupannya adalah kita bangun, kita tumbuhkan bagaimana kebahagiaan itu muncul dari amal-amal yang soleh. Karena ini yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana orang-orang terdahulu apabila mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya, penat dalam pekerjaan-pekerjaannya, maka orang-orang terdahulu itu melakukannya dengan amal-amal soleh. Dengan amal soleh. Beberapa di antaranya yaitu dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini sumber segala sumber kebaikan. Ketika penat, kemudian banyak masalah, maka dia melakukan dengan membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran ini mendatangkan daripada kebahagiaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cabut daripada kepenatannya. Kemudian yang dia lakukan ini akan bermanfaat untuk akhiratnya. Akan bermanfaat untuk akhiratnya. Bagaimana apa kelebihan-kelebihan orang membaca Al-Qur'an. Orang yang membukanya saja satu huruf Al-Qur'an dia baca akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Pagi-pagi hari, kemudian ketika bangun tidur setelah itu dia membaca Al-Quran, maka akan dihitungkan menjadi berapa puluh hasanah kebaikan yang dia catat. Dan ini akan sampai kepada hatinya. Hatinya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan sakinah, ketenangan. Matanya dengan melihat mushaf Al-Quran akan menjadi cerah. Wajahnya akan menumbuhkan kenur cahaya dalam hatinya. Artinya dengan membaca Al-Quran mendatangkan nur cahaya yang Islami. Sehingga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan itu dengan membaca Al-Quran. Luar biasa keistimewaannya. Dan ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita baca kitabullah Al-Quranul Karim, maka akan mendatangkan kebaikan buatnya, kepada orang tuanya, akan mendatangkan kebaikan kepada orang tua yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sekali keistimewaan fadilah daripada kita ini beramal dengan membaca Al-Qur'an. Kemudian mendatangkan kebahagiaan yang lain yaitu dengan salat. Apakah salat ini bisa mendatangkan? Bisa. Orang-orang terdahulu sudah membuktikan, baginda Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan dan membuktikan. Ketika masalah menimpa sahabat, termasuk asbabun nuzulnya salat itu bagaimana? Baginda Nabi Muhammad SAW, pamannya dipanggil oleh Allah Abu Thalib, kemudian istrinya Siti Khadijah meninggal dunia, kaum musyrikin Mekah Madinah saat itu membenci Rasulullah, maka terhimpit yang luar biasa. Yang orang-orang yang cinta pada Nabi saat itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal semuanya. Bagaimana perasaan kita? Sedangkan pendukung-pendukung Nabi misalnya pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada orang yang menentang saat itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala isrokan, panggil, menerima perintah sholat. Maka dengan perintah sholat ini, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan ketenangan, diberikan kebahagiaan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa di antaranya dengan sholat. Sholat dengan istiqomah, artinya sholat ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan hati. Jasad kita yang kita hadirkan, ditambah hati kita hadirkan. Karena kadang-kadang ada juga, saya ini sudah sholat, saya sudah baca Quran, tapi kok nggak kesan apa-apa ya? Kok nggak kesan, hati saya masih hampa? Ini bukan sholatnya yang salah, bukan membaca Qurannya yang salah. Yang salah adalah hatinya belum menerima, belum membuka, belum menghadirkan dalam kehidupannya. Maka para pemirsa rahimakumullah, maka jalan dengan beramal soleh ini, dengan beramal ini akan menenangkan hatinya, akan menyenangkan dan bermanfaat untuk dunia akhirat buat dia. Kemudian sedekah, memberikan sedikit harta kita yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, ini pun akan menyenangkan hati kita, membahagiakan hati kita, keluarga, tetangga kanan kita sedang dalam kesulitan. Maka kita tergerak untuk mendatanginya, memberikan bantuan apa yang bisa kita bantu. Kalau memang terpaksa materi tidak bisa kita berikan, maka minimal support semangat. Katakan ini dari Allah Subhanahu wa taala, musibah yang dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada jalan keluarnya. Paling tidak kita memberikan support. Dengan kita bersedekah dengan kebendaan amal kita, dengan mal-mal harta kita, ataupun dengan yang lain. Ini akan bermanfaat, bisa menghubungkan silaturahmi di antara tetangga kanan kiri kita. Jadi saling membangun. Alangkah senangnya apabila kita ini melihat bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami kepayahan, kesusahan dalam meniti hidup ini. Maka jamaah rahimakumullah yang berbahagia, itu diantaranya. Dan ini bermanfaat untuk akhirat kita. Dunianya kita secara manusiawi, secara sosial akan bermanfaat. Maka secara akhirat kita ini adalah membangun daripada amal soleh kita. Jangankan itu dalam Islam, senyum saja itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Dan itu sedekah buat kita. Kita berjumpa dengan saudara kita dengan wajah yang riang, kemudian menutupi kesusahan-kesusahan kita, kemudian orang berbicara dengan kita, kita sambut dengan senyum yang indah, maka itu pun dihitung akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam ini, masya Allah, tidak hanya sebatas materi saja, tapi dengan organ tubuh kita, senyum kita, wajah kita, ini akan mendatangkan amal soleh. Dan amal-amal soleh itu akan bermanfaat buat kita juga. Dunia bermanfaat. Orang yang senyum, para pemirsa, wajahnya yang urat, mukanya ini digunakan untuk senyum, ini menurut para medis ini akan membuat orang itu awet muda. Wajahnya senyum itu membuat orang awet muda. Istiqomah senyum kepada saudara-saudaranya ini membuat akan muda dibandingkan orang yang bermuka masam. Kita pun kan kepingin rasanya supaya dilihat itu awet muda, senyum terus, wajahnya ceria, itu harapan kita. Dan itu salah satu daripada amal-amal baginda Nabi Muhammad SAW yang bisa mendatangkan daripada kebahagiaan dalam diri kita. Dan itu yang perlu kita ingat, itu bermakna dunia alam akhirat. Para pemirsa rahimakumullah yang berbahagia, selanjutnya apa? Yaitu silaturahmi, dakwah. Mengajak kepada saudara kita untuk kebaikan, kepada hasanah. Dakwah itu sifatnya mengajak saja. Mengajak kepada saudara kita yang dekat, tetangga kanan kiri, keluarga kita pertama, kemudian tetangga kanan kiri kita, lingkungan kita, kemudian masyarakat sekitar kita. Kita ajak kepada amal-amal yang soleh juga. Nah, dan itu luar biasa juga. Kalau setiap daripada orang Islam, orang beriman, mengajak dengan hasanah, dengan kebaikan, dengan amal-amal soleh tadi ini, maka itu akan mendatangkan kebaikan dia dunia hingga alam akhirat. Allah SWT akan catat itu. Orang yang mengajak sholat 5 waktu ke masjid, ketika yang diajak itu datang, maka Allah akan lipat gandakan hasanah kebaikannya. Kalau yang kita ajak 1 kampung, luar biasa. Kemudian orang-orang kita ajak ada bersilaturahmi, bersedekah, kemudian senyum tegur sapa di antara kita. Kemudian muka dengan muka yang ceria ketika dia berangkat bekerja. Dan orang mengikuti itu, maka hasanah-hasanah orang yang orang amal melakukan itu akan mengalir pada diri kita. Maka para pemirsa rahimakumullah yang berbahagia, jadi hari ini kita belajar. Jadi bagaimana sih bahagia itu? Maka kita tanamkan, kalau ingin bahagia dunia akhirat, maka hanya dengan amal-amal soleh itu. Dengan amal soleh itu sudah mendatangkan semuanya. Dengan sholat badannya jadi sehat, wajahnya jadi ceria. Dengan sedekah maka akan membantu saudara sekitarnya. Dengan senyum orang pun akan menganggap kita ini baik, akan bisa memberikan manfaat. Dengan membaca Quran akan mencerdaskan otak kita, pikiran kita. Kemudian lisan kita akan berbicara sesuatu yang baik-baik saja. Apabila kita ini memahami bahwa esensi kehidupan manusia ini ingin bahagia, maka bergantunglah kepada amal-amal soleh. Selain itu, maka itu kebahagiaan yang sementara. Kebahagiaan yang sebentar saja. Dunianya saja 60-70 tahun, setelah itu selesai. Bahkan bahagianya orang naik gunung itu, Bang, itu paling satu hari saja. Kalau sudah tinggal di gunung berhari-hari, nah itu ya biasa-biasa saja. Maka bagaimana hari ini kita kiri? Kita pemahami konsep bahagia kita maunya seperti apa sih? Nah, kalau hanya berlandaskan kesenangan materi saja, maka itu kita akan rugi, akan apa? Tidak akan bermanfaat di akhirat. Maka kita bangun, kita kabarkan kepada orang-orang, pada keluarga kita terutama, kita ajak mereka lain untuk membaca Quran, melaksanakan sholat, sodako, silaturahmi, mendakwahkan agama ini, mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Itulah kebahagiaan yang bermanfaat dunia hingga alam akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya ini dalam kesibukan kita setiap hari 24 jam, mungkin yang kerja kantor akan berjumpa dengan kawan-kawan yang berbagai macam watak dan karakteristiknya, berbeda-beda asal-usul cara berpikirnya, akan mempunyai masalah sendiri. Pedagang akan mempunyai masalah sendiri, pedagang dengan partner kerjanya, dengan pedagang-pedagang yang lain. Belum lagi permasalahan yang lain lah, luar biasa itu. Dan ini tidak akan selesai, tidak akan selesai. Bahkan hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di situ didefinisikan bahagia itu ya dalam satu hadis yang mafhumnya lebih kurang, apabila di pagi hari bangun di pagi hari, kemudian di situ dia mengingati Allah, ada keperluan hidupnya, kemudian masih ingat atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu sudah dikatakan bahagia. Dikatakan bahagia. Dan dengan kata orang alim juga bisa disampaikan, orang bahagia itu simpel saja sih. Simpel. Artinya enggak harus punya materi yang besar itu tidak. Harus kaya dulu, harus punya kedudukan yang tinggi dulu, harus punya segalanya dulu itu tidak. Kan kata orang alim di Indonesia ini, kalau kita ini sudah punya apa? Punya makanan yang cukup, kemudian badan kita ini sehat, kemudian kita bersyukur, itu sudah daripada kebahagiaan yang luar biasa dia terima di hari itu. Kesehatan, kemudian ada makanan hari itu saja yang sesuai cukup, kemudian dia pun bisa mengerti nikmat itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, maka sudah dikatakan itu bahagia. Maka jamaah rahimakumullah, kita semuanya artinya dalam persepsi seperti ini, jangan membuat kesimpulan yang bahagia itu sesuai dengan nafsunya, karena tidak akan tercapai. Kalau ukurannya materi, banyak orang di sekitar kita yang mempunyai harta yang berlebih, toh makanya dia cuman sedikit saja. Kemudian punya kendaraan sampai 3, 4, 5, toh kendaraan itu yang dipakai cuma satu saja. Walaupun dia punya rumah mewah sampai berpuluh-puluh rumah, maka yang ditinggali hanya satu saja. Jadi kalaupun ukurannya ini bahagia ini materi, maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, rasanya ini Allah tidak adil. Karena apa? Karena ada orang yang miskin, orang yang tidak punya materi yang banyak. Kalau kita merujuk daripada orang-orang terdahulu, orang-orang yang soleh, bagaimana Bilal radhiyallahu anhum ajmain, ini orang yang tidak punya apa-apa, materi tidak punya. Bahkan dirinya saja dikatakan ini tidak punya, punya orang lain, budak. Tetapi para sahabat bahagia dalam meniti kehidupannya. Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak punya banyak materi. Rumahnya sederhana, keperluan rumahnya sederhana, tapi mengatakan baiti jannati. Itu adalah orang-orang terdahulu dan contoh kita bagaimana dalam meniti kehidupannya supaya tidak merugi kehidupan di dunia ini, itu dia dengan amal-amal soleh. Para pemirsa rahimakumullah yang berbahagia, selama-lamanya kita hidup di dunia ini pasti akan ada akhirnya. Sekaya-kayanya kita hidup di dunia ini, maka akan kita tinggalkan. Semiskin-miskinnya hidup di dunia ini, kesusahan itu akan berakhir juga. Maka baik kaya, miskin, dan sebagainya, itu semua akan kita tinggalkan. Kita akan menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tuju adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ akan diberi janji Allah SWT akan diberi kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga, yang tidak bisa diukur dengan mata kita, dengan pendengaran kita, tidak bisa diukur dengan yang di dunia sih. Maka jamaah rahimakumullah yang berbahagia, dengan kita ini beragama dengan yang baik, beramal soleh, kemudian melakukan amal-amal itu secara kontinu, istiqomah, terus menerus, maka akan merubah diri kita, merubah pola pikir kita, dan kita akan sampai kepada tujuannya. Bukan salah sholatnya, bukan salah Qurannya, tapi yang salah diri kita. Enggak, belum istiqomah. Sholat kadang-kadang malas, capek. Itu karena belum istiqomah. Kalau sudah ada istiqomah, terus akan bermanfaat. Kemudian baca Quran sesekali saja, tapi tidak karena akhirnya bosan, akhirnya nggak berpengaruh dalam hatinya. Karena apa? Belum istiqomah di situ. Nah, itu kalau istiqomah, insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Jangan karena beramal soleh, untuk olahraga saja perlu istiqomah. Suruh dokter mengatakan makan sehari 3 kali, maka hidup kamu akan sehat. Kemudian menggunakan air yang cukup. Kemudian istirahat yang cukup, itu kan istiqomah tuh. Kalau nggak istiqomah dalam kehidupan kita, kita akan ada yang rusak. Kendaraan bermotor, istiqomah ada olinya, ada bensinnya, kemudian kita rawat, istiqomah dirawat, maka tahan akan tahan lama. Apalagi yang kita garap adalah hati kita. Yang sumber daripada kebahagiaan adalah hati kita. Bisa jadi kita ini materinya sedikit, tapi kalau hati kita ini penuh kebahagiaan, semangat dengan amal soleh, maka akan aura kebahagiaan itu akan menular kepada dirinya, kemudian akan bermanfaat juga kepada orang-orang lain. Jadi para pemirsa rahimakumullah yang berbahagia, itu tadi, karena kita gunakan waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya sebelum masa kita ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perputaran waktu yang luar biasa ini akan berakhir juga. Akan berakhir dan kita mengharapkan akhir kehidupan kita ada kehidupan yang hasanah, yang baik. Gitu. Sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyenangkan buat diri kita. Karena kehidupan-kehidupan akhirat adalah kehidupan selama-lamanya. Dan itu ditentukan di dunia ini. Gitu. Ditentukan di dunia ini. Di dunia ini hidupnya sekali, tapi berlakunya seumur terus. Karena terus-menerus kekal apa di selama-lamanya. Dunia 60-70 tahun. Habis itu stop. Habis itu akan berlanjut lagi dan amal-amal kita. Maka amal-amal itulah yang akan membawa kita, mendampingi kita, mengiringi kita, akan mencapai ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keadaan saat ini mungkin kabut asap yang sedang menimpa di wilayah Kalimantan Barat khususnya, kita perlu introspeksi diri kita ini. Introspeksi diri kita ini datang dari mana, apa penyebabnya, Maka sesungguhnya kesusahan-kesusahan dunia ini yang diterima oleh seseorang itu akibat ulahnya sendiri sebetulnya. Bukan salah alamnya, bukan salah Allahnya, tidak. Tetapi itu adalah akibat ulahnya sendiri. Bahkan dalam satu penjelasan, kalaupun kita terantuk jalan, kemudian menendang batu, kena antuk batu, atau yang lainnya, itu bukan salah batunya, tapi itu ada dosa yang dia lakukan terhadap dirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ujian. Bisa jadi kabut asap yang menimpa Kalimantan Barat, khususnya daerah kita, yang saat ini termasuk di Tayan Hulu pun masih pekat sampai saat ini, dan sekitarnya Sanggau secara umum, maka kita muhasabah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menjadi kesalahan kita ini sebagai hamba Allah. Kita introspeksi amal-amal kita ini. Ini bisa menjadi pengingat kita. Jadi tidak menyalahkan daripada alam ini, tapi menyalahkan amal kita yang kita salah. Pasti ada yang salah. Maka masih ada kesempatan buat kita ini untuk berbalik, kemudian membenahi daripada kehidupan kita, menata hati kita, menata amal-amal kita ini sudah benar enggak. Apabila itu sudah benar, kita jalankan, maka insya Allah pelan-pelan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tarik daripada kesusahan-kesusahan kepada seseorang dalam kehidupan ini. Dan musibah ini sebetulnya ya ada manfaatnya juga. Supaya balik, ya, ingat kepada Allah. Oh, kamu ini salah nih, akan diberikan rambu-rambu. Kalau kesusahan dunia kemudian diberikan apa ini musibah, itu sebenarnya pengingat. Kita khawatir kalau sampai justru pengingat itu diberikan setelah kita mati nih, nggak ada dari luar balasnya, nggak ada untuk balik lagi. Tapi kalau hidup di dunia ini kemudian dia diberikan musibah, itu pengingat dia. Oh, ternyata saya ini salah kan itu. Barat orang jalan ada pak polisi, lampu merah diterobos, maka disemprit. Diingatkan, Dek, kalau itu ada lampu merah. Kalau kalian langgar, maka akan berimbas kepada pengendara-pengendara yang lain. Bukan hanya Anda saja. Bisa jadi kejadian-kejadian di sekitar kita hari ini seperti itu. Kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh ini memang salah daripada amal-amal kita. Maka para pemirsa rahimakumullah yang berbahagia, itu saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi itibar, khususnya buat saya sendiri dan kita masyarakat kanan kiri kita. Dan daripada rangkuman dari ini semuanya, marilah kita sama-sama esensi menggarisbawahi daripada apa yang saya sampaikan, kita gapai kebahagiaan-kebahagiaan ini dengan amal-amal soleh. Amal-amal yang salah kita tinggalkan. Kita gabung dengan menyenangkan hati kita dengan amal-amal soleh, membaca Quran, ada silaturahmi, ada sedekah di dalamnya, ada mendakwakan agama, dan amal-amal soleh yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam dirinya, dijalankan dengan istiqomah dan akan bermanfaat buat dirinya, tetangga kanan kirinya, dunia hingga alam akhirat. Itu adalah esensinya. Kak, para pemirsa rahimakumullah, kita mulai dalam kehidupan kita ini, walaupun tidak ada yang salah. Apabila kita salah kekeliruan dalam hal-hal waktu-waktu yang lalu, maka kita tinggalkan. Kita mulai sekarang ini, kita tata hati kita. Kapan lagi? Ya sekarang. Tidak ada besok-besok lagi. Karena satu hal, kalau kita menunda-nunda besok, ajal itu kita tidak tahu, para pemirsa. Tidak tahu. Ajal itu wa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu datang, tidak akan bisa maju, ada mundur. Kalau sudah hari ini datang, ya datang. Seperti itu ajal. Yang itu yang kita antisipasi sebelum ajal menimpa. Kita tata kehidupan kita tata amal kita, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kolbun salim. Hati yang bersih. Bersih dari kedengkian, bersih dari hal-hal yang merugikan buat kita dan masyarakat kita. Jadi, jamaah rahimakumullah yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan syariat agama Islam. Dengan Islam, dengan iman, yakin kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi Sallam, insya Allah akan mendatangkan bahagia. Karena beliau-beliau para anbiya alaihissalam, baginda Rasulullah SAW adalah uswah buat kita orang Islam dalam mengamalkannya. Jadi kalau kita amalkan, insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan manfaat. Kalau kita sudah mulai, Bang, dari keluarga kita, kebaikan-kebaikan itu kemudian menyebar kepada tangan kiri kita, kampung kita, kabupaten kita, provinsi kita, maka negara Indonesia ini akan bisa jadi menjadi baldatun thayyibatun wa khairun wa fur, negara yang adil. Itulah bagaimana kita kembali semuanya. Kita kembali kembali kepada amal soleh yang mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berharap daripada kampung kita, negeri kita ini jadi negeri yang makmur, tidak ada susahnya. Ekonominya lancar, semuanya sehat semuanya, tidak ada masalah-masalah dengan kaitan dengan iklimnya kah, dengan tetangga negaranya kah, tidak ada seperti itu. Itu adalah tujuan kita. Tetapi tujuan itu tidak mudah, sesuatu perlu mujahadah kesungguhan untuk merubah suatu keadaan yang tidak baik menjadi baik, itu perlu kesungguhan mujahadah yang akan bisa mendatangkan daripada Nusratullah, yaitu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita gantungkan kebahagiaan kita, sandarkan itu semua permasalahan-permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan seperti itu akan bisa masalah-masalah itu selesai dan akan menjadikan kebaikan buat diri kita dan umat seluruh alam.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Wanto dengan pemaparan terkait dengan tema pagi hari ini, yaitu menggapai bahagia dengan amal begitu. Sebenarnya ada yang mau ditanyakan, cuman waktu kita sudah di penghujung begitu, Pak Wanto. Mungkin di lain kesempatan begitu bisa kita bincang-bincang lagi dengan tema yang berbeda begitu ya, Pak Wanto.
1: Insya Allah,
0: dengan
1: insya.
0: Ya, dengan itu intinya kita doakan adalah kesehatan kita semuanya agar bisa berjumpa kembali begitu ya, Pak Wanto.
1: Amin, amin.
0: Dan apa yang menjadi inti dari yang disampaikan dari Pak Wanto, mari bersama-sama untuk hidup rukun dan memberikan apa ya, amal hidup dalam masih dalam menjalani kehidupan di duniawi ini begitu, agar menjadi bekal kita untuk ketika kita sudah meninggal nanti begitu ya. Itu yang pasti, yang kalau menurut apa yang saya dengarkan begitu. Tapi terima kasih Pak Wanto waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dengan tema yang berbeda begitu di hari yang berbeda juga. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Wanto waktu dan kesempatannya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi, salam sehat itu yang pastinya. Assalamualaikum Pak Wanto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian pendengar, baru saja kita dengarkan tema pagi hari ini, menggapai bahagia dengan amal. Itu menjadi satu pedoman kita untuk melakukan berbagai aktivitas untuk hari ini. Untuk berikutnya nanti pendengar, menjelang pukul 6 seperti biasa kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti warta pagi dengan sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Sanggau nantinya. Dan apa yang disampaikan dari Pak Wanto tadi ya, Pak Suparwanto, semoga menjadi satu pedoman, satu motivasi untuk Anda melakukan dari pagi sampai sore nantinya. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau.

Niatkan semua amal perbuatan itu hanya karena Allah semata. Dan jangan pernah mengharap terima kasih dari orang lain. Jangan pernah resah dan gundah. Karena kebaikan Anda pada orang lain justru dibalas dengan perbuatan keji. Atau ketika tangan putih yang Anda ulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Betapapun, apa yang Anda cari seharusnya hanya pahala kebaikan dari Allah. Allah berfirman tentang wali-walinya. Mencari-cari karunia Allah dan keridoannya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Juga tentang nabi-nabinya. Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Quran Surat Sad ayat 86. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Quran Surat Saba ayat 47. Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Seorang penyair berkata, siapa yang berbuat baik tidak akan sirna pahalanya dan tidak akan sirna kebaikannya di sisi Allah dan manusia. Berbuat baiklah hanya untuk Yang Maha Esa, sebab hanya Dialah yang akan memberi pahala. Dialah yang akan memberi karunia. Allah lah yang akan menjatuhkan sanksi, membalas setiap amal, dan Dia yang akan meridhoi dan juga murka. Maha suci dan maha tinggi.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa untuk stok yang kami kuasai saat ini yang ada di gudang Bulog termasuk juga di pelabuhan ini kurang lebih di posisi 14.000.
1: Untuk wilayah Kecamatan Sekayam sendiri, jadi kita kendalanya itu terutama karena kondisi El Nino kan. Curah hujan kita itu sangat sedikit, Pak. Karena curah hujan kita sangat sedikit, kita kendala utama itu saat ini adalah air.
2: Warta pagi selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Marcelius Jeki. Berita utama. Guru kelas inklusi SDN 01 Balai Karangan Nur Kolima menilai setiap anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda. Ia mengatakan anak-anak didiknya tersebut merupakan anak luar biasa dengan kemampuan spesialnya masing-masing. Ia menjelaskan kemampuan yang dimiliki siswa berkebutuhan khusus dapat terlihat dari berbagai aktivitas selama berada di lingkungan sekolah. Nur mengungkapkan kemampuan siswa juga terlihat melalui cara mereka berinteraksi dan memberikan bantuan kepada teman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan tertentu tidak menghilangkan potensi yang dimiliki setiap anak. Untuk itu, potensi tersebut perlu mendapat perhatian dan dukungan dari lingkungan sekolah maupun keluarga. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, fenomena El Nino dan minimnya curah hujan memicu krisis air yang berdampak berat pada budidaya cabai di Kecamatan Sekayam. Kondisi ini memaksa sejumlah petani menunda penanaman.
3: Fenomena El Nino dengan kondisi curah hujan yang sangat sedikit berdampak terhadap budidaya cabai petani di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Koordinator BPP Sekayam, Eko Ridwan Fauzi mengatakan, keterbatasan air menyebabkan sejumlah tanaman cabai mati hingga petani membatalkan penanaman. Minimnya curah hujan membuat ketersediaan air menjadi kendala utama bagi petani cabai. Yang memaparkan, kondisi tersebut membuat tanaman cabai yang sudah dibudidayakan tidak seluruhnya dapat bertahan hingga masa produksi. Sementara bagi petani yang belum memulai penanaman, keterbatasan air menjadi pertimbangan untuk menunda atau membatalkan budidaya.
1: Untuk wilayah Kecamatan Sekayam sendiri, jadi kita kendalanya itu terutama karena kondisi El Nino kan. Curah hujan kita itu sangat sedikit, Pak. Karena curah hujan kita sangat sedikit, kita kendala utama itu saat ini adalah air. Jadi sumber air kita itu rata-rata banyak yang mengalami kekeringan seperti itu. Sudah pasti ada penurunan produksi. Jadi memang di beberapa tempat banyak yang mengalami kekeringan kan, sehingga ada yang mati atau malah batal dia menanam cabainya.
3: Fauzi mengungkapkan sementara ini sejumlah petani melakukan pengeboran secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Selain itu, pihaknya tengah mengupayakan dukungan kompensasi atau irigasi perpompaan dari pemerintah provinsi untuk menanggulangi kekeringan di Kecamatan Sekayam. Oktoferandi melaporkan.
2: Menghadapi kemarau berkepanjangan, Polres Sanggau menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di lingkungan Sengi Bokok, Gang Batu Ampar, Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Melalui Satuan Samapta Polisi menyalurkan sekitar 1.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan sekitar 20 kepala keluarga yang mengalami kesulitan mendapatkan air. Kasat Samapta Polres Sanggau Ibtu Santoso Heru Bimo mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat yang terdampak kondisi kemarau. Ia berharap bantuan air bersih dapat meringankan kebutuhan warga sekaligus memperkuat kepedulian dan kedekatan Polri dengan masyarakat. Bantuan air bersih ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga selama kemarau masih berlangsung. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, ketersediaan stok beras di Kalimantan Barat dipastikan tetap terjaga hingga akhir tahun. Perum Bulog Kanwil Kalbar menyiapkan tambahan stok untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat.
4: Kepala Perum Bulog Kanwil Kalimantan Barat, Arasiwan menyebut, stok beras yang tersedia saat ini mencapai sekitar 14.000 ton. Stok tersebut akan ditambahkan sekitar 23 ribu ton untuk memastikan ketersediaan cadangan pangan, khususnya beras di Kalimantan Barat hingga akhir tahun. Blok Kalbar akan mengevaluasi kondisi stok setiap bulannya dan mengusulkan penambahan apabila permintaan meningkat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan beras hingga awal tahun dan memasuki masa panen berikutnya pada Maret mendatang.
0: Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa untuk stok yang kami kuasai saat ini yang ada di gudang Bulog termasuk juga di pelabuhan ini kurang lebih di posisi 14.000. 14.000 ini akan tambah lagi kurang lebih 23.000 untuk memastikan ketersediaan stok cadangan pangan khususnya beras di Kalimantan Barat sampai dengan akhir tahun tetap terjaga. Dan ini juga akan terus kita evaluasi setiap bulan. Kalau permintaan meningkat akan kita usulkan untuk penambahan agar kita memastikan sampai dengan awal tahun sampai dengan panen berikutnya di bulan Maret ini stok kita akan tetap terjaga.
4: Dengan tambahan stok tersebut, Bulog memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap dapat terpenuhi. Ketersediaan stok juga akan terus dipantau menyesuaikan kondisi permintaan di Kalimantan Barat. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Stok beras Kalbar ditambah 23 ribu ton. Dampak El Nino, petani cabai sekayam terancam gagal panen. Saya, Marsadi Jeki, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karisanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, aduh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Mendengar Anda masih bersama kami di Prosatu
7: RRI. Kok senyum-senyum sendiri?
8: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
7: Emangnya ada apa sih?
8: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
7: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
5: Satu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantinur Rahman Ginda, SIP, dan Dim 1204 Sanggauskado mengucapkan, selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Untuk berikutnya, setelah mendengarkan sejumlah informasi-informasi di Warta Siang, Warta Pagi maksudnya, kita kembali akan mendengarkan ataupun mengikuti dengan sejumlah informasi-informasi di ini ya, kabar dari Kalbar. Tetap bersama kami pendengar, kita kembali dengan sejumlah informasi-informasi yang kita dengarkan atau kita nantikan.
1: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan antara RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau. Dan juga tentunya di pagi hari ini kami bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan bisa lihat langsung melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Yang mana di pagi hari ini kami akan hadirkan informasi lalu lintas, kemudian kondisi cuaca di hari ini, dan juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk informasi sorotan. Yang mana di pagi hari ini kami sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Andre sapa langsung rekan-rekan di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Selamat pagi
3: Andre. Boyband.
1: Bye. Boyband kita hari ini ya berempat ya. Yes. Oke, Andre sapa dulu, di Sintang ada Rico. Selamat pagi Rico.
3: Selamat pagi Andre, kawan-kawan dan juga penonton kita melalui YouTube RRI Pontianak. Pagi ini kondisi cuaca di Sintang masih seperti beberapa hari yang lalu, seperti kemarin masih kabut ya, menyala kalau di Sintang nih kabutnya tebal. Kemudian juga ya sesak nafas juga sudah mulai dirasakan oleh masyarakat begitu ya. Sementara kebakaran juga masih belum bisa padam seutuhnya Andre. Pantauan lalu lintas masih cukup lengang pagi ini.
1: Baik, belum ada hujan kemarin Rico.
3: Hujannya kemarin nggak nyampe 5 menit ding kayaknya. Nah, hujannya dikit banget beberapa hari yang lalu itu ya. Gitu Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sintang Rico. Kita bergeser dulu ke Sanggau bersama dengan Jeki. Selamat pagi Jeki.
2: Ya, selamat pagi kembali juga Andre dan rekan-rekan semuanya. Kalau di Sanggau ini tidak jauh berbeda begitu ya dengan Sintang, namun di Sanggau ini beberapa hari yang lalu memang ada diguyur hujan dengan intensitas deras begitu. Begitu dirasakan dengan apa ya, dengan udara yang segar, kemudian terlihat agak cerah dari kabut asap. Namun beberapa hari kemudian sampai hari ini kembali kabut dengan tebal begitu. Kalau untuk lalu lintas masih aman terkendali Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau Jeki, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan El. Selamat pagi El.
4: Selamat pagi Andre, rekan-rekan juga pendengar. Untuk di Sambas ini hampir sama dengan di Sanggau ya. Kemarin memang di minggu ini untuk Sambas itu memang sering diguyur hujan ya, dengan intensitas deras, untuk kita gerimis. Terakhir itu di hari Senin ya, itu sore dari jam 4 sampai malam itu hujan gerimis. Tetapi untuk kabut asapnya juga masih terlihat gitu Andre ya. Jadi belum benar-benar hilang untuk kabut asap di Sambas. Untuk pantauan arus lalu lintas ini masih terpantau cukup ramai lancar Andre.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Nah rekan-rekan, kalau di Pontianak kemarin sempat diguyur hujan di sore hari, di sekitaran pukul 15 lebih 30 menitan sampai dengan mendekati pukul 17 mungkin ya, atau mungkin sekitar pukul 16 lebih 30 sekitar 1 jaman itu di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Mungkin belum merata, tapi juga belum tahu informasi lebih lengkapnya di daerah lain seperti di Kuburaya gitu ya, belum dapat informasi apakah juga hujan yang sama gitu ya. Dan itu kemarin sempat terjadi di sekitaran wilayah Ampera, kemudian Kota Baru, dan juga di dekat wilayah Jenderal Sudirman juga dirasakan gitu ya. Dan kalau untuk di pagi hari ini untuk informasi lalu lintas terpantau masih cukup lengang di wilayah Jalan Jenderal Sudirman ini rekan-rekan. Dan langsung saja kita update untuk informasi sorotan di pagi hari ini. Nah kali ini dari Pontianak ini menyoroti terkait dengan Gubernur Kalimantan Barat yang mendorong sinergi untuk tangani karhutla di Kayong Utara. Informasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda pendengar di pagi hari ini dari Pontianak ini menyoroti terkait dengan hal ini, di mana Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan yang mengatakan bahwa Kayong Utara dan juga Ketapang ini masih menjadi daerah yang menghadapi titik api dan juga kabut asap. Jadi selain kedua daerah ini, Kabupaten Melawi yang juga terpantau memiliki titik api, sehingga penanganan ini perlu terus diperkuat. Rian Orsan juga menyebutkan bahwa Kondisi kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino ini menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko karhutla di tahun ini. Jadi menurutnya, pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya mulai dari modifikasi cuaca, waterbombing, bahkan juga pengerahan personil di darat. Dan sementara itu, dalam pemantauan karhutla di Bukit Pramas, Kabupaten Kayong Utara, Pemprov Kalbar bersama dengan Pemkab Kayong Utara, serta unsur TNI Polri Menggala Agni, tim relawan BPBD itu bergotong royong memadamkan lahan yang masih terbakar. Dan sementara itu Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya mengatakan bahwa Kayong Utara ini menjadi salah satu dari 4 kabupaten yang saat ini menghadapi karhutla yang cukup serius bersama dengan Ketapang, Kuburaya, dan juga Melawi. Dan penanganan ini dilakukan bersama dengan TNI Polri, Manggala Agni, kemudian Taman Nasional Gunung Palung, relawan, dan juga masyarakat. Dan Romi menyebut bahwa hingga kini masih terdapat sejumlah titik api dengan titik terbanyak itu berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak, rekan-rekan semuanya dan juga pendengar. Dan kita lanjutkan informasi selanjutnya, kita ke Sambas terlebih dahulu. Sukarelawan Aliansi Masyarakat Peduli Bencana itu siap bersinergi hadapi karhutla di Sambas. Seperti apa informasinya, El? Silahkan.
4: Baik, informasi dari Kabupaten Sambas ini juga masih berkaitan dengan karhutla, yang mana dari Aliansi Masyarakat Peduli Bencana Kalimantan ini menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah, TNI, dan juga seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau juga karhutla di Kabupaten Sambas. Untuk komitmen tersebut ini disampaikan oleh Ketua Sukarelawan Aliansi Masyarakat Peduli Bencana Kalimantan, Muhammad Astaja, saat dia ini bersilaturahmi dengan Wakil Bupati Sambas bersama tim penyuluh karhutla dari Markas Besar TNI ataupun juga Mabes TNI. Muhammad Astaja ini juga mengatakan untuk penanganan karhutla memang tidak seharusnya ini hanya berfokus pada pihak yang bertanggung jawab, tetapi ini juga lebih pada kepedulian dan juga langkah nyata yang ini juga dapat dilakukan secara bersama. Para sukarelawan ini juga siap membantu pemerintah dalam upaya pencegahan ataupun juga penanganan bencana, tentunya dengan kerjasama lintas sektor. Ini dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, kemudian juga terarah, dan tentunya juga berkelanjutan. Untuk pertemuan tersebut ini turut dihadiri oleh tim penyuluh karhutla Mabes TNI yang dipimpin Brigjen TNI Albert B. Kiranda. Dan menurut Astaja, kehadiran tim tersebut ini memang menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ancaman karhutla. Dalam pertemuan tersebut ini juga dibahas ya berbagai persoalan, mulai dari dampak bencana terhadap masyarakat, kemudian juga strategi menghadapi potensi bencana ke depannya seperti apa, hingga nanti kebutuhan untuk peralatan pendukung bagi petugas dan juga sukarelawan di lapangan. Lebih lanjut, Astaja ini juga berharap untuk karhutla ataupun juga banjir ini tidak terus menjadi ancaman yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Dia juga menyatakan risiko bencana ini perlu dihadapi dengan kesiapsiagaan, kemudian juga koordinasi dan juga keterlibatan seluruh pihak terkait. Dia juga turut mengapresiasi ruang koordinasi yang diberikan kepada para sukarelawan karena dapat menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai kendala di lapangan sekaligus juga memperkuat upaya perlindungan terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Itu dia untuk informasi yang dapat kami hadirkan dari Kabupaten Sambas. Kembali ke Andre.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser, kita ke Sanggau. Kita akan simak juga informasi terkait dengan Sanggau alihkan status karhutla ke transisi pemulihan. Seperti apa informasinya, Jeki, silakan.
2: Baik, Andre dan rekan-rekan pendengar, di mana untuk pemerintah Kabupaten Sanggau ini resmi mengalihkan status tanggap darurat karhutla menjadi transisi darurat ke pemulihan pada Senin 21 September 2026. Komandan Satgas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Karhutla Kabupaten Sanggau, Susana Herpena, juga menyampaikan peralihan dilakukan setelah penanganan karhutla berlangsung selama hampir 30 hari. Dan ia juga menyebut penanganan karhutla mampu menekan jumlah hotspot di Kabupaten Sanggau, namun sinergi Satgas tetap dilanjutkan selama masa transisi darurat ke pemulihan. Selain itu juga pendengar, ia juga menambahkan BPBD Sanggau akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas pelaksanaan masa transisi tersebut. Masyarakat diminta tetap mematuhi protokol kesehatan dan aturan terkait pembakaran lahan. Ia juga menyebutkan lebih dari 500 lahan petani masih belum dibakar dan perlu mendapat pengawasan bersama. Perkompimda dan Perkompimcam diminta aktif melaporkan serta mengantisipasi pembakaran agar tidak memicu peningkatan hotspot. Demikian informasi pertama, Andre.
1: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Festival Budaya Perbatasan 2026 Angkat Kekayaan Tradisi Masyarakat Kapuas Hulu. Seperti apa informasinya, Riko? Silakan.
3: Baik, Andre, Festival Budaya Perbatasan di tahun 2026 ini memang resmi digelar, yaitu berlangsung di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, di mana kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Bupati pada 19 September 2026. Dan dalam sambutannya, Bupati Kapuas Hulu yaitu Franciscus Dian, beliau menyampaikan bahwa kawasan perbatasan ini merupakan yaitu beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengingat ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Selat Malaysia. Karena itu, dirinya mengatakan bahwa penguatan kawasan perbatasan ini tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga memang melalui pelestarian dan juga penguatan budaya lokal. Di mana festival ini memang menjadi ruang yaitu untuk bisa menampilkan sekaligus juga mempromosikan kekayaan tradisi masyarakat perbatasan, mulai dari seni, pertunjukan, kemudian olahraga-olahraga tradisional, karya-karya lokal, hingga juga kuliner khas yang ada di perbatasan memang menjadi daya tarik dan juga merupakan bagian dari warisan leluhur. Bupati Franciscus Dian juga menegaskan bahwa kebudayaan ini memang merupakan sebuah identitas. Keberagaman masyarakat di kawasan perbatasan juga diharapkan tentu dapat menjadi yaitu simpul pemersatu bangsa, juga memang sekaligus yaitu membuka peluang bagi pengembangan pariwisata dan juga ekonomi kreatif lokal yang ada di bumi Uncak Kapuas Perbatasan. Dan dirinya lebih menekankan melalui Festival Budaya Perbatasan 2026, yaitu semangat menjaga tradisi, kemudian juga memperkuat persatuan, serta juga memperkenalkan potensi budaya masyarakat perbatasan ini diharapkan terus tumbuh dan juga memang menjadi bagian penting yaitu dalam pembangunan Kapuas Hulu yang semakin hebat. Andre, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang. Dan nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini, pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar Hari Kalbar.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menuju usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

0: Masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, dan kami lanjutkan kembali untuk informasi di pagi hari ini, pendengar. Nah, kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan rugikan negara sebesar 1,4 miliar rupiah. 1 juta batang rokok ilegal itu dimusnahkan. Dan di sini informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan hal ini, pendengar. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodaeral 12 Laksamana Muda TNI Sawa ini mengungkapkan penindakan ini bermula dari informasi terkait adanya pengiriman 5 unit truk Fuso yang diduga bermuatan rokok ilegal dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menggunakan KM Dharma Kartika 7. Dan di sini tim Quick Respon Kodaeral 12 mendapatkan 5 truk tersebut di Pelabuhan Dwi Kora menuju Pelabuhan Dwi Kora Pontianak. Dan kelima truk ini beserta pengemudinya kemudian diamankan ke Mako Satrol Kodaeral 12 untuk pemeriksaan. Jadi dari hasil pemeriksaan, 4 dari 5 unit truk Fuso itu sendiri diketahui bermuatan rokok, sedangkan 1 unit tidak bermuatan rokok. Jadi secara keseluruhan terdapat sekitar 23,6 juta batang rokok yang mana ini dengan berbagai varian merek, jadi terdiri dari 22.681.000 batang rokok berpita cukai dan 1 juta batang rokok tanpa pita cukai yang dimusnahkan dengan cara disiram air dan direndam hingga rokok tidak dapat digunakan lagi. Jadi atas tindakan ilegal itu, kerugian negara diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah. Kemudian pemilik maupun penerima barang diduga melanggar ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Itu dia informasi dari Pontianak untuk sorotan yang berikutnya di pagi hari ini, dan kita bergeser ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sambas ini salurkan bantuan pangan beras periode Juli sampai dengan September 2026. Silakan El.
1: Pemerintah Kabupaten Sambas ini resmi meluncurkan program penyaluran bantuan pangan beras untuk periode Juli hingga September 2026. Seremoni peluncuran ini dipusatkan di Desa Gapura, Kecamatan Sambas, dan dihadiri oleh masyarakat penerima manfaat. Untuk kegiatan tersebut ini juga dipimpin oleh Bupati Sambas Satono bersama Kapolres Sambas AKBP Sani Handitio dan juga Dandim 1208 Sambas Letkol Infanteri Dianto Kusumo. Kemudian juga turut hadir pimpinan cabang Bulog Singkawang beserta jajaran, kepala perangkat daerah Camat Sambas, Prokopimcam Sambas serta masyarakat penerima bantuan. Bupati Sambas Satono mengatakan untuk penyaluran bantuan pangan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus juga untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Setiap paket bantuan berisi 10 kg beras yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Lebih lanjut, Bupati Sambas juga menyatakan bantuan tersebut ini agar dimanfaatkan dengan baik dan tidak diperjualbelikan karena diperuntukkan bagi kebutuhan konsumsi masyarakat penerima manfaat. Pemerintah Kabupaten Sambas ini juga berharap untuk penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 ini dapat meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus juga mendukung ketahanan pangan daerah. Dan peluncuran di Desa Gapura ini menjadi bagian dari rangkaian penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Sambas. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas, dan berikutnya kita bergeser lagi, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan tidak semua siswa mempunyai gadget. Belajar dari rumah atau BDR di SD Negeri 1 Balai Karangan ini terkendala. Seperti apa informasinya, Jeki, silakan.
2: Baik, informasi kedua dari Sanggau ini terkait dengan keterbatasan peranti elektronik seperti telepon pintar menjadi salah satu kendala pembelajaran daring siswa SD Negeri 01 Balai Karangan selama penerapan belajar dari rumah. Kepala SD Negeri 01 Balai Karangan Muhardius mengatakan tidak semua siswa memiliki gadget yang memadai untuk menerima materi dan tugas dari guru. Dan ia juga memaparkan kondisi tersebut membuat penyampaian materi dan tugas kepada siswa tidak dapat dilakukan secara optimal melalui pembelajaran daring. Dan menurutnya penyampaian materi pembelajaran menjadi tidak merata kepada setiap pelajar. Kemudian Muhardius juga mengungkapkan untuk mengatasi keterbatasan tersebut, sebagian orang tua memilih datang langsung ke sekolah untuk mengambil tugas yang diberikan guru. Cara tersebut menjadi alternatif agar siswa tetap mendapatkan

0: si Andre dan kawan-kawan, memang info kita pagi ini komplit ya. Semua benang merah bisa kita tarik adalah efek dari kemarau. Benar kan?
1: Iya betul.
0: Ya, Andre, yang Andre katakan tadi memang benar. Dalam hal ini warga Kabupaten Sintang ini kembali mengeluhkan pasalnya sulit sekali untuk bisa mendapatkan bahan bakar minyak BBM yang bersubsidi, yaitu jenis Pertalite, di mana kondisi kelangkaan ini membuat antrean kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini terjadi panjang di setiap stasiun ya pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Nah, ini terjadi benar-benar real ini Andre, di seluruh Kabupaten Sintang ya, di dalam kota beberapa SPBU yang dalam kota itu ada 5-6. Jadi setiap pagi-pagi bahkan ada yang dari jam 4 dini hari itu udah parkir kendaraan itu nunggu Pertalite. Nah, ini yang menjadi persoalan ya. Kemudian kalau untuk harus membeli eceran, nah ini salah seorang masyarakat bernama Egi, kalau harus membeli di eceran harganya sudah tembus di angka 17 sampai dengan 18 ribu rupiah per liter. Nah, ini yang dikeluhkan oleh masyarakat. Sementara menunggu kedatangan Pertalite, tidak jarang masyarakat dalam hal ini Egi salah satunya harus membeli pertama meskipun harus mergo kocek cukup dalam. Nah, ini yang menjadi persoalan, dan dirinya berharap kepada pihak-pihak terkait SPBU-SPBU untuk bisa mengembalikan kondisi normal seperti beberapa bulan yang lalu begitu ya. Kondisi minyak ini melimpah, tidak ada terjadi antrean panjang, tidak ada kelangkaan, tidak terjadi harga kenaikan yang membuat masyarakat resah, dan tentu juga menguras kocek lebih dalam, belum lagi untuk kebutuhan ini itu dan sebagainya. Mudah-mudahan ini segera berakhir, kemarau berakhir, hujan, air pasang, Pertalite akan lancar kembali di Sintang dan sekitarnya. Andre.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang untuk melengkapi di pagi hari ini. Ya, kita berharap semoga baik itu sayuran juga gitu ya Riko ya.
0: Sayuran susah, harga cabai tembus di angka 190. Aduh, mahal banget pokok di Sintang nih.
1: Betul. Memang. Baik, ya semoga semuanya aman terkendali dan hujan cepat menyampari kita gitu ya di wilayah Kalimantan Barat. Dan ya ini tadi semoga juga bahan bakar, terutama ini bahan bakar minyak untuk masyarakat beraktivitas itu juga kembali lancar ya.
0: Ya betul.
1: Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Riko dan juga rekan-rekan semuanya. Terima kasih El yang ada di Sambas.
2: Terima kasih kembali Andre.
1: Terima kasih juga untuk Jack yang ada di Sanggau.
3: Ya, terima kasih kembali juga Andre.
1: Baik, sehat-sehat semuanya rekan yang ada di sana.
3: Siap, amin.
1: Dan pastinya pendengar, untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini, terima kasih banyak. Untuk Anda yang sudah menyimak kabar dari kabar, dan untuk Anda yang ingin melihat tayang ulangnya bisa lihat nanti di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan kami akhiri untuk kabar dari kabar di sekali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Demikian tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti kabar dari Kalbar dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Untuk berikutnya kita kembali mendengarkan ataupun mengikuti dengan sejumlah informasi-informasi di warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami pendengar. Nanti kita akan kembali lagi dengan sejumlah informasi-informasi dan program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.